Olah dari ekoenzim selama periode April hingga Mei lalu. Program ini efektif mengurangi sampah organik rumah tangga sekaligus menekan pengeluaran keluarga. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, produk sabun cair ini juga dijadikan souvenir dalam berbagai kegiatan warga seperti pertemuan PKK dan kelompok lansia di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menurunkan tarif retribusi wisata Pantai Sisi Barat per 1 Juli 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2026. Dengan aturan baru ini, skema tiket terusan di kawasan Pantai Barat resmi dihapus. Wisatawan kini cukup membayar retribusi Rp5.000 per orang untuk setiap destinasi yang dikunjungi. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, mengatakan, kebijakan ini diambil setelah membahas aspirasi para pengelola wisata pantai selama beberapa bulan terakhir. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Dari Inggris di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, serta sambut ayam dan melepet pasar dan meniko, kita akan memperbarui harga komoditas pangan di Kabupaten Sleman. Untuk harga di pasar Kabupaten Sleman, kita mulai dari harga beras bulog SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.167 per kilo, kemudian beras premium di harga Rp15.371 per kilo, beras medium di harga Rp13.871, beras khusus di harga Rp16.667. Untuk harga gula pasir curah di harga Rp17.429 per kilo, gula pasir kemasan Rp19.000 per kilo, minyak curah di harga Rp20.086 per kilo, kemudian minyak kemasan premium di harga Rp22.643 per liter. Untuk minyak kita di harga Rp18.957 per liternya. Kemudian untuk cabai merah besar di harga Rp39.286 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp31.857 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp40.286 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp44.000 per kilo, bawang merah per kilo di harga Rp42.286, bawang putih kunan di harga Rp37.857 per kilo. Kemudian untuk bawang putih cutting di harga Rp39.857 per kilo, daging ayam ras atau boiler di harga Rp30.714. Kemudian untuk harga gula jawa Rp23.714, cai sim Rp3.357. Kemudian untuk harga kangkung di harga Rp6.357 per kilonya. Salak pondoh di harga Rp7.143 per kilo. Suatu sambutnya cikap semantan melepet pasar tinter meniko. Ketemu lagi di melepet pasar canda ipon sugeng injang matur nuwun. Si.

0: Rakot. Terima kasih.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
2: Lagu daerah di Nusantara.

0: Bang Cempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Cempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Cempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Cempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Cempa bermula dari Kerajaan Cempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Cempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari Tanah Rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Perempat RR Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesaran Perempat RR Yogyakarta Kagem Panjenengan Engkang Sampun Nyawiji di 106,6 FM Utawi RR Digital Monggo yang saat ini juga mau jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta dan juga bagaimanakah perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari Senin 6 Juli 2026 akan disampaikan oleh perakiraan BMKG Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berpotensi berawan, dini hari berpotensi cerah berawan, dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayo Yogyakarta lumantar 106,6 FM Soho AM 1107 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Endang suasono enjing perempat RRI ngeluri budaya Jawi.
1: Perumat Rering Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakem Panjenengan yang akan menuju ke area bandara ya, akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Buffy di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, kemudian pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan pusat tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 17 hingga 23 knot dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau khususnya di wilayah Jawa. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara JIA hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga aselole.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Potensi angin puting beliung harus diwaspadai pada musim penghujan serta musim pancaroba. Tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, satu hari sebelumnya pada malam hari hingga pagi hari udaranya panas. Sekitar pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan kumulus, awan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian, awan menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung sekitar 1 jam. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET untuk pengelolaan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Badrut Tamam Ibnu Ali mengatakan, selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tetapi harganya relatif mahal. Beralih ke informasi lain. Salah satu destinasi wisata di Pegunungan Menoreh yang siap mendukung program konsep wellness tourism, wisata kebugaran adalah ekowisata Sungai Mudal di Jatimulyo Kapanewon Giri Mulyo Kabupaten Kulon Progo. Pengelola ekowisata Sungai Mudal Juwarto mengatakan, secara umum pengelola sudah siap untuk mengimplementasikan konsep wellness tourism. Hanya saja kendala utama yang masih dihadapi hingga saat ini yakni masalah aksesibilitas. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan Sekari Nonce, lagu yang akan kami perdengarkan kagem panjenengan Suci dari Sri Widadi, dilanjutkan Butir-Butir Mutiara dari Subarjo HS.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawa.
2: Anak-anak adalah masa yang menyenangkan, masa di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain. Maka dari itu, untuk mendukung keaktifan anak, tentu orang tua perlu memperhatikan kesehatan anak. Salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi. Apakah pondasi gizi berawal dari rumah? Saya Brian Raditya akan mengajak Anda menelusuri bagaimana anak bisa berkembang dengan sehat. Anak-anak memerlukan gizi yang seimbang. Tentu sebagai orang tua harus mencukupi kebutuhan gizi tersebut. Berikut penuturan dari Dr. Wikan, apa itu gizi seimbang?
3: Baik, terima kasih. Nama saya Wikan, lengkapnya Dr. Wikan Indrarto. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Memang disebut keseimbangan itu artinya harus imbang. Jangan yang satu lebih banyak, yang lain sangat sedikit atau malah tidak ada. Jadi tidak boleh hanya gizinya, makanannya mengandung karbohidrat saja, mengandung protein saja, mengandung lemak saja dan lain sebagainya. Tapi harus imbang, proteinnya harus sekian, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya, harus ada seratnya. Itu yang disebut dengan gizi seimbang.
2: Sebagai orang tua, perlu kreatif dalam menyajikan makanan agar anak-anak lahap mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kita dengarkan pendapat dari Ibu Chandra, seorang ibu rumah tangga.
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra.

0: saya seorang ibu muda yang berusia 27 tahun.
1: Dari kecil sih anak harus dikenalin sih sama segala macam lauk pauk, sayur, mayur, buah, dan segala macam.
2: Contohnya dibikin sekreatif mungkin sih, biasanya dibentuk segitiga, dibentuk bulat, atau sekarang biasanya ada tuh cetakan-cetakan berbentuk boneka. Banyaklah sekarang di online-online shop, tinggal kita aja sebagai ibu sekreatif mungkin agar anak nggak bosan.
3: Kadangkala orang tua hanya berpikir asal anak mau makan. Dan saat ini banyak makanan alternatif, yaitu makanan cepat saji atau junk food. Apakah junk food baik untuk kesehatan anak? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Wikan.
4: Memang menu cepat saji itu sangat menarik ya. Menariknya mengapa? Karena iklannya gencar. Teman-temannya pada makan, kemudian di media sosial, di media televisi dan sebagainya itu iklannya gencar, sehingga anak sangat tertarik. Dan hampir semua anak suka yang disebut dengan menu cepat saji. Oleh sebab itu setiap orang tua juga menurut saya harus mengenalkan menu cepat saji, karena itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk anak bersedia makan. Tapi harus diingat, menu makanan atau menu cepat saji bukan menu harian. Artinya tidak boleh diberikan setiap hari. Tapi kalau sesekali, seminggu sekali, dua minggu sekali, ya monggo saja.
3: Agar anak cukup dengan gizi yang dibutuhkan, sebagai orang tua harus memahami hal ini agar tidak terjadi efek negatif serta resiko untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasan. Mari kita dengarkan penuturan dari Dr. Wikan.
4: Untuk anak yang sudah terlanjur baik kekurangan maupun kelebihan gizi dan khawatir, silakan orang tua harus meluangkan waktu datang kepada petugas kesehatan, pada para dokter di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, di puskesmas maupun di tempat praktek dokter terdekat. Luangkan waktu, sampaikan apa yang terjadi, ceritakan apa yang selama ini terjadi. Nanti petugas kesehatan, dokter, termasuk saya nanti akan mencoba membantu yang mana yang harus diluruskan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus diteruskan, supaya apa yang sudah terlanjur terlambat, kelebihan maupun kurang gizi dapat dikoreksi.
3: Perlu kita ingat bahwa kekurangan maupun kelebihan gizi, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kesehatan anak jangka panjang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat menjadi fondasi utama. Anak sehat, cerdas, keluarga bahagia. Fondasi gizi berawal dari rumah.
5: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Sus, tak kandani toh. Nih aja ngomong sapa-sapa.
4: Apa toh, Mbak?
3: Saiki iki ono program KMP.
4: Apa? Tempe.
3: KMP.
4: Apa toh kuwi?
3: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
2: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yande, ini Ak ya.
1: Abah, Bu.
0: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
1: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
0: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
0: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
0: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben, ora stunting.
3: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sampah pantai dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi nggak apa-apa, wong saya suka biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta terbing yang terjal, semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
0: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
1: Sukito warga Wonotingal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
0: Dulunya itu saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit, tapi tetap saya kumpulin gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut, biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
1: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan, sisa bangunan tepi pantai, atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
0: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, Pantai Kukup, terus Pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
1: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
0: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang menyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya, itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
1: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari pemuda Wonotinga yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito, itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan, sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
1: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
0: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa.
1: Karya Sukito pun banyak menghiasi dinding-dinding para penyuka seni. Salah satunya Bapak Heri yang tinggal di daerah Jalan Kaliurang.
3: Karyanya Pak Sukito ini menurut saya ya, ini luar biasa sekali. Karena kan dari sampah bisa jadi sebuah karya yang bisa dibilang ini tidak terlihat sampah gitu loh. Bahkan dulu saya beli di sini, saya pajang di tembok rumah, banyak yang gak mengira bahwa itu dari sampah. Ini kan berarti karyanya ini tinggi sekali nilainya.
0: Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
1: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mahasiswa UMY menghadirkan stand up UMY sebagai ruang berekspresi dan berbagi cerita. Di tengah padatnya aktivitas kuliah, selain menjadi wadah berkomedi, juga tempat belajar dan membangun rasa percaya diri. Perjalanan stand up UMY dimulai pada tanggal 10 April 2014. Saat itu sekitar 10 mahasiswa menggelar kegiatan open mic perdana secara sederhana di lobi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Ketua stand up UMY Muhammad Al-Fattaridala atau yang akrab disapa Fateh menyampaikan kekuatan utama komunitas ini bukan terletak pada panggung atau jumlah penontonnya, namun pada budaya kekeluargaan yang tumbuh di dalamnya. Beralih ke informasi lain, pengetahuan yang dimanfaatkan dapat membawa perubahan sosial yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengemuka dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan narasumber Hernindya Wisnu Aji, penggiat pengelolaan pengetahuan Knowledge Management Yogyakarta. Menurutnya tidak adanya daya tarik di daerah serta penghidupan yang layak, sehingga banyak warga melakukan urbanisasi. Dibutuhkan usaha supaya masyarakat tetap tertarik berada di daerahnya, karena mendapat penghidupan di daerah. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontening kawruh dinten menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Nah, Sutresno Budaya di pagi hari ini kita membahas satu tema mengenai wirausaha budaya gastronomi. Gastronomi bukan hanya sekedar urusan makanan, di balik setiap hidangan tradisional tersimpan juga bagaimana filosofi, nilai budaya hingga identitas suatu daerah. Ketika kekayaan tersebut dipadukan dengan kreativitas dan juga semangat kewirausahaan, lahirlah peluang ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan akar budayanya. Nah, untuk membahasnya tak hanya sekedar di bidang kuliner, namun bagaimana bahasa, kemudian seni, tari ini juga bisa menjadi salah satu wirausaha budaya di gastronomi tersebut. Sudah hadir kedua narasumber di studio Pro 4 RRI Yogyakarta pagi hari ini, dari dosen prodi pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota APEPSKIT Sugeng Enjang, selamat pagi Dr. Enis Niken Herawati MSN. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang Mbak Andita dan juga Sugeng Enjang sedaya pemirsa.
0: Enje, terus pun tiba wartos pagi hari ini. Jee, Bu Enis.
1: Alhamdulillah, puji Gusti. Walaupun kondisi menika masam bediding kemarin cukup panjang, tapi pripun Gusti sehat.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat ngoten nggih. Nggih. Kemudian narasumber yang kedua adalah dosen program Magister Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota APEPSKIT, Profesor Dr. Srihartti Widyastuti M. Hum. Sugeng Enjang Bu Tuti.
2: Nggih, Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing.
2: Matur nuwun sangat sampun sowan wonten ing RRI Pro sekawan lan poro Sutresno Budaya ingkang dahat kinurmatan lan ingkang luar biasa, mugi-mugi tansah sehat ing siang ing injing lan siang dinten menika lan sak terasipun Indonesia Jaya.
0: Matur nuwun sangat. Terima kasih. Kagem Sutresno Budaya samangke monggo bergabung melalui telepon di 0274540333 atau di 0895014106 untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber. Nah, untuk mengawali pembahasan kita di pagi hari ini, menurut Bu Tuti, kemudian juga menurut Bu Enis, gastronomi dari sudut pandang budaya ini seperti apa? Sumangga.
2: Nuwun sewu, kula rumiyin.
0: Nggih. Monggo.
2: Enje. Menika gastronomi.
0: Menika angsul nggih. Dipanggil Bu Tuti mboten Prof, angsul. Monggo Prof.
2: Nggih. Gastronomi menika bab ingkang paling dasar wonten ing budaya Jawa. Awit menika sumber kados pundi menungso menika saged gesang inggih menika dedaharan. Nanging wonten ing budaya Jawa menika dedaharan ingkang lajeng dipun sebat gastronomi kala wau mboten namung lajeng dhaharipun. Nanging kados pundi rumiyinipun? Inggih saking larah-larahipun menika mula bukanipun menawi sak mangke filosofinipun lajeng bentukipun utawi wujudipun ingkang ing mriku lajeng wonten simbol-simbol pramila nami-nami dedaharan Jawi menika biasanipun terp kalian wujudipun lajeng bibar menika wonten identitas nggih identitas kultural utawi dedaharan Jawi menika nedahaken kultur menapa to ing masyarakat ingkang ing mriku ndamel lan ngasilaken dedaharan menika. Pramila studi bab dedaharan utawi gastronomi menika bab ingkang penting sangat lan saged dados wira usaha budaya Jawa nalika jamanipun kados mekaten. Menika solusi lokal dan nasional. Jadi wira usaha budaya Jawa. Dados boten namung wira usaha budaya tok, ning ing mriku wonten budayanipun. Awit menapa? Awit ing mriku wira usaha budaya Jawa menika inje wira usaha ingkang ada dasar kearifan lokal, ada dasar filosofi, ada dasar tindak tanduk ingkang leres, ada dasar supados menika mangke sustainability nipun utawi keberlanjutanipun menika menika teras. Nah, menika menika ingkang dados wos ing wira usaha budaya Jawa. Nah, kalau wau gastronomi, gastronomi menika akaripun. Nah, pramila ing manuskrip kathah sanget ing babagan manuskrip bab makanan tradisional ingkang sapangke sampun dipun angkat dening para penggagas para usahawan resto-resto inggih dedaharan saking ratu-ratu ing Jawi. Mekaten, Mbak.
0: Mekaten. Aduh, menika sinambi sinau basa Jawi niki jenglit nggih to. Lantas pundi nggih Bu Enis nggih? Profesor doktor ngoten niku. Wah, lah saen tuh luwes sanget ngoten niku. Jek kula ngagem bahasa Indonesia lek dicampur-campur sekedhe mboten apa-apa nggih Bu Tuti. Nggih. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mbok pilih menika ingkang mendengarkan juga mboten semuanya. Lah runtut sangat ngoten niku lho. Nggih, alus sangat. Jadi memang

0: วันนี้ก็กูมันต้องการเรียนmenapa wujud kalian nami
1: nggih
0: menika nami menika sok-sok gumantung kalian wujudipun
1: contohipun terus pundi menika bututi
0: nah umpaminipun
1: umpaminipun
0: tumpeng nggih to
1: nggih
0: lah tumpeng menika lak kados tumpeng nggih to kados tumpeng kaya tumpeng gunung tumpeng tumpeng dadi tumpeng nek tumpeng nggih dados menika lancip lah dadi ning wonten ing mriku lajeng menapa
1: naminipun
0: tumpeng lajeng menika ingkang makanan tradisional saking Bantul
1: nggih
0: ingkang radi nulut sewu radi saru
1: nah, oh ngoten celorot kula ngertos
0: celorot menika nggih celeret gumbel lak yen bentuke lak kados meteor to
1: oh ngoten moto kebo dos pundi
0: ah menika moto kebo abang rumiyin lak abang to nah kebone iki nek kebo biasa nah kebone lak pucuk-pucuke wonten abrit-abritipun apa meneh kebo nek kekeselen
1: kebo nek kekeselen merah ngoten mangke jendit nyuwun sewu mau lihat fotonya kebo yang kekeselen napa abrit matanya ngoten nanti kita lanjutkan lagi tentang makanan-makanan oh tase onten semar mendem gitu
0: semar mendem asemare mendem gitu mergane gedhi gitu terus ning kono kuwi dilipat mergane semar sing mendem gitu dibungkus sing mendem semar nek ora semar ya ora dibungkus
1: ngoten jeje onten putri mandi kok kata sanget nek niku nggih pun matur nuwun mangke wonten naga sari dan lesbe kita lanjutkan tapi kalau gastronomi dari sudut pandang Bu En Bu Eni seperti apa ini
2: nggih matur nuwun Mbak Andita.
1: Nggih.
2: Kalau untuk gastronomi dalam tari ini memang nun sewu menurut wawasan kula memang tidak sekedar makan nggih, makanan itu tetapi memang mempelajari hubungan nggih antara makanan, budaya, sejarah tradisi dan pengalaman masyarakat nggih. Ngaten ketika gastronomi dipadukan dengan seni tari maka tercipta pengalaman budaya yang lebih lengkap. Nah, kalau dalam tari itu sesungguhnya juga mengacu kalau tadi Prof. Tuti menyampaikan bahwa itu sebuah akar ya, akar dari itu tadi makanan. Dalam tari itu sesungguhnya juga mengambil dari itu juga mamenipun non sewu dalam tari gerak ya, ada gerak apa itu menika apa itu yang puspito kamarutan atau gerak dalam tari itu yang juga banyak mengambil dari apa tumbuh-tumbuhan ye yang itu juga dipakai untuk bahan makanan ngaten menika. Nah kalau dalam tari ini kegiatan di dalam aktivitas ini juga banyak mengambil dari itu yang sekarang ini umpamanya tari apa geblek renteng itu yang sudah apa di walaupun non sewu perkembangannya sekarang geblek renteng tidak angka 8 lagi nggih jadi ya jadi ada beberapa nggih kemudian ya banyak karya-karya tari yang juga mengambil dari apa istilahnya ini model-model budaya yang ada di daerah nggih. Nah, justru tari dengan gastronomi ini sangat anu nggih, sangat apa itu sangat dekat karena kecuali tari itu juga menyajikan makanan-makanan. Jadi mengambil dari apa yang ada di lingkungan masyarakat nggih. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang di desa wisata ini juga kecuali tarian, kemudian karawitan, kemudian makanan khas yang ada di daerah tersebut. Seperti yang saya contohkan di desa saya sendiri sekarang juga mulai dikenal oleh masyarakat luas bahkan masyarakat mancanegara tidak hanya

0: tari saja, tetapi mereka kan ingin mengetahui menyeluruh tentang apa budaya, budaya yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga ini ada kaitannya antara tari dan gastronomi tadi, ada kaitannya. Karena di sini tidak hanya menjual tarian atau gerakan itu saja, tapi juga estetikanya, kemudian lingkungan sekitarnya, makanannya, seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan Prof. Tuti, filosofi yang ada di dalam makanan ini kan sekarang istilahnya dengan perkembangan budaya, perkembangan teknologi ini kan dikupas secara baik ya, sehingga banyak orang ingin mengetahui. Jadi di sini kolaborasi antara tari dan gastronomi ini sangat dekat, karena itu tadi ingin mempelajari lebih dalam tentang filosofi yang ada di dalam budaya masyarakat setempat, begitu. Jadi untuk tari ini juga mengambil banyak mengambil budaya-budaya yang ada di masyarakat. Jadi untuk menyajikan atau perform dalam memberikan informasi kepada khalayak itu mengangkat dari apa yang ada di masyarakat. Jadi mungkin di masyarakat itu ada apa istilahnya ya, kalau tempat saya itu ada sungai yang istilahnya seperti disakralkan begitu nje, yang saat itu sungguhnya kalau dilihat itu ya tanpa sungai ini kan juga lingkungan sekitar tidak bisa, terutama tanaman nje, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, dengan apa yang ada di masyarakat itu kemudian diangkat menjadi apa itu sebuah karya yang itu bisa di apa ya, diterima atau dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat setempat tetapi itu tadi masyarakat mancanegara. Jadi kalau hanya lewat tari saja mungkin membosankan ya Mbak Andita. Tetapi dengan adanya apa hubungan dengan gastronomi tadi, ada makanan, ada kemudian tumbuh-tumbuhan ya, yang seperti minuman tuh ada wedang telang, ada seperti itu. Jadi mungkin begini Mbak Anita. Jadi sekarang ini kan sudah banyak yang mengangkat apa ya, sebuah kegiatan maunya malam budaya Jawa maunya nji. Ini kan juga memadukan antara tari penyambutan, makan malam khas Jawa, kemudian penjelasan filosofi makanan, kemudian ada pertunjukan tari klasik, workshop tari, ya. Kemudian sesi foto bersama, ya. Nah, kegiatan ini memang melibatkan penari, pemusik, kemudian tadi catering, ya, dekorator, fotografer, ya, UMKM, ya, kuliner tadi seperti itu, dan juga souvenir apa yang ada di masyarakat tersebut.
1: Baik, nanti kita lanjutkan kembali karena ternyata sudah banyak juga yang bertanya berkaitan dengan gastronomi, kemudian juga berkaitan dengan tari dan juga makanan ini ya, makanan khas tradisional. Satu senang putih, buatan santan, buti-buti, tetap nyawici, sesarangan kulani tariske, wonten ing kawruh.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Permata Raring Lodo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotosno Budaya Monggo, kagem panjenengan yang mau bergabung di 0274540333 atau bergabung di 0895014 1066. Nah, sebelum kita buka dan juga kita bacakan untuk telepon dan juga WhatsAppnya Meniko Bu Tuti, kalau kita melihat tadi dari penjelasannya, kemudian bagaimana hubungan antara bahasa, tradisi dan juga kuliner dalam kehidupan masyarakat terutama di Jawa.
2: Matur nuwun, Mbak. Jadi budaya Jawa ini kan saling mengait ya. Bahasa, budaya itu kalau Kuncoro Ningrat kan mengatakan ini bagian, dan memang ya bagian bahasa, kemudian budaya Jawa dan bagaimana tradisinya ini adalah satu kesatuan. Kalau kemudian kita melihat ini sesungguhnya apa tuh budaya? Budaya itu segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia karena manusia itu belajar. Nah, belajarnya apa? Ya bahasa. Sehingga kita itu muncul yang namanya bahasa. Bayangkan kalau kita enggak punya bahasa. Dan bahasa ini adalah dia ada dan disuarakan dari gerakan-gerakan, dari apa saja ekspresi yang ada dalam diri kita. Iki aku kok jadi bahasa Indonesia ya?
1: Enggak apa-apa gitu ya.
2: Ya, ikang wonten ing tatiang nggih, tatiang lan wonten ing masyarakat ing mriku ngandut bab-bab ingkang ing mriku ugi pesen menapa jatosipun ingkang dabadi dipun wahyakaken. Nah, lajeng tradisi nggih, tradisi menika sedaya bab ingkang menika dipun lampahi dening menungsa lan menika turun temurun menika ngantos paling boten kaping kalih generasi menika lajeng dipun sebat tradisi. Menika setunggal kesatuan. Terus menika antawis tetiganipun menika setunggal kesatuan, Mbak.
1: Menika Cater, kemudian matur nuwun sangat. Kita buka di WhatsApp menika nggih, ada dari Bu Widya Ningsih. Sugeng Injang, selamat pagi para narasumber. Izinkan Bu Widya Ningsih bertanya. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar anak SMP mau jajan klepon daripada cilok. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai bahan impor biar murah, apakah masih bisa disebut gastronomi budaya? Semoga.
2: Injih kula malih. Injih matur nuwun Bu Widya Ningsih. Sugeng injing. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat nir ing sami kala. Injih menapa ingkang kala wau dipun wahyakaken menika mila ing sak mangke menika miturut kita sesarengan menika inggih menopo ingkang dipun sebat pendidikan gastronomi. Kados pundi kula panjenengan sami menika sareng-sareng menika nepangaken menapa produk-produk saking masyarakat lokal ingkang dipun sebat menika makanan tradisional ing para putra. Supados menapa? Supados para putra menika gegeki gadah budaya ingkang ing mriku saged cumantel. Lah mangke menawi lari sampun ageng menika dereng nate ingkang naminipun dahar dedaran tradisional tuladhanipun menika klepon. Mendah mangkih menawi sampun ageng anggenipun dahar klepon wonten ing Amerika lak jih mesakaken menika saking kemajengan budaya. Ingkang kaping kalih menika menawi saking kesehatan jih. Dados kala wau kula matur bilih wujud-wujud makanan tradisional menika ugi gumantung kalian lokal kaleripun. Menawi klepon menika saking beras, biasanipun daerah-daerah ingkang ing mriku menika sugih beras menika makanan tradisionalipun ingkang ing mriku inggih tetedan ingkang saking wos, saking glepungipun. Nah, jika
1: klepon
2: kalau wau
1: nyuwun pangapunten. Amargi sakit kita nanti teruskan kembali. Ada yang bergabung telepon. Sugeng Injang, selamat pagi. Kawruh.
3: Sugeng Injang kawruh.
1: Nggih, Sugeng Injang.
3: Bu Umi saking Brayut Bukir Sari Cangkringan.
1: Bu Umi. Nggih.
3: Gastronomi menika oyotipun larah-larahipun lan fisiologi dedaharan. Ingkang kula badhe suwunaken prisa nggih menika punapa bun bentenipun antawisipun lemper kalian semar mendem. Menawi kula meranguli menika lemper menika dipun isi saking daging sapi, cacan daging sapi utawi srondeng, ronipun ingkang kangge bungkus menika mujur. Menawi semar mendem menika yen kula meranguli wonten dusun-dusun menika, isinipun cacahan daging ayam dipun buntel ronipun malang. Kados pundi menika bentenipun?
1: Nggih.
3: Matur nuwun sugeng.
1: Sami-sami. Terima kasih Bu Umi. Kita lanjutkan tadi yang terputus Bu Tuti tentang klepon tadi ya.
2: Nggih,
1: monggo dipun lajengaken malih. Nggih.
2: Sekedhik bab tambahanipun menawi dipun cek menika jebulipun tetep dan tradisional menika aman saking lemak-lemakan, aman nggih, kolesterol inggil menika awet menika tetedan ingkang wetah ingkang saking nabati. Dados kalau wau kalian cilok menawi cilok gegorengan nggih menapa meleh cilok sak mangke menika kados bunti lisahipun anggenipun kangge goreng nggih to Mbak. Wonten mboten ingkang cilokipun menika bening lak mboten lak sampun kaping pinten. Nah menawi menapa malih mangke pun tambahi nggih penyedap-penyedap menika menawi klepon menika karbohidrat lajeng lemak ipun lemak nabati lak menika parutan klopo lajeng menika kegiatan ingkang dipun lebetaken wonten ing kleponipun inggih menika gendis jawi abrit. Pramila jaman rumiyin menawi lare mumet menika ngemuto gula jawa. Lah menika kegiatan. Nah menika nggih paduan luar biasa saking komposisi jawi, komposisi kesehatan jawi. Menika klepon. Filosofipun ya inggil menawi klepon menika.
1: Baik, matur nuwun sangat. Apakah dia mau ditambahkan dari Bu Enis berkaitan pertanyaan tersebut? Semoga
0: ketinggalipun dan saya pun jadi ketinggalipun sampun lengkap leres yang dipun aturaken Prof. Tuti nggih. Mila pengenalan menapa makanan itu memang harus sejak dini nggih, sejak masa di lingkungan keluarga sendiri sehingga nanti anak-anak itu di luar sudah memiliki pengetahuan mana yang baik mana yang tidak, walaupun setelah bersama dengan teman-teman itu kadang-kadang juga merasa kok saya nggak jajan seperti mereka, itu kadang-kadang juga sebuah tantangan. Tetapi memang dari lingkungan rumah itu sudah dikenalkan nganten Mbak. Terus jadi anak ini istilahnya sudah punya modal untuk keluar di luar lingkungan rumah ini sudah tahu mana yang baik mana yang boten seperti itu. Nganten nih misalkan pulau.
1: Baik, matur nuwun sangat. Salajengipun kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Umi tadi nggih. Nopo bedanya antara semar mendem dan lemper?
2: Enjih Mbak, kadosipun kalau wau wonten setunggal ingkang cicir nggih. Menawi menika bahanipun.
1: Oh nggih.
2: Sekedhik menika mangke mindhak menapa Mary kalian Bu Umi.
1: Nggih.
2: Dados menawi ingkang naminipun budaya menika lak wonten ingkang naminipun budaya tradisi lajeng modern lajeng posmo sak menika. Nah ingkang tradisi menika ingkang sedayanipun menika saking asil saking lebet rangkah utawi lokal jenis utawi nai jawi nggih saking jawi. Nah menawi kalau wau klepon menika umpaminipun sedayanipun saking jawi. Lah menawi dipun tambah saking mancanegari awit umpaminipun menika lenggahipun wonten mancanegari badhe damel bab-bab kalau wau ingkang makanan tradisional menika mboten menapa-menapa awit sedayanipun budaya menika berkembang. Ciri budaya ingkang saged ngrembaka ngantos dumugi benjingipun menika adapt adaptif, budaya ingkang adaptif lan berkembang. Nah, makanan ugi mekaten menika saged berkembang ngantos dene umpaminipun mangke pun tambahi, umpaminipun mangke lebetipun menika sampun mboten jenis jawi nanging lajeng coklat, maca nggih, menika ugi saged. Nah, utawi keju, nah menika naminipun mangke lajeng sampun dipun tambahi hibrida. Dados menika pun tasih saged dipun sebat gastronomi budaya. Awit budaya menika teras ewah sedayanipun mekaten. Mboten saged dipun dek udu ngene, mboten. Mekaten.
1: Mekaten ngoten nggih. Monggo dipun lajengaken malih dijawab Bu Umi tadi.
2: Dados desa mawa cara negara mawa tata. Dados nami-nami dedaharan menika saben panggenan mila ing mriku wonten nami ingkang radi beda, sinaosa dasaripun menika sami. Nggih, dasaripun sami. Nah, menika kados dene lemper lan semar mendem. Menawi lemper menika jawi khas, nggih, jawi khas. Nah, menika tuwuhipun inggih saking masyarakat jawi khas. Nah, menawi semar mendem menika ing mriku sampun wonten tigan. Sampun wonten tetepungan utawi glepung-glepungan ingkang dipun angge kangge bungkus. Nah, menika budayanipun menawi jaman rumiyin menika nandani sampun langkung modern, tegesipun sampun wonten persentuhan budaya. Kalian mbok pilih cinten, mbok pilih Eropa, kados dedaharan-dedaharan ingkang ing mriku tuwa wonten ing kraton. Pramila lajeng naminipun beda sinaosa ing mriku dasaripun sami nggih, ketan kalian daging, lajeng ugi ketan kalian ayam. Nah, daging ayam ya, menawi jawi niku sedayanipun naminipun daging, daging sapi utawa daging ayam. Nah, lajeng kala wau lemper menika mujur lan sak piturutipun menika inggih awit dedaharan menika kala wau wonten makna simbolipun. Kados nalika badhe sowan benjingipun menika lak kados lemper. Dilemper, tiang menika dilemper di pucuk-pucuk ditaleni. Nah, menika lemper.
1: Kemudian berikutnya dari Mbak Devi menika yang bertanya, bagaimana kekuatan gastronomi dan tari sebagai bagian dari wirausaha budaya Jawa? Monggo Bu.
0: Matur nuwun sugeng Enjang menjelang siang Mbak Dewi. Kalau di sini untuk tari dan gastronomi itu dalam posisi untuk perkembangan budaya nji. Dalam artian kita tidak hanya berfokus pada sebuah tari, tetapi juga bagaimana kita memberikan apa istilahnya ya, informasi terhadap budaya yang ada kepada kita. Jadi kita juga sebagai pelestari budaya, salah satu kecuali memberikan performance tentang tari, juga kita bisa menyampaikan juga tentang makanan yang ada di daerah kita, kemudian upacara adat yang ada di daerah kita. Jadi tari dan makanan ini menjadi satu paket ya, kalau di dalam tari menjadi satu paket wisata istilahipun ngaten. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mamanya contohnya kolaborasi tari dan kuliner dari berbagai daerah. Itu contohnya yang ada di Yogyakarta umpamanya nggih. Jadi di sini disampaikan atau diwujudkan sebuah tari klasik, kemudian juga gamelan nggih, iringan gamelan, kemudian juga dikenalkan gudeg, jenang, kemudian wedang uwuh seperti itu. Jadi ini satu paket nggih, satu paket. kalau di dalam tari itu satu paket sebuah penyajian untuk gala dinner, untuk ya kegiatan-kegiatan sekarang di desa wisata seperti itu. Jadi sekarang tari, karawitan, kemudian makanan, upacara adat itu menjadi satu paket wisata istilahnya pun Jih. Karena kebanyakan sekarang mereka tidak hanya ingin melihat tarian saja, tetapi juga ingin melihat lingkungan sekitar. Jadi settingnya itu terasa, kemudian juga makanannya, kemudian kebiasaan atau itu tadi tradisi adat yang ada di masyarakat itu. Jadi ngaten, jadi tari dan makanan tadi atau gastronomi tadi jadi sebuah paket nih, sebuah paket. Jadi sekarang malah tidak dipisahkan, sekarang malah menjadi penyajian yang lengkap nih, yang komplit. Karena mereka ingin tahu tentang identitas daerah, nilai filosofi, sejarah masyarakat, simbol budaya, estetika atau pengalaman emosional yang ada di daerah tersebut.
1: Baik. Berikutnya, halo Kauro, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, strategi promosi seperti apa yang paling efektif untuk mengenalkan produk gastronomi berbasis budaya ke masyarakat luas? Matur nuwun dari masing-masing. Semoga.
2: Iya, matur nuwun Mas Theo di Magelang. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa ini satu daerah. Saya juga dari Magelang. Ya, besok ketemuan ya. Iya, nggih. Jadi ini menurut saya ya, untuk gastronomi, untuk makanan tradisional ini adalah peluang yang strategis di masa sekarang ini ya. Nah, cuma tantangannya bagaimana mengemas ini menjadi sesuatu banget yang kemudian ini karena Mas Theo ya, saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bagaimana mengemas makanan tradisional itu menjadi sesuatu yang kemudian disenangi di area Gen Z, kemudian di area sepuh juga oke. Yang pertama ini adalah satu, kalau yang di BD ini bagaimana kemudian identitas kultural ini kemudian memang kemudian dikuatkan, disampaikan kepada para para yang kemudian sasaran atau konsumen. Bagaimana caranya? Satu, ini kalau memang kemudian kita akan bergerak yang tradisional, kita perlu untuk kemudian mengulik bagaimana dulu-dulunya seperti apa toh, filosofinya seperti apa toh, itu tadi klepon itu seperti apa misalnya. Oh, ini adalah ceprotnya manusia, ketika nyeprot itu nyiprot semua. Nah, ini ketika lahir kan gitu, ini adalah satu metafora bagaimana ketika manusia itu lahir ini, sehingga kita makan klepon untuk tahu bahwa kita itu dulunya itu perjuangan ibunya luar biasa sampai seperti ini gitu misalnya. Kemudian setelah itu juga satu filosofi. Yang kedua itu tadi, mulo bukani itu kok seperti ini, sehingga yang seperti ini kemudian diunggah di media-media sosial, kemudian di artikel-artikel ya, kemudian sehingga kemudian identitas budaya itu bisa melekat di makanan-makanan tradisional, di mana makanan tradisional itu akhirnya menimbulkan menimbulkan keinginan para generasi muda untuk ngecek apa seperti apa. Karena sekarang ini bisnis kuliner tanpa kemudian didasari dengan larah-larahi, kemudian ada aktivitas untuk mengecek dan seterusnya, itu ini sudah sejak 1962 dan seterusnya. Nah, ini identitas kultural yang sengaja kemudian dicuatkan oleh produsen. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana kemudian yang berasal dari lokal itu ditampilkan dengan sangat baik, di mana tampilannya itu sangat menarik hati ya, sehingga kemudian di situ itu menimbulkan keinginan Gen Z untuk kemudian mencoba, dan ternyata enak gitu, ternyata luar biasa gitu, tanpa kemudian mengesampaikan bagaimana kesenangan Gen Z ini, yaitu hibridasi itu tadi. Misalnya tadi disampaikan moto kebo, atau kemudian klepon isi coklat, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang juruhnya itu biasanya dari kelapa, itu kemudian di situ dikasih susu, misalnya demikian. Ini kan dari Gensi. Nah, walaupun mungkin di situ produk-produknya itu juga kemudian ada dua untuk yang memang original atau non-original. Yang ketiga, kita harus sangat-sangat dekat dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang apa? Kafe. Bagaimana kalau kemudian kita mendekati kafe ini untuk menjadi pemasaran, tempat pemasaran. Jadi kafe Jawa. Jadi situ ada ada gamelannya, kemudian ada makanan tradisionalnya, kemudian di situ bisa belajar dengan kutut manggung, bagaimana kemudian makanannya juga makanan-makanan yang dulunya ini adalah makanan putri raja, yang ini adalah makanan raja-raja. Di situ ada identitasnya, ini adalah kesenangan raja siapa, ini putri siapa, sehingga ini si penikmat ini akan merasa seolah-olah dia sedang menuju masa lalu. Ini kan sekarang kita sedang memasuki era seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara untuk kemudian ini mengunggulkan yang seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Untuk rumus-rumusnya kita cari dari manuskrip, bekerja sama dengan bisa akademis, bisa bekerja sama dengan museum-museum, dengan perpustakaan-perpustakaan di mana di situ ada terjemahan manuskrip tentang makanan tradisional itu ya. Jadi kemudian tentu sekarang tanpa media sosial itu kita berjalan di tempat. Nah, untuk itu maka expose terus-menerus dari makanan tradisional itu menjadi sesuatu yang harus. Itu monggo Ibu Enis nuwun sewu, ini saya banyak bicara.
1: Monggo dilanjutkan Bu Enis.
0: Kalau nuwun sewu, selamat anu siang nggih Mas Teo yang ada di mana Magelang nggih ya. Kalau untuk tari ya, tadi sudah disinggung oleh Prof Tuti. Jadi di situ itu tadi sebuah layanan yang tidak hanya melulu tari saja tetapi dilengkapi dengan makanan, dengan apa yang ada di apa budaya-budaya yang ada di masyarakat, termasuk souvenir segala itu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan, sudah betul. Jadi mungkin malah suatu ide ini ya. Prof. tadi menyampaikan bagaimana di situ ada kelenengan ya istilahnya. Kalau di Jawa itu namanya ada kelenengan atau cokean. Kemudian nanti ada tariannya. Terus di situ ada makanan ya, dengan menyampaikan apa filosofi dari makanan itu. Kemudian sekarang kan juga menjual ini nggih, menjual apa istilahnya setting ya. Setting tempat ya. Sampai tidak terasa bahwa ternyata itu juga punya nilai ya, punya nilai cuan istilahnya nggih. Tapi kan mereka puas karena tidak hanya menikmati sebuah tari. Dan tadi sudah disampaikan melalui kalau mungkin Mas Teo sudah tahu sih untuk bagaimana agar tari dan lain sebagainya itu bisa menembus pasaran ya. Memang efektif melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook nih atau YouTube. Namun sekarang tari ini juga melalui mengundang apa food blogger itu ya, travel blogger maupun konten kreator ya Mas ya. Jadi ini untuk meliput kegiatan pertunjukan, workshop tari atau pengalaman menikmati kuliner tradisional ya, publikasi dari para influencer tersebut juga dapat memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menarik minat wisatawan maupun pelanggan baru ya. Selanjutnya penyedia layanan digital apa booking ya, seperti kemarin itu untuk musik nggih, musik yang ada di keraton ini nggih. Ini juga sangat antusias masyarakat sekarang ya, tidak hanya pembelian tiket itu harus datang, tetapi melalui itu tadi ya, booking tiket nih, seperti juga yang ada di Sono Budoyo ini juga saya lihat sendiri sampai kehabisan istilahnya nih kalau tidak booking tiket ya. Jadi bagaimana sekarang cara mengemasnya ini? Saya kira Mas Theo lebih pengalaman nih, apalagi Mas Theo di sekarang di dunia apa gengsi ya dia. Jadi sekarang sudah banyak memiliki pengalaman seperti itu. Jadi seperti itu Mas, untuk apa itu keberlanjutan sebuah seni budaya yang ada di masyarakat. Nggih.
1: Bu Tuti, Bu Eni, sebetulnya masih ingin berpanjang lebar begitu nggih, tapi memang waktu yang harus menutup karena tinggal beberapa menit lagi menuju pukul 10, sehingga mengenai wirausaha budaya gastronomi masing-masing dari narasumber, semoga untuk memberikan conclusion ataupun kesimpulannya. Monggo.
2: Iya, matur nuwun ini. Sesungguhnya ingin sekali banyak cerita tentang ini dan karena waktunya nggih, kalau kami dari universitas itu melihat bahwa gastronomi ini adalah sesuatu banget yang kemudian perlu kemudian dibuka. Ini adalah mutiara yang bisa mengatasi persoalan di saat-saat kita itu secara ekonomi ya itu mengatakan agak sulit ya, kita di mana-mana kok agak sulit. Nah, ini sesuatu banget ini. Nah, untuk mengangkat gastronomi ini kita tidak hanya satu sisi, tapi itu tadi, dari hulu ke hilir. Kita memang harus cermati dari hulu ke hilir. Dari bagaimana filosofinya, bagaimana ini dari mana, bagaimana wujudnya, bagaimana ini bisa dinamai ini, bagaimana kemudian bahannya, bagaimana kemudian tampilannya, bagaimana kemudian ini kemudian di-upload, bagaimana disajikan, bagaimana kemudian ini dibawa oleh media sosial sampai ke seluruh dunia, dan bagaimana kemudian ini berpadu dengan kearifan lokal yang lain. Kearifan lokal yang lain bagaimana yang kemudian itu merupakan satu bentuk wirausaha Jawa. Misalnya apa? Misalnya kita itu punya yang namanya nepton. Bagaimana kita mengecek atau kemudian kalau kita mau ada nikahan, ada acara penting, perlu dihitung dan seterusnya. Nah, ini perlu muncul namanya konsultan budaya, konsultan untuk upacara tradisi. Ini bisa berdampingan dengan gastronomi. Kemudian tadi ada tari, kemudian ada langgam, kemudian ada sindenan dan seterusnya. Ini bisa berpadu, termasuk juga bagaimana kemudian busana tradisional. Alangkah indahnya kalau ini berpadu menjadi di satu usaha besar yang kemudian ini bisa menembus kemana-mana. Itu ya, jadi ini sesuatu banget dan mutiara yang masih belum kemudian dicuci dengan bersih. Begitu, monggo Bu Enis.
1: Monggo Bu Enis.
0: Kalau kolaborasi antara seni tari dan gastronomi ini memang merupakan salah satu bentuk inovasi ekonomi kreatif nih, yang memadukan nilai budaya dengan peluang bisnis. Tari memang tidak lagi hanya dipandang sebuah pertunjukan, tetapi memang bagian dari ekosistem industri kreatif yang memang mampu bersinergi ya, tadi sudah disampaikan, dengan sektor kuliner ya, pariwisata, perhotelan maupun UMKM. Tentu semua pelestarian budaya menika dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memang mahasiswa seni tari UNJ maupun mahasiswa dari lembaga perguruan tinggi yang lain itu memang perlu membekali diri tidak hanya dengan kompetensi artistiknya, tetapi juga dengan jiwa kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta literasi digital agar mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha budaya yang berkelanjutan. Karena seni tari memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif. Kolaborasi antara tari dan gastronomi ini memang menciptakan pengalaman budaya yang bernilai ekonomi sekaligus memperkuat pelestarian budaya. Jadi lulusan dari pendidikan seni itu memang memiliki peluang menjadi pelaku usaha kreatif yang mampu mengembangkan budaya sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Mengaten,
1: Mbak.
0: Anggi,
1: pemirsa. Terima kasih sekali untuk waktunya Dr. Enis Niken Herawati MSN dan juga Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti M.Hum yang telah berkenan untuk berbincang bersama kami di Kauro membahas mengenai wirausaha budaya gastronomi. Kagem satu senyumnya matur nuwun sangat yang sudah bergabung juga melalui line telepon kami ataupun di WhatsApp dan nyuwun pangapunten kalau memang waktunya terbatas karena memang durasi Kauro menika nggih. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kagem kita semua mengetahui bagaimana ternyata gastronomi bukan hanya terbatas pada kuliner saja, tapi bagaimana gastronomi ini bisa menjadikan wirausaha budaya gastronomi. Sutresna budaya cekap semanten, kawruh dinten menika matur nuwun sanget Bu Tuti, terima kasih Bu Enis. Kami harus pamit terlebih dahulu karena setelah ini kami akan lanjutkan lagi dengan program-program kami berikutnya. Kagem panjenengan sugeng enjang matur nuwun.
2: Sugeng enjang.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kebakaran di musim kemarau ini. Pasalnya, sebagian besar kasus kebakaran di Bantul masih dipicu oleh kelalaian manusia. Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, mengungkapkan, selama bulan Mei kemarin, sudah terjadi 19 kasus kebakaran di berbagai wilayah Bantul. Data ini menjadi alarm karena kondisi cuaca juga kini semakin kering. Beralih ke informasi lainnya, pendapatan daerah Gunung Kidul tahun anggaran 2025 berhasil mencapai 2,067 triliun rupiah atau 99,36% dari target. Bahkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD berhasil melampaui target. Meski begitu, Ketua Bapemperda DPRD Gunung Kidul, Eri Agustin Sudianti, mengingatkan bahwa struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat. Oleh karena itu, optimalisasi aset daerah harus digenjot agar kontribusi PAD bisa terus meningkat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Perumateran Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotus Nobudaya Maturwun, Pancenian Tansanya Wici, Sesarengan, Perumpateran Yogyakarta. Lansak meniko, sumonggo kita pita ngetakan sesarengan kedoprak dinten meniko, Sang Prameswari, seri ketiga, 33. Nonton nggih, kagem panjenengan sugeng mitang ngetaken lan kula ditari siap pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Kagem panjenengan sugeng mitang ngetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan tigang dosa tigo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bejo. Kepiye, Kakang Witantra?
1: Awake dhewe sembapan oneng Ponowijen. Kowe dadi tuangganing prajurit Narpocundoko. Prajurit kang dadi andamu disiagake njogo pendopo Ponowijen. Kowe ora ngerti to, sing lenggah oneng Ponowijen kini sang putri Ken Dedes. Mula aja nganti ilang kaprayitnan anggone njogo. Aku semelang nek nganti kudu sempono sing nalika semono, nalika nyegat lakune awake dhewe. Durung trimo, banjur reko-reko. Apa meneh kudu sempono iki mbiyen wong Ponowijen kini ngerti dalan sing rumpil-rumpil. Arep minta culiko glandang sang putri Ken Dedes. Lah iki dadi tanggung jawabmu. Lan tanggung jawabku, no?
0: Nek tak rasa-rasake. Kakang Witantra kok dadi jireh to.
1: Loh, gosek to. Kok kowe iso muni nek aku jireh? Ki jireh nggon ngendi? Karemu piye to, eh?
0: Para jireh tumapel kuwi cacahe ora sithik sing digawa. Isih ana Kakang Witantra senopati pinunjul tumapel. Terus ana aku. Iya to?
1: Iya.
0: Lurahing Narpocundoko.
1: Loh, iya.
0: Kurang apa meneh? Pisan, kaping pindhone. Aku janjane nek entuk bloko lho ya. Kok dadi awake dhewe ngrekoso banget to? Ngrekasake awak to? Njogo sang putri. Asih ngarep ngrusuhi kuda sempono umpamane. Ya sing ora wani. Sak gurune pisan ora bakal wani. Awong awake dhewe iki dijampangi karo Mpu Purwa. Panjenengan yen ketemu karo Mpu Purwa.
1: Iya.
0: Mendika, sak laku jantramu tak jampangi. Aku ndadak kuwatir, kok ndadak cilik ati. Kuwi lho.
1: Aja gampangke. Aja percaya karo kanan sing wis kelakon. Pamane awake dhewe dijampangi Ki Mpu Purwa. Njur mbodhoke marang Ki Mpu Purwa. Iki tanggung jawabe awake dhewe. Ngono. Dadi apa? Alane nek awake dhewe iki ora ninggal kaprayitnan, kudu waspada. Mula padhepokan Ponowijen kudu dijogo rapet. Perjurite diprenco. Saben dalan kang bakal mlebu ning Ponowijen dijogo prajurit. Luweh-luweh rega sing ana ning padhepokan.
0: Supaya nek ana parigawe enggal bisa dirampungi ngono.
1: Nah, mesti ngono to, eh. Ya, bab ya. Ono bapak kulite suwe agemane sang putri Ken Dedes. Kuwi karo aku bakal nampa pidana abot.
0: Wah, nek tekan kono pancen ya bener kowe, Kakang. Sing tak wedeni kejaba Kakang Witantra kira. Sang aku tunggal metu. Wah, nek nganti aku kedukan terus dipocot rak ya repot aku, ribet aku.
1: Mula kuwi, aku ora omong to, tanggung jawabe awake dhewe ki ora enteng. Dipasrahi dening sang aku tunggu lametung jogo kasugengan dalam sang putri Ken Dedes. Iki gawean sing ora mayar. Mula aja digegampang. Aja digawe enteng. Kudu waspada tenan. Ora prajurit wis diprencoro.
0: Wis tak prenco. Ning janjane sing ana perkara meneh sing bakal tak aturke Kakang Witantra.
1: Apa meneh?
0: Iki nek nganti maeso wakni. Ora gelem nemoni sang putri. Terus pirang dino awake dhewe kudu mapan ning padhepokan. Nek nganti sasen-sasen, ayo kepiye terusan? Ning ngurusi prajurit, ngrembug mangane, ngrembug ngombene, ngrembug mapane turune, sak pitutur ribet to kuwi.
1: Kebejo. Nek nganti Maendra ora entuk gawe. Maeswakni ra gelem bali ning Ponowijen. Awit kersane sang putri Ken Dedes sing bakal tedhak utawa rawuh. Oneng bulak karautan.
0: Wah, kok dadi maesakan iki kok dadi kemaki banget karo mangsaku. Wong candesa kaya kemaki ora jamak. Nang di dawuh sowan sang putri ya lengkat-lengkot kaya cah wadon.
1: Sing dindelke iki apa to, eh?
0: Ah, kuwi sing aku gumun. Mula nek aku ya nek ora gelem ya mulih wae.
1: Wis ngono wae, kebojo. Prajuritmu disemetake wae dijogo.
0: Oh iya.
1: Sendiko, dikelilingi kono.

0: Sang putri Kendedes nun kula paring dawuh.
1: Sidane sapa sing kok utus nemoni Kakang Maeso Agni ning Bulak Karautan, Kakang?
0: Mahendra sang putri. Mahendra ingkang kula dawuhi nusul ingkang raka bagusé Maeso Agni wonten Bulak Karautan. Jalaran Mahendra ingkang sampun ngertos wonten pundi Maeso Agni anginipun damel bendungan.
1: Oh ngono.
0: Mila kula lajeng mitados Mahendra.
1: Oh iya.
0: Kalian Drupala ingkang.
1: Kakang Mahendra karo Kakang Drupala.
0: Lah ninggi.
1: Iya. Iya. Ya wis. Nek nganti sesok-esok Kakang Maeso Agni turung bali ning padepokan. Siagakno Kakang. Aku dhewe sing bakal nemoni Kakang Maeso Agni ning Bulak Karautan. Wis ngono wae Kakang. Aku arep nemoni para endang ning mburi. Aku selak kangen sih Kakang.
0: Iya. Inggih sang putri. Iya. Sendiri.

0: Oh, dadinya aku kena.
1: Aku lo bingung kok nyi. Ada tonton nyi bujut nyom. Kulo kali sampean tok niki gek kulo kudu temandang sing ndi sing kulo cawes kedaran sing pundi ngoten niku. Kulo ra kemrungsung to nyi.
0: Lah sing dipasrai nyi bujut ki aku kok wong nyi bujut ki genah ana perlu.
1: Lah nggih.
0: Bar kae lho. Ngadang rawe
1: sang aku putri kan tetes
0: biyen Mas Roro saiki nganggo sang putri.
1: Lah nggih sami mawon kula riyen
0: Mas. Njur nyi buyut kondur nang kabujutan. Jarane kok kondur ten napa to nyi? Wis engko nek mampir nggonku barang lemen ngono kok.
1: Ora
0: kaken to ya.
1: Ana nyi buyut menika nek kagungan penggalih niku kaya keduburan.
0: Lah wong ning kabujutan ning dodok munggah medun kono.
1: Lah nggih. Raja mesake upamane nggih.
0: Lha ning nek Mas Roro rak ya wis kulino.
1: Misale ning ampun ngendika Mas Roro, kudu sang putri mangke nek ngaten
0: ireng. Yo, perkarane iki kuwi bareng wis dadi gusti-gusti kuwi.
1: Lah nggih.
0: Rak njuk le tindak ya kangeran yo ora kelakon nek mampir. Anu mempeng banget kan kok nek mbelehi apa-apa nang omah.
1: Oh. Mbelehi napa?
0: Weh, abang yo piye wae Mas Roro ki ning Kanjeng Putri ki
1: biyen ajeng caos
0: mboten nggih. Kaya ha iso nyugoto ya iso.
1: Ning
0: iso lho. Nek gawarane wis mateng.
1: Oh.
0: Nek kene kan yo.
1: Nek mboten, nek sang putri kan dhewe ora kersa, abejane kula kare sampean to.
0: Ya iso kurang-kurang kok iki. Lah nek prajurit sakmono kae jebulane piyayi negara.
1: Nggih.
0: Kuwi nek kondur nang desa ya ora kondur ya nek rene iki.
1: Jenenge
0: nang desa ngono kuwi wis dadah demenake ya.
1: Nggih. Ning nggih remen lho. Mbok Biting upamane awake dhewe niku ngerti.
0: Kok upamane wong ngerti tenan kok.
1: Lho ning nek pas dar tak kula ya trimo ndelik to ora. Nek upamane ngerti jur ledar kok demenake tembunge kaya kula nggih niku seneng lah jenenge enak ra enak ra wis awake dhewe niku lega le olah-olah jenenge kagem
0: sing dadi bingunge atiku
1: napa
0: iki mengko nek durung rampung jur banyu entek mongko banyu kuwi perlu banget nggih mongko wah iki saiki ngomongke wingi wae
1: nggih.
0: Wingi ki aku weruh karo Gusti Putri kuwi, aku saiki nek aturi Gusti Putri ya.
1: Ah nggih.
0: Wah, pangling-ling, ning pangling tenan. Kaya dudu Mas Roro kan dedes lho. Agemane minta ampun.
1: Lah nggih. Sami mawon kula niku ya gumun. Jenenge tembunge gumun setahun. Ngoten nika?
0: Heeh.
1: Saking le gumun rantek-entek niku lho. Kula niku halalah dasare sang putri iki ya jaman semono ayune kaya ngono durung mengagem sing
0: ketambahan busana.
1: Magem busana sing kaya ngono. Aduh. Napa tembunge Mbak Biting sing jenenge nek anu wong ayu niku kaya
0: widodari Jawantah.
1: Niku kula ajeng muni ngoten niku men kok angel lho.
0: Lah ya kae sing jenenge widodari Pulutama.
1: Oh. Napa niku jenenge?
0: Kuwi lho sing Pulutama ku lho.
1: Ah, mbok sing gampang-gampang mawon kula nek ngoten-ngoten iku kula areng muni widodari menangel banget ini iki wau.
0: Aku Betari widodari iki
1: kok sing ayu banget.
0: Pulutama.
1: Aku lho Pulutama kok. Ah, nek ngerti kula widodari sing saking ayune lar ngaran nganti bingung to. Wah, ayu.
0: Widodari Komorate.
1: Oh, niku sing ayu dhewe niku.

0: kalian mbok bideng niko wau kok sampean gundali nopo to?
1: Ya ora karep takon, aku mau durung tamat. Jenemu sapa mau?
0: Nami kula Kensari.
1: Wis ngerti tegese Kensari? Ken kuwi nek putri ayu. Nek wedok ayu, nek lanang bagus. Sari kuwi wis ngarani. Dadi jenengmu apik.
0: Diarani
1: Kensari.
0: Lah kula sek krungu pisan iki jeneng kula ditegesi niku adate nggih nek do ngundang nggih mung Sari ngoten niku mboten tau ditegesi kaya sampean iki.
1: Kowe ning kene wis suwe.
0: Ampun, wiwit nika Mas sang putri Ken Dedes nggih wiwit lenggah wonten mriki, wiwit teksih timur. Kula penten mriki, kula kecilik kok ten mriki niku.
1: Wis duwe bojo.
0: Dereng.
1: Tenane.
0: Kula niku goroh niku gak ajeng napa to ki? Karo sampean kok goroh niku.
1: Rene rene. Nyedak rene. Aku ki taringanku rada ora patek cetho nek.
0: Aduh,
1: nek ngendikan kok rada aduh ngene iki.
0: Nuwun sewu ki kebojo. Nyuwun pangapunten, kula saking mriki kemawon.
1: Anu aku ora cetho. Rene to. Iki lho.
0: Mboten mangke menawi sami mangertos.
1: Rene yo.
0: Endang-endang keng wonten.
1: Tak gandeng rene lho.
0: Aduh, aduh. Ampun ngeten iki kok jenengan kok gandeng tangan kula niku.
1: Amun digandeng kok gila.
0: Kok
1: sing gandeng ra gila kok.
0: Ampun
1: digandeng gila.
0: Mergane kula niku mboten tau digandeng ngeten iki. Aduh, kok tangan kula mang goceki kenceng banget niku. Mboten luput kula napa.
1: Sarek, sarek.
0: Aduh kula deg-degan e.
1: Ora sah wedi gumun aku.
0: Lho, kula
1: desa kaya kok tangane alus. Ya tok mongko putih kulite resik.
0: Nek ngeten iku ngeceng nyek kula.
1: Tenan kok.
0: Nggih mboten wong desa kok.
1: Sawangan ya to. Limu nyandang nganggo arep sandanganmu kuwi persojo.
0: Alah mbok empon mboten sah dingoten kene iki.
1: Ha ta. Upamane.
0: Aduh. Ampun ngeten iki to.
1: Ora to, ngene to. Sedelo nyedak rene iki lho. Pipimu ana apane?
0: Lho.
1: Kosek, kosek to.
0: Mboten, mboten kula.
1: Agak dicekel pipine,
0: Pak. Mboten, bojo. Mboten.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, generasi muda diajak untuk membatasi penggunaan gadget dan memperkuat pendidikan karakter. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut generasi muda saat ini terlalu fokus pada gadget dan kurang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, generasi muda juga didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti. Danang menambahkan masa depan bangsa 10 sampai dengan 15 tahun ke depan berada di tangan generasi muda. Keberhasilan dan kesuksesan anak-anak sangat bergantung pada usaha dan pendampingan dari orang tua dan pemerintah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumantresno Putojo, terima kasih nama masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri Putojo Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz, juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Silakan Anda bisa unduh, download ya. Dan siang hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, saya Wisnu Pambudi temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara akan kami persembahkan menemani aktivitas Anda yang beraktivitas di rumah maupun dalam perjalanan, juga di kantor dan tempat-tempat aktivitas yang lain. Sesaat lagi kami temani Anda di Cading Jali, kemudian sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami hadirkan untuk Anda. Ada juga informasi UMKM, dan pukul 12 ada Uyun-Uyun Siang. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti hadir Suara Budaya Nusantara, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat kami temani Anda di sajian Irama Budaya Nusantara. Saya Wisnu Pambudi temani Anda, dan yang beraktivitas mudah-mudahan semangat karena di awal bulan ya, masih tanggal 6, dan yang dalam perjalanan silakan hati-hati karena ini masih musim liburan sekolah. Tentu juga harus bersabar diri, waspada, berbagi dengan pengendara yang lain. Kalaupun ada memasuki kota Jogja cukup padat, ya sabar sedikit, cari tempat parkir kalau memang Anda akan mengunjungi tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta, terutama di kota Jogja ya. Baik, kita akan segera temani Anda di siang hari ini. Saat ini pukul 11 lewat 6 menit kita hadirkan Canding Jali dengan judul Ngilmu Geledek Petel.

0: Sutarsono Budaya Sampun Kapiarso Inji Sanding Jali Kandi Reran Ngilmu Geledek Petal. Pukul 11:16 berikutnya kami hadirkan Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani, yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai ada Mas Damar Parikesit ini. Selamat siang, Mas Damar.
2: Selamat siang, Bu Titi.
1: Ya, selamat siang. Ini Mas Damar punya usaha atau produk, ini pelaku UMKM yang memproduksi stik keju dipis, begitu ya?
2: Tepat sekali.
1: Oke, okay. Ini Mas Damar Parikesit ini ya, UMKM dipis. Ini alamatnya di mana sih, Mas?
2: Kami beralamatkan di Jalan Kayu Ruang, KM6, Gang Pandega Sakti nomor 1C. Tepatnya kurang lebih di dekat 403, Batalion 403.
1: Oke, ini cheese stick camilan stik keju dipis ini ya.
2: Betul.
1: Ini dulu punya usaha ini dari tahun berapa ini, Mas Damar?
2: Untuk inisiator idenya itu kami bermula dari 2016. 2016 itu idenya dari kakak saya, karena saat itu lagi tren dan boomingnya yang namanya kayak lidi-lidian pedas. Mungkin saat itu rasa varian keju itu masih kurang kali ya, Bu ya. Dan sedangkan keju itu mulai diperkenalkan layaknya entah maca, red velvet yang baru naik. Sehingga kita milih keju ini rasa-rasanya merupakan suatu bahan baku yang mungkin gak ada habisnya. Sehingga kita lanjut cari referensi resep, uji coba trial and error-nya, banyak sekali yang kita lakukan. Hingga akhirnya 2020 itu kita rilis.
1: Oh gitu, gitu. Ini sebagai anak muda nih, Mas Damar nih, dengan pelaku usaha UMKM seperti ini, kenapa ini mau begitu? Kenapa gak pilih usaha lainnya, bentuknya misalnya kayak gitu, Mas?
2: Saya rasa bidang kuliner itu suatu bidang usaha yang tricky menurut saya, Bu ya. Karena ada kalanya ketika Anda harus mempersiapkan modal yang besar, ada kalanya Anda harus mempersiapkan ide yang long lasting. Mungkin gak perlu modal besar, tapi ketahanan lamanya. Sehingga kita pun juga memilih trik usaha yang sekiranya kalau modal kita pas-pasan, setidaknya daya simpannya bisa kita maksimalkan tanpa pengawet banget.
1: Weh, gitu. Ternyata punya pemikiran seperti ini yang anak muda nih ya. Mungkin Sutresno Budaya juga pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan ini yang pingin bingung-bingung nih, anak-anak muda bingung, aku pingin

0: Ingin punya usaha, tapi aku bingung bagaimana caranya memulai. Biasanya memulainya itu yang sulit ya.
1: Betul Bu, betul.
0: Dulu cerita memulainya bagaimana ini? Pasti ada pasang surut, ada kendala.
1: Oh dan... pasti, pasti.
0: Seperti apa Mas Damar?
1: Paling utama mungkin lebih ke keluarga orang tua kali Bu ya. Utamanya ibu saya. Jadi background bapak ibu saya itu kan bukan kuliner. Tapi nyatanya mereka mungkin memiliki passion ketika saya SD tepatnya. Banting setir dari bapak teknik mesin, ibu ekonomi.
0: Oh gitu.
1: Sama sekali tidak ada kaitannya bukan? Nah tapi dari situ ternyata saya sadar saya saat ini dilahirkan oleh pengalaman bapak ibu saya yang terjun di dunia kuliner. Sehingga pendidikan saya pun saya ambil di backgroundnya tata boga.
0: Wih luar biasa ini cowok tapi tata boga ya, ini ya.
1: Jadi saya mungkin salah satu dari banyaknya kelas di isi wanita. Jadi mungkin saya pemain wanita tapi di kelas,
0: kelas
1: dengan
0: gitu ya.
1: Ranah yang good way maksudnya.
0: Oke, okay, baik. Terus ini Mas, berkaitan dengan pembuatan stik keju di piece ini. Ini dari sisi penjualannya itu bagaimana nih Mas? Cara-caranya mungkin dimanapun aja kayak gitu.
1: Kalau untuk saat ini yang paling efektif kami lakukan itu lebih ke pastinya word to word ya Bu ya. Mouth to mouth atau door to door gitu karena
0: door to door.
1: Lebih ke ini Bu, karena kami juga menjual pengalaman bahwasanya kenapa kok saat ini secara kemasan jenengan lihat sendiri kami tidak mau menutupi eksistensi dan tingkat percaya diri kami.
0: Oke. Okay.
1: Bahwasanya transparan itu sudah cukup.
0: Oke, ini luar biasa. Berarti ini ada cerita dan maknanya nih dengan dengan apa standing pouch yang transparan seperti ini. Betul, berarti Bu. Jadi kadang-kadang jangan sampai beli kucing dalam karung nih ya.
1: Ya
0: nah, ditutupi kabeh tapi begitu nih dibuka remuk kabeh gitu ya. Ternyata ini enggak nih ya, gitu Bu. Ya.
1: Iya, benar itu. Okay. Salah satunya.
0: Salah satunya seperti itu. Sebagai pelaku UMKM ini yang juga ada apa ya tujuan utamanya itu tadi ya kaitan transparansi.
1: Iya betul ada mimpi besarnya juga ya.
0: Oke gitu. Terus ini penjualannya selain itu door to door tadi juga bisa disampaikan disampaikan ke konsumen-konsumen langsung begitu ya. Selain itu juga dengan medsos ataupun apa?
1: Untuk medsos saat ini emang kami tidak bisa memaksimalkan karena beberapa satu dan dua kendala. Terlebih dari kemampuan kami yang mungkin Ibu jenengan sendiri pernah dengar kalau kita tuh one man show kurir ya kita
0: iya,
1: karyawan produksi ya kita.
0: Okay. Tapi kebanyakan pelaku UMKM ya seperti itu, kebanyakan one man show mereka. Tapi mereka fine aja dan ternyata itu sesuatu hal yang lebih. Kalau nanti kelak itu menjadi besar, udah tidak bingung lagi begitu ya. Oke, dengan apa dengan one man show itu tadi, seperti apa ini untuk produksinya, tingkatan produksinya, untuk marketingnya dan lain sebagainya, pilah-pilahnya seperti apa nih?
1: Oke, untuk tingkatan produksinya itu saya sendiri ketat memilih karyawan sehingga saking ketatnya saya mau orang yang terpercaya. Salah satunya ya saya manfaatkan aja bapak ibu saya. Itu yang buat saya
0: benar-benar terpercaya ya.
1: Iya. Jadi saking ketatnya kriteria yang saya mau akhirnya saya mungkin kalau ada istilah orang tua mewariskan, mungkin gak bisa kali saya jadi pelopor anak yang mewariskan resepnya ke orang tuanya.
0: Oh gitu. Terus ini bahan bakunya apa aja nih Mas untuk stik keju dipis ini?
1: Oke, untuk stik keju dipis yang kami buat ini bahan bakunya tentunya ada tepung dan untuk flavor aromatiknya tentu yang kita ambil adalah keju.
0: Keju
1: di sini gitu, yang kita pakai itu ada dua jenis, keju cheddar dan keju edam.
0: Oh gitu.
1: Pemilihan kejunya pun itu berdasarkan trial and error. Contohnya kenapa kita saya pribadi memaksa untuk keju edam aja karena dari segi aromatiknya, dari segi bomb flavornya itu saya rasa ketika digoreng, ketika disimpan dengan masa waktu yang bisa di acceptable itu tetap tidak mengurangi esensi dan eksistensi dari stik keju ini.
0: Oke, begitu. Sekarang kasih ini ya tips ataupun strategi bagi pelaku-pelaku UMKM, apalagi anak-anak muda nih pengen jadi pelaku UMKM, pengen menghasilkan dari rumah begitu. Biasanya kan idam-idamannya kan gitu mimpinya, pokoknya kerja dari rumah tapi dapat hasil yang sangat-sangat besar. Itu kan seperti itu. Bisa kasih tips ataupun strateginya seperti apa ini Mas Damar untuk berbagi informasi ke pendengar Teras UMKM kali ini? Monggo.
1: Oke. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, yang paling pertama disiapkan itu tentunya niat ya Bu ya.
0: Niat sih. Niat sih. Ono modal nih, rano niat podo wae ya.
1: Iya, ora mlaku-mlaku to.
0: Ora mlaku-mlaku ya. Terus?
1: Nah, kemudian kedua ada referensi yang kita temui. Contoh, kalau referensi dari saya pengin usaha dengan modal sekecil mungkin, usaha apa yang cocok? Atau mungkin saya pengin usaha besar, tapi modal saya cukup besar, yang saya kurang itu adalah waktu dan tenaga. Apa yang harus saya lakukan? Balik lagi ini mungkin secara general, ini bukan hanya kuliner aja kali Bu ya, tapi ada beberapa referensi yang saya temui dan teman-teman saya, terutama kayak thrift shop, thrifting, mungkin ada yang jasa membuat desain, arsitektur dan lain-lain. Ada kalanya mereka pekerjaan utamanya, salah satu cerita teman saya itu ada pekerjaan utamanya adalah guru. Pekerjaan sampingnya itu ngonten tentang arsitek rumah. Yang dia jual adalah jasa desain arsitek rumahnya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bukan memikirkan bagaimana aduh teknis kedepannya gimana, aduh operasional kedepannya gimana. Mungkin lebih ke niat dan visi misi utamanya dulu kali ya Bu ya. Gimana caranya kita nyiptain kalau misal yang kita batasi, yang kita terbatas saat ini adalah tenaga dan modalnya. Mungkin ada kalanya bisa kita tingkatkan wawasannya dulu, sehingga apapun yang kita kerjakan ke depan, at least bukan sewaktu-waktu menjadi bom bunuh diri kita. Saya udah, ini bukan pekerjaan utama saya, tapi kok nyatanya menguras banyak sekali dari saya. Nah, mungkin saya rasa itu secara general yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bidang kuliner ini merupakan salah satu bidang yang saya dalami. Jadi mungkin ini adalah salah satu manifestasi saya yang saya jalani, yang saya emban selama saya kuliah dan sebelumnya mencoba berbagai bisnis. Dan ini salah satu stick keju, ini salah satu bisnis yang ternyata cukup panjang umurnya ketimbang lain-lainnya.
0: Oke, baik, luar biasa. Matur nuwun nggih Mas Damar Parikesit dari UMKM Dipis yang ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta untuk produksi Cistik Dipis. Terima kasih sharingnya di siang hari ini ya,
1: terima
0: Mas
1: kasih,
0: Damar. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

Sutrisno Putoyo untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami akhiri. Kita akan menantikan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Ia akan berkumandang tepat pukul 11 lewat 47 menit.

Sundarsono Budaya Muslim Nusalima telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tahun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah seno butuh yang menurun panjang intasi keperangnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Tapi kali ulas siang, selanjutnya pun kula dharaken wonten ing giaran Uyon-Uyon Siang.
3: Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-Uyon Siang, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika, kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis, wonten ngerso panjenengan sedaya, kanthi ngaturaken giaran Uyon-Uyon Siang, ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan, RRI Semarang. Wonten kening-kening kang badhe kapiyarsa wonten ngerso panjenengan sedaya, inggih menika gending bondet minggah ladrang tirto kencono kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi laras pelok padat 6. Gending ingkang angka kalih loro wudu krep kalajengaken ladrang Subo Siti laras lendro padat 9. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penyerengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Kending salajengipun utawi kending panutup ingkang badhe pun aturaken inggih menika ayak-ayak kabulo laras pelok padhet barang.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Mantunupun Panjenengan Tasih Medhangetaken Program 4 RRI Yogyakarta Lelulih Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sampun kapiyarso yon-yon siang. Sampunika tabu setunggal siang. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Suara Budaya Nusantara rilis saking Program 4 RRI Jakarta.

0: RIT jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusion Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama Cek ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya, Cek Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus, Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih, Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu?
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih, Bang
1: Noel. Oke, siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang, oke okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap, silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, Prof, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso ya benar bebaso ya, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Lembang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di

0: kalau demikian, ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso, ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya, karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau nak di ceritakan sampai sekarang ini, dia nggak hilang, karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya
1: Silakan,
0: cerita
1: Prof.
0: sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami mengalami pe, ke, kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami berusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan nggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat, Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya Cekmi 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP 2000, dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya,
1: berarti
0: jadi spill-spill dulu sedikit itu.
1: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah.
1: Dipelajari langsung ya,
0: iya.
1: Prof?
0: Tepatnya ketika perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
1: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jika itu tuh bebaso Palembang ini, Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa

0: Jero awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam, ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu apa tuh namanya digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka antar apa tuh namanya orang-orang tua atau orang muda ke orang tua itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak ahinyo kane ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya Cek
1: Oke,
0: Mita.
1: berarti memang di dalam bebaso ini Dewen Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung ya
0: Pasti.
1: Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahaso kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan
0: Sagi-sagi, iya.
1: yo bahaso alus ini Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof dari segi kehalusan bicara lah Prof.
0: Ya.
1: Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan nggak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmikan masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1 tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan ada juga apa tuh namanya channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari, tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Prof. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin
0: ya
1: dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini?
0: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 Pulus mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya. Soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon, kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9, 10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama. Itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12-nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita. Alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan. Saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang
2: Iya.
1: Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya
0: jadi
2: sedikit
0: saya bisa
2: nih.
0: Bisa nambah nggak, Mbak Mita?
2: Iya, C. Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Silakan, Bang Noel. Silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi kampung to, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke,
2: Oke, itu
1: gitu
2: dia.
1: Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah
1: Dalam.
2: matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini
1: Kita
2: ke
1: tanya-tanya kan
2: seluruh
1: Bang Noel?
2: Palembang. Gimana, Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya.
1: Oke.
2: Iya, mungkin karena waktu sudah
1: Siap,
2: menunjukkan
1: Bang.
2: pukul 13.30, kita jeda
1: Kita break
2: sejenak ya.
1: dulu nih.
2: Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-6556, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya. Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada tiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Kita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Sura Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya, Cik Gu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, iya. Dengan suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria ya. Nggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya? Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan diadakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan Cikgu. Dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita, amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin.
2: Ya. Amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insyaallah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi Nih, ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dua dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Duh, itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga. Pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf.
5: Ya.
1: Oh, amin.
5: Nyatu maaf juga jadi. Mm-mm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-mm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada
5: perbedaan. Oh, pakai terimo. Mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae.
5: Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
5: Buat
1: bakso banyak. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga, lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
5: Oke. Langsung ke
2: langsung
5: kita,
2: Bang Noan?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan uang, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek.
1: Betul.
5: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Okay.
5: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti?
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya.
1: Okay.
5: Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fakhrul Rozi.
1: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya, tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya.
1: Baik.
2: Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof Mungkin sekalian kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, mang cek bicek sedantennyo yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya, gimana Cek Prof?
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nggih. Amin. Majeng nggih ya Prof.
5: Nggih juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu, mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskiel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan, saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12 sampai 13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Putu sudah kami hadirkan suara budaya Nusantara bersama RRI Program 4 RRI Jakarta. Saat sekarang pukul 14:03, kita lanjutkan kebersamaan kita sore ini dengan menghadirkan irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
3: Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Makcik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia di.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan pola kerja di era digital melalui orientasi kerja yang tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada kontribusi dan dampak nyata yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ASN Belajar Seri 2.0 tahun 2026 bertajuk Paradigma Baru Manajemen ASN 2026, mengubah kehadiran fisik menjadi kontribusi dan dampak nyata. Wahyu Firdaus, pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara BKN yang membidangi pengelolaan sistem informasi dan layanan digitalisasi manajemen ASN. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya transformasi manajemen ASN yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil kerja. Menurut Wahyu Firdaus, perubahan dunia kerja saat ini menuntut ASN untuk meninggalkan paradigma lama yang hanya menekankan kehadiran dan proses kerja. Sebaliknya, ASN perlu berorientasi pada keluaran dan dampak yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat. Beralih ke informasi lain. Leker isi pisang menjadi salah satu jajanan yang masih memiliki banyak penggemar di berbagai kalangan. Cemilan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah dari kulit leker dengan rasa manis alami dari buah pisang. Proses pembuatannya diawali dengan menuangkan adonan tipis ke atas cetakan panas hingga membentuk lapisan yang garing. Setelah itu, potongan pisang segar diletakkan di bagian tengah sebelum leker dilipat dan disajikan. Aroma harum yang muncul saat proses pemanggangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Wangi khas perpaduan adonan dan pisang seringkali mengundang rasa penasaran untuk segera mencicipinya. Salah satu pembeli leker pisang, Sesa, menyampaikan di daerah Kota Baru cukup mudah untuk mendapatkan leker dengan berbagai isian, seperti isi pisang, keju coklat, hingga isian blueberry. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budaya kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten. Wonten ing suka sami suka Pro 4 Ngayogyakarta. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Pinanggih malih wonten sonten menika kula Betty Damayani. Sinambi layeh-layeh, makaryo lan sugeng midhangetaken lagu-lagu dangdut. Saged kirim-kirim pesan utawi voice. Kirim suara, pesan suara wonten ing 08 09 01 06 66 utawi telepon di 540333. Sebelum kita mulai suko sami suko, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya kepareng matur atur uningo bilih wedal sonten menika wonten ing pelataran RRI Ngayogyakarta Jalan Ahmad Jasuli 4 Kota Baru dipun wontenaken jamasan gamelan. Jamasan menika dipun giaraken langsung wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Sumangga kagem Sutresno Budaya badhe mrisani jamasan, saged mrisani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Saha nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi saged lumampah pinaringan lancar sedoyonipun. Baik, Sutresno Budaya sumangga kalau mau kirim pesan ataupun kirim voice bisa. Dan untuk lagu pembuka ini sudah kami siapkan, yaitu Nyambangi Ati. Nggih, monggo selamat mendengarkan nggih.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan, yaitu Salam Tresno dan Pupusing Nelongso. Semoga bisa telepon ataupun kirim voice. Nggih, ini ada telepon ya, masuk ya. Nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Mak Betty sama Yani wonten ing suka sami suka. Mak Betty sama Yani suka, kula suka, sedaya sami suka.
0: Nggih, Bu Dwija.
1: Nggih.
0: Bagaimana Bu kabar hari ini?
1: Mboten saged sowan mriku pun timbali Mbak Titi ning karena nggih. Sesuatu hal
0: tentang
1: namun dari detungo kemawon mugi-mugi acara ing sonten menika pinaringan lancar sedayanipun.
0: Nggih, amin. Ibu saged mirsani wonten YouTube Bu RRI Jogja Official.
1: Nggih, bibar sowan wonten ing suka sami suka kula badhe mbika YouTube.
0: Nggih.
1: Pun salam kagem sedaya ingkang ngayai jodiban wonten ing santan menikon di Nageti.
0: Nggih Ibu.
1: Lagu nipun menapa menika mau?
0: Lagunya Salam Tresno Pupusing Nelongso.
1: Salam Tresno kemawon.
0: Oh nggih, Salam Tresno.
1: Salam nggih.
0: Monggo Bu.
1: Ngagem Mbak Ari wonten ing Kalasan. Oke, Mbak Umining Priyanti, Mbak Bile tugas wonten ing lokasi sedang ngayai tugas. Kagem Bu Umi wonten Serandaan, Nak Rian, Mas Ipul, Mas Adi Pontosari. Oke, kagem Bu. Bu Umi sampun nggih, Bu Umi wonten Serandaan Wilayu Yosiro. Mbah Suro wonten Triste. Oke, Rama Haji Ngadiono, Bapak Sardio, Ibu Nugroho, Mbah Buyut Juru Kentong, Rama Heri Sardono, Mbah Diman, Bapak Dumangin Giri Mulyo, Kulon Progo, Pak Dipayumin, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mamin Sartika, Bapak Kasiono, Nak Wadianti, Bapak Untung, wonten ing Sami Galuh, Mbak Pipit, Dimas Dirjo Sumarto alias Ki Kumbokarno, Romo Nato Indra, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto Kirukun Merjo, Buyayu Weni, Buyayu Jalan Parir, lan Buyayu Sdayanipun, Dik Supriyati, Mboten Supen Mas Gila,

0: Bapak Sagio, Bapak Gio, Bapak Damaskus, Bapak Adari, Mak Idem, Bu Tarmi, Bu Kartiti, Bu Warini, Diaten Januate, Nak Radianti, Bapak Swabinengan, Bapak Swokoyo, Kabila Layar, Mbak Dadi wonten ing Pantai Selatan, lan Prayogi Kagem Jaya Kemawon Klebet Romo Yuwono Mato Diado kalian Romo KRT Prodo Hadiku Sumo ing Pengasih. Pokoknya kagem sedaya sutresna budaya mriginipun bapak-bapak ingkang ngayahi tugas wonten ing RRI sonten nika kanthi atur sugeng nindakaken pakaryan. Mugi sukses sedayanipun. Matur nuwun nggih Nak Peti.
1: Nggih, sami-sami Bu Dwija. Sugeng sonten nggih. Berikutnya, nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah iso benteng susu iso.
1: Oh nggih. Ini
2: napa ya sing keputar?
1: Lagunya Salam Tresno Pupu Sing Nelongso.
2: Nggih, Salam Tresno niku.
1: Oh nggih. Ini siapa nggih?
2: Nggih, Bono. Suaranya
1: Derek. Oh, lagi flu nggih.
2: Nggih, watuk pilek.
1: Oh nggih, minum obat nggih.
2: Nggih, nggih susu iso niku wau kebahagiaanku. Mbak Noyo, Mbak Supriyati, Bu Januase, Iresi Seto, Mbak Noyo, kali Pak Tujo, Bu Tujo, kali Pak Wirjujur, Mangiran, kali Iragane Gamelan, Mbak Sadiati, ini aku mau cerai. Kali, jangan lupa Yanto dan Diapang.
1: Gih.
2: Bunuh Groho,
1: aduh, kok terputus, gih? Berikutnya nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Nggih, sugeng sonten. Niki sinten nggih?
3: Mbah Nemomo.
1: Oh, nggih.
3: Lagune ingkang nomor setunggal Mbak Betty.
1: Nggih, salam tresno nggih.
3: Nggih, salam tresno kagem Betty Damayan. Napa sinten asmane?
1: Nggih, Betty Damayani.
3: Oh nggih, salam kagem katemben Mbah Gono. Wonten Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung. Mbah Noyo, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Karsio, Pak Sakyo, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipun, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Curo, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Menki, Joko Budu, Pak Terto, Kang Gilas, wonten Pak Bambang Sutarno. Nggih prayogine kagem sedaya kawon.
1: Nggih.
3: Kagem Mbak Betty wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Salam tresna kula tenggo. Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak. Nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Nggih.
4: Kula suka, Mbak Betty suka. Sudah sami suka.
1: Nggih.
4: Sinten ya?
1: Niki Pak Sawiyo bukan nggih?
4: Sarjio.
1: Oh, Pak Sarjio kebalik lagi. Sehat toh Pak Sarjio?
4: Alhamdulillah sehat-sehat keluarga niki.
1: Nggih.
4: Awet iki nyun nur tunggal nggih.
1: Nggih, salam tresno nggih Pak Sarjio.
4: Nggih. Nggih, salam nggih.
1: Monggo.
4: Kagem Putu Ijo. Kagem Mbah Noyo. Mbak Wagianti, Mbak Supriyati, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, dan Pak Nadi Musari, dan Joko Budo, Mbak Yono, Pak Adi, Pak Adi, Iyo, Pak Imin Iyo, dari Pak Sagio, dari Pak Sawiyo, dan Lopati, agak bisa ngomong juga,
1: Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, berikutnya, nggih, ada yang mau telepon? Nggih. Sugeng santen, suka sami suka.
5: Santen suka

0: Kami suka Mbak Kevin teman.
1: Nggih, halo, nggih.
0: Sinten ki, Pak?
1: Waduh, niki sinten nggih? Bapak di sana eh.
0: Oh, ya.
1: Oh iya, Pak Bambang Sutar. Nggih. Pripun Pak kabaripun?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Anu kakaripun napa, Pak?
1: Salam tresno pupu sing nelongso. Salam tresno, siap nggih. Monggo Pak.
0: Pak Astio.
1: Nggih.
0: Iki pengen kula wangi.
1: Nggih.
0: Mbak Ana, Mbak Eni, Mbak Andi, Mbak Nur, Mbak Pipit. Kulah piante Gusti Utami, Gusti Pun Agung, Yusiro, Bungjo. Utami gunane bajuri yang sah sami satrika. Bu Yanu Asih, Bu Yayu Uweni, Bu Tianingsih, Mas Ikul, Mbak Noyo, Pak Giman Tidungan, Pak Purkan Tangerjo, Pak Damaske, sama bisnis bagus sekalian, sama Yunus Mata Tiatso, sama bisnis bagus sekalian, terus Mas Rian, Mas Rani, Mas Rani, Sari, Pak Tupar, Pak Sumar, terus Mbak Suro, Pak Sasdio, Pak Kasiono, Pak Untung Somigalu, terus Ki Joko Putu, Ki Kemokarno, Mbak Suro, Pan, Kakem Setia Primawan, Mbak Peti.
1: Nggih, Pak Bambang.
0: Nggih. Terus sampeyan tugas ngantos pari matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Bambang. Nggih, matur nuwun nggih. Oh nggih, setunggal malih nggih. Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Peti dan Melani.
1: Nggih, Bu.
2: Sinten era?
1: Nggih. Bu sinten nggih niki nggih.
2: Sak wetan kampus isi Mbak.
1: Oh, Bu. Bu sinten, Bu?
2: Bu Sri Utami.
1: Oh, nggih, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami sehat to, Bu?
2: Sehat.
1: Nggih.
2: Kenapa kita sehat, nggih?
1: Nggih, Bu.
2: Sampai Mbak Anto, Mbak?
1: Nggih, sendirian, tapi di samping masih ada Mas Miskam.
2: Oh.
1: Nggih.
2: Nggih, nderek cinten, cinten kalen nggih, Mbak Dewi.
1: Nggih, Bu, monggo.
2: Nggih, lagunipun nomor tunggal.
1: Salam tresno.
2: Nggih. Kinten salam kagem. Nama kagem dan Pak Bambang Sutarno nggih.
1: Nggih, Pak Bambang.
2: Nggih, kagem Pak Bambang Sutarno, jeneng Bapak. Kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Bapak kagem Bapak Kasiono Mulawen, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, Pirukon Merdo, Bapak Puji Graito, so Pak Damaske yang kuat, maksudnya Bapak Tumidi, so, Pak Depalimen, Jalan Dek Momo, so, Kakem Joko Budo, Bapak Eri Sikit, maksudnya Kakem Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Mamat, so, Kakem Pak Sumar Sebayu, Pak Sumar Diono, Pak Sarjio, so, Pak Supoyo, Klaten, langsung datang Romo Tujo Sebagio sekalian Ibu, Ibu Rubini, Ibu Sumiati Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mugiono, Pak Sagio, langsung datang Ibu Yayu Kweni, so, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Tebon Agung, Mbak Asih Kupra, so, Kagem Eyang Slav, Mbak Andin, Kagem Ibu Sukap, Ibu Martani, Ibu Pipit, Ibu Anjas Moro, so, Mbak Yurati, Yunido, Ibu Salamah, Manu Sartika, Johom, Boten Kesupan Ugi, Kagem Bunda Bijo, Ibu Wagianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Ibu Mega, Ibu Yanwarsin, Mbah Noyo, Pak Wening, so, Kagem Pak Sunar Simursari, so, Bapak Sukabjo, dan Undang Wonten Imogiri, Soho Mas Ardi kalih-kalihipun, Soho Mas Wawan Haka. Soho. Oh iya. Mboten kesupen kagem Mbah Ijem.
1: Nggih.
2: Wonten Babatan Piyungan.
1: Nggih, Bu.
2: Ya saenipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken wonten acara prungpat sonten menika. Kagem Mbak Devi Damayani sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke. Nggih, kagem Mas Mes kan nggih, Mbak.
1: Nggih, Bu. Nggih.
2: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun nggih. Sutrisno Budoyo, berikut ini ada kiriman voice nggih dari Pak Tupar. Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
3: Sugeng sonten suko sami suko
1: kula suko
3: panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mbak Peti dari atur salam kagem Budu Ijo Wagiante yo sirup yo mudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika Mongah Legono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Popo Kasiono Mbulawen Pak Bambang Sutarno Purworejo Mas Rian Kepermes Mas Adit Poncosari Lajeng Ki Kumbokarno Kira Siseto Romo Tujo Lajeng Ki Rukun Perdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Mas Adit Poncosari, saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sama kira Mbak Pilih Kuntur ngatos-atos derek ndongaken mugi-mugi acara ini pun lumampah kanthi lancar.
1: Kulo
3: tak buka YouTube Mbak Betty.
1: Matur nuwun Pak Tupar, selamat melihat acara di YouTube nggih Pak. Berikutnya Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah nggih. Berikutnya Pak Kasiono nggih. Monggo Pak.
4: Suko sami suko sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
1: Sugeng sonten Pak.
4: Kula Pak Kasiono Mbulawen Trogadi kintun salam katur Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing Sewon sak petan kampus isi Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono ingkang lenggah wonten ing Mejing Wetan, Kiresi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Bapak Haljio wonten ing Jatimulyo utawi Kricak, Soho katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi saged kagem panglipur sakwentawis lagunipun derek Mbak Betty Damayani matur nuwun sugeng sonten
1: nggih sugeng sonten Pak Romo Sunarto Hendro. Berikutnya ini dari Pak Romo Sunarto Hendro. Ini suko sami suko saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Mas Adi Poncosari, Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Umi Serandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbak Yono, Sono, Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Bapak Wening, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo Yusirup, Mbak Yeni Patok, Ibu Widya Ningsih Kulon Progo, soho kagem sedoyo kemawon, kagem Mbak Betty Sugeng Makaryo, soho Sugeng Sonten, matur nuwun. Berikutnya Pak Untung Raharjo, Sugeng Sonten suko sami suko, sedoyo sami suko, nderek salam, kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo, lagunipun nderek ingkang sampun cumawis, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih, Bu Ibu Nani Bajuri, Romo Sunarto Hendro, Pak Tupar, Pak Untung Raharjo, Pak Kasiono. Berikutnya lagu yang banyak dipilih adalah Salam Tresno, nggih. Selamat mendengarkan.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

0: Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutrisno Budaya bisa telepon ataupun kirim pesan dan kirim voice di WhatsApp nggih. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan sesandingan Dino Katresnan nggih. Sumangga kalau mau telepon nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sore.
0: Sore.
1: Nggih.
0: Nggih, Mbah No ya.
1: Nggih, kok sendirian ini?
0: Nggih, sendirian. Mas Seminya cuti.
1: Oh, Mas Seminya cuti.
0: Nggih.
1: Ah, kendel lagi.
0: Ada Mas Miskam, Pak, ada jadi tak? Masih ditemani.
1: Jadi Mas Miskam iki.
0: Nggih, di samping.
1: Salam ke Mas Miskam ya.
0: Nggih, tak sampaikan nanti.
1: Oke. Sesandingan baik.
0: Sesandingan, nggih. Kakinten salam monggo.
1: Romo Adiyono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Kumbokarno kali Mbah Yono, Pak Dipaimin, yang Sasmito Mursi karo Mami Sartika, Pak Kasiono Bolawen karo Pak Toro, Mbak Tuti karo Mbak Siti, Bangun Tapan karo Mas Anas Bangun Tapan. Wonten yang buas, wonten Pak Rimbang karo Mas Yudi, Mbah Nawi karo Mbah No, Mbah Jadi Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbah Suro, Pak Mujiono karo Pak Wardi Nengahan, Mas Ipul karo Mas Rian, Mas Mamat di Joko Budo, Bu Yayu, empat-empatnya Yusirup, Mbak Ana, Pak Yanto Karyu Legi, Pak Sunardi Mursari di Bandung Bondowoso, Mbak Yeni karo Mbak Anggun, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Eyang Parno karo Pak Wening, Lajeng Wonten Mas Yon, Piwiro Gendeng Prayogi kanggo kafe apa ya mbak ya?
0: Nggih mbak no ya.
1: Nggih, mbak Betty, sugeng ayo tugas.
0: Nggih.
1: Mas Miskam, salam sehat.
0: Nggih, salam sehat.
1: Bersama perempat, merdeka.
0: Merdeka, nggih, matur nuwun mbak no ya. Berikutnya, monggo kalau mau telepon. Nggih, sugeng santan suka sami suka. Sugeng santan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng santan cuma sami suka malah ngerti nak lebih niki mau.
0: Enggak. Niki.
2: Sebenarnya ratu jaya ini lah sih lah nggak teh.
0: Oh, yu muda bukan gak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Wes pinter saiki.
0: Yu muda sehat toh? Enggak. Yu muda sehat.
2: Mati
0: lho. Enggak ada suaranya.
2: Wah, terus yang gerak ini yang singaleng ini sih.
0: Oh, nggih. Nggih. Lagunya mau milih mana? Dino Katresnan apa sesandingan?
2: Sesandingan wae.
0: Nggih. Kakinten salam monggo.
2: Nggih, kapan niki wae Mbah Noyo, lajeng Mbah Yono iki. Terus kagem di Kumbakarna, Pak Lingga. Kados Joyo Pak Yanto, kalian Pak Jono. Ajenda wonten kali, kali ini wonten Bantul, kalian wonten Grogot, terus Bunda Pati, Bunda Twija, terus Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bunda Sriwi, terus Bu Sutnagung, Bunda Sri Utami, Bu Yayu, Bu Joyo, Bu Yayu, kadang-kadang. Halo.
0: Nggih. Tasik Bu.
2: Iya, ada Mami Sartika.
0: Nggih.
2: Kadang ada Mas Ibur, Mas Mamaga, Pak Tumiti, Romo Singationo, Romo Yu. Ada Pak Puja Sekarang Ibu. Ada Pak Suka, Bu Suka Ponten Wedo, Bu Yanti Ponten Candi. Ada Kagem Niko, Mbah Man Mbah Men, Mas Adi Ponjosari, Mas Yudi Wonten Keweni, Lajeng Pak Sudan Basila.
0: Nggih.
2: Pak Sampio. Lajeng

0: Waalaikumsalam, nggih, matur nuwun. Berikutnya nggih, sugeng sonten suka sami suka.
1: Kula suka. Mbak Ye suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih, Pak Yanto bukan nggih?
1: Nggih, Pak Yanto.
0: Sehat to Pak Yanto?
1: Alhamdulillah, sok sendiri.
0: Nggih. Sendiri Mas Seminya cuti, Pak.
1: Oh, rapopo. Wis kendel kok saiki.
0: Nggih. Mau
1: lagune napa?
0: Nggih. Sesandingan atau dino katresnan, Pak?
1: Aduh. Sing nomor loro mawon.
0: Sesandingan.
1: Kudu.
0: Oh, dino katresnan.
1: Oh, okay. Sesandingan.
0: Nggih, siap, okay. Pak. Ya. Kak Kinten salam.
1: Kagem Mbak Yuku Yayu ana rongkop karo Pak Susilo, nggih. Kagem sedaya mawon, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Saya wis tenggang sampun kintuni kula, sedaya kula kintuni sedaya.
0: Nggih.
1: Komplit. Pendengar perempat wonten pundi kemawon. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun Pak Yanto. Berikutnya monggo Pak, Ibu. Kalau mau telepon boleh. Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Suka sami suka.
0: Kula suka.
2: Sedaya suka.
0: Nggih, sedaya sami suka.
2: Nggih, sedaya sami suka. Suka Pak Yanto.
0: Nggih. Niki sinten nggih?
2: Walah, Yanto sami teni.
0: Pak sinten, Pak? Jalan sama Mas. Nggih. Entar, Pak.
2: Sinten kok nggih.
0: Aduh, lupa lagi. Mbah Lek Gono bukan, ya?
2: Lore Mbah Glendi.
0: Iya, itu Lore Mbah Gendi tuh, sinten oh. Pak.
2: Nek Mas Yurdan mari jejuluan
0: Mister. Mister. Oh, Sagio. Oh, nggih. Nggih Pak Sagio.
2: Nggih, sami sehat berarti.
0: Sehat.
2: Derek remen. Sehat.
0: Nggih, Pak titip. Titip salam-salam beten.
2: Wah, nggih.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Yes, Bu Agianti, ale Pak Yanto Pak Dono wau. Ibu Yanwate, kiriku Pedo, Bapak Sajion, Jati Mulyo, Ibu Salmi Jemangan Baru, Marga Saronto, Bapak Sirsbagio, Mbah Noyo, Mata Nuwun, ale Pak Mbah Yono, ale Pak Sumar Diono, Jogati, Pak Sumar Sejayu, Bapak Ajinya Diono, Ibu Duwijo, ale Yu Sri Bonagung, Yu Muda Wau, Makan Wun, Sri Utami, Ale Pak Toro Mas Tenggo, Ale Mbah Suatrisik, Ibu Yayu Parantrisik, Ale Pak Sukardi, Wonten Etis Wali Kiki, Ale Mbah Wadi Mbah Gono, Ale Pak Bambang Sutarno, Pak Tirto Mengisan, Ki Kumbo Karno, Pak Paimen, Ale Ditut, Pak Nadi Mursari, Mbah Gendi, Ki Joko Budu, Mas Adi Ponca, Mas Anu Pak Untung Sani Galo, Kali Pak Supoyo Kati Layar, Ibu Monjali, Kali Bapak Tupar, Pak Rian Ahai. Lan kagem lu sopro wonten ing palian sawi Mbak Yuska mijem matur mawon kula nyuwun lagu mestu nggal di PT.
0: Nggih Pak, siap. Matur nuwun nggih Pak.
2: Matur nuwun sugeng tugas.
0: Nggih. Nggih sugeng sonten. Nggih monggo kalau mau telepon nggih. Ada satu lagi nopo mboten niki? Halo, oh mboten enten nggih, nggih pun. Baca pesan mawon nggih. Dari Mbah Jio. Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng tugas siaran, mugi jenengan tansah sehat, absen ugi atur salam kagem Budwijo, Karang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bu Karsiti, Bu Nani Bajuri, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya ingkang midhangetaken, suka sami suka, wonten sonten menika lagu nderek mawon, nggih matur nuwun. Mbah Jio. Berikutnya Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim salam buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, sedaya Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek. Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar, Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan, sugeng laras, kagem penyiar, sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun, Pak Siyuwono, berikutnya Pak Sudarmono. Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko, kulo Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suko sami suko lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suko sami suko. Matur nuwun Mbak Betty Damayani sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten Pak Sudarmono. Nggih, berikutnya Mbah Suro nggih kirim voice, monggo Mbah Suro.
3: Sugeng sonten suka sugeng sami suka. Kula suka jeng Beti suka. Sedaya sami suka. Mbah Suro Trisik ya suka. Jeng Beti Dewi ya kae ya tetep suka tur kendel. Nggih, Mbah Suro lagunipun nomor setunggal jeng Beti nggih. Kentun salam. Kagem Ibu Duwijo, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Mami Sartika. Ibu Nani Bajuri, Bu Rubiati, Bu Rubini, Bu Tarmi, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Ibu Sri Jalan Pare, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sudar, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Glendi, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, sekeluarga Ki Resi Seto, Pak Rimbang, Ki Joko Budu, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Wening, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici. Kula kenteni salam sedaya. Kula ya arep ten layat jeng Beti, ten tangga ngarep omah kagem jeng Beti sugeng ayahe tugas ngantos paripurna kendhipun mengke ngatos-atos. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Sutresna budaya kami putarkan lagunya sesandingan nggih. Sugeng midhangetaken.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, warga Dusun Kembaran, Kalurahan Taman Tirto, Kasihan Bantul, disuguhi pengalaman berbeda lewat pameran keliling bertema pecah sunyi. Lewat konsep galeri keliling ini, karya seni rupa tidak lagi berada di ruang eksklusif, melainkan hadir langsung di tengah permukiman warga. Berlangsung di gedung pertemuan RT 1, pameran ini berhasil menciptakan dialog dan percakapan hangat antara seniman dengan warga desa tanpa sekat galeri pada umumnya. Beralih ke informasi lainnya, Perumbulok memerintahkan penarikan segera seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang diduga berbau solar. Langkah ini cepat diambil setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima bantuan pangan. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, produk yang bermasalah ini ditemukan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Bulog berjanji akan mengganti seluruh produk tersebut dengan minyak kita yang sesuai standar mutu. Saat ini, Bulog juga sedang menguji sampel produk di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti bau solar pada minyak kita. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: hari ini. Berikut ini ada yang telepon ge. Sumonggo. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, kula suko, panjenenganipun suko, sedaya sami suko.
0: Nggih, sugeng sonten Pak Ipul.
1: Nggih, sugeng sonten Mbak Yani.
0: Nggih. Ini lagunya Lintang Asmoro sama Bunga. Mau pilih mana, Pak?
1: Lintang Asmoro sama apa?
0: Bunga.
1: Bunga?
0: Nggih.
1: Kenapa kok bisa bunga?
0: Bunga karena bentar lagi hari libur.
1: Senin ada libur, orang baru Senin kok libur.
0: Oh iya ya.
1: Bunga karena bentar lagi mau pulang.
0: Oh nggih. Bapak pilih yang Bunga?
1: Pilih Lintang Asmoro aja.
0: Oh nggih, siap. Kakin
1: ini Senin kok dirimu sendirian lagi.
0: Oh, Mas Seminya cuti, Pak.
1: Oh, Mas Semi bercuti.
0: Di sebelah ada Mas Miskam.
1: Oh, Mas Miskam gak masuk ini.
0: Iya.
1: Kok gak ketawa? Biasanya ketawa.
0: Oh, ketawa. Ya, lagi siap-siap mengerjakan tugas.
1: Oh, gitu. Di sebelahmu, Pak.
0: Napa?
1: Di sebelahmu, Pak.
0: Iya, di sebelah saya.
1: Waduh, gimana kok Mas Miskam yang di sebelahmu?
0: Oh, iya. Biar rame.
1: Posisiku mau ditaruh di mana ini?
0: Monggo, Pak Ipul. Kak Kinten salam, nggih.
1: Tak kemang Miskam nggih, Mas.
0: Nggih, Mas Miskam dapat salam, nggih. Katanya matur nuwun.
1: Selalu muda, berjiwa muda terus. Terus untuk Bunda Twido, Bu Agiyati, Bu Supriyati, nggih. Juga Pak Yono Martodiarjo, Ki Kumbo Karno, Raden Joko Budo, Bu Yayu Jalan Perang Rites, Mbak Neglendi, Pak Sagio, Pak Sunardi Morsari, Mbak Giman, Pak Sadio, paling pungkasan kagem Mbah Suro wonten Trisik lan ugi kagem Bu Sri Bonagung lan Putri Utami. Prayogi agem bisa kemawon nggih Mbak Yani nggih. Engga sampun nyambut jeneng santai kemu kita ngetaken. Kagem panjenengan juga tugas mugi kita sampean sehat. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa membeli rujak kesukaanmu.
0: Oh nggih, siap Pak. Ibu.
1: Untuk makan sore hari.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, nggih. Pak Ibu juga jaga kesehatan, Pak. Minum yang hangat-hangat, jangan lupa makan sore, nggih. Sutrisna budaya kepareng matur lagi. Atur uninga bilih wedal sonten menika wonten ing plataran RRI Ngayogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli 4 Kota Baru, dipun wontenaken jamasan gamelan. Jamasan menika dipun giaraken langsung wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Sumangga kagem sutresna budaya badhe mirsani jamasan, saged mirsani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Saha nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi saged lumampah pinaringan gancar sedayanipun nggih. Sumangga sutresna budaya kalau ingin melihat jamasan di RRI Yogyakarta bisa lewat YouTube nggih, sebentar lagi akan dimulai. Kemudian untuk tema jamasan RRI Yogyakarta adalah merawat warisan, menghidupkan budaya, menguatkan jati diri bangsa nggih. Sumangga sutresna budaya kalau mau telepon saged nggih, sumangga. Teleponnya ke 540333 atau kirim voice 0895 0144-1066 nggih. Monggo sutresna budaya. Nggih. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Nggih.
2: Niki kali diwedi nggih.
0: Nggih, Pak. Niki sinten nggih, Pak?
2: Niki anu Raden Mbah Yono Wirasaban.
0: Oh, nggih, Mbah Yono.
2: Aku wangling lho ya.
0: Nggih. Lupa-lupa ingat. Ngapunten nggih, Pak.
2: Iya. Sudah minum belum?
0: Oh iya, ini bentar lagi mau bikin teh panas.
2: Oh iya. Ya.
0: Mbah Yono sehat?
2: Oh, sehat. Cuacane panas sih.
0: Nggih. Tapi sehat toh?
2: Sehat, yang penting sehat.
0: Nggih.
2: Niki lagune napa?
0: Lintang Asmoro Bunga. Pilih mana?
2: Lintang Asmoro.
0: Siap. Nggih, Kak Kinten salam, monggo.
2: Kagem Bu Dwijo sugeng sonten. kagem buah Gianti, buah Gianti. Manis. Lajeng kagem Bu Tarmi ing genangan baru, lajeng kagem Bu Titit, lajeng kagem Bu Sri Bonagung, lajeng kagem Yu Mudo, lajeng kagem Bu Sakrito ing Pujo Kesuman, lajeng kagem Bu Yayu Weni, lajeng kagem Ki Joko Budu, lajeng kagem Pak Tumidi, Pak Narto Indro, lajeng Romo Yu, lajeng kagem Pak Sardiyo Dadi Mulyo, lajeng Pak Nardi Mursari, lajeng kagem Mbah Noyo. Mari anggon ini jadi Mbah Noyo.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih lajeng kagem Ki Kumbo Karno Juragani Doleng.
0: Nggih.
2: Mekaten ke mawon kula kentuni sedayanipun ingkang medhangaken kenangan boten kula ing RRI boten kula piji-piji kula kentuni sedayanipun.
0: Nggih.
2: Kagem Dibedi.
0: Nggih, Pak.
2: Sugeng makarya ngantos paripurna. Pinaring ana kesehatan, lancar rezekinipun.
0: Nggih, amin.
2: Lah niki guyangan to, guyang gamelan to?
0: Nggih, jamasan, Pak. Jamasan RRI Yogyakarta nggih. Bentar lagi dimulai niki. Jam 4 nggih. Nanti bisa lihat di YouTube, Pak, kalau mau lihat.
2: Nggih. Bali kula riyen ponate mayang tenriku.
0: Oh, nggih.
2: RRI nggih.
0: Nggih, Pak.
2: Jaman rumiyen niku sedalu.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Matur nuwun, nggih Pak. Sami-sami, nggih. Nggih, berikutnya nggih, monggo sugeng santen, suka sami suka.
3: Assalamualaikum Mbak Betty.
0: Waalaikumsalam. Mbak Anggun nggih.
3: Iya.
0: Iya, kabarnya sehat? Iya, Mbak Anggun lagi ngapain ini? Oh ya.
3: Di mana Mbak Betty?
0: Mbak Anggun lagi ngapain hari ini?
3: Iya, ini sama Mbak Berti.
0: Oh, enje ya.
3: Iya, lagunya dari Aca nanti Mbak ya.
0: Iya, siap Mbak Anggun.
3: Salamnya dikit dulu ya Mbak ya.
0: Monggo.
3: Kagem Pak Kumbo Karno, Pak Sawulyo ya. Ada Pak Supoyo, Pak Damaskes, Pak Muladi, Mbak Gendi, Pak Ibul, ada Mas Yudi Kweni ya. Ada Mas Mamada, terus wonten Mami Sartika, Bunda Dwida, Bunda Wagyanti, Bunda, Bunda siapa ya? Bunda Mega, Bunda Tarmi ya, Bunda Nani Bajuri, ada Bunda Januarsi, Bunda Supriyati, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, dan cumanya satu ya Mbak ya, salam sehat selalu.
0: Nggih, Mbak Anggun.
3: Mbak Betty, Mbak Tugas, sehat semangat nggih.
0: Nggih.
3: Salam buat Miss Kampan Betty ya.
0: Iya, tak sampaikan nanti. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mbak Anggun. Berikutnya monggo kalau mau telepon, nggih. Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Kula suka.
4: Nggih. Mbak Betty suka, Mbah Mus suka, sedaya sami suka.
0: Nggih, Mbah Mus.
4: Nggih.
0: Sehat, Mbah.
4: Alhamdulillah Mbak Betty.
0: Nggih. Ini cuaca gimana Pak di sana?
4: Cuaca mendung niki anu Mbak Betty.
0: Oh, mendung nggih. Di sini cerah Pak sore-sore gini. Oh, masih ada mataharinya, panas tapi nggih. Mbak Mus mau pilih lagu mana? Lagu apa?
4: Napa judulnya niku?
0: Lintang Asmara Bunga.
4: Lintang Asmara.
0: Nggih.
4: Nggih pun Lintang Asmara mawon.
0: Oh nggih. Kakinten salam monggo.
4: Wonten Rama Tujuh Subagyo. Wonten Rama Yuwono Marto Diharjo. Wonten Pak Nasikin, wonten Pak Rimbang. Wonten Mami Sartika. Wonten Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni, wonten ing Taman Tirto, Pak Epek Ang Enggar Wahyudi, Ibu Harjila, Bu Yanuase. Lek wer jujur nggih, Mbak?
0: Nggih.
4: Mbak Asnawi, Mbak Gemuk, Romo Haji Ngadiono, Pak Sudar wonten Jadilan, Pak Tumiti, Kirsi Seto, Yurati, Pak Tujo Subagio. Langkung saya kangge sedaya mawon anu Mbak Betty.
0: Nggih, Mbak Mos.
4: Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Mugi-mugi sehat selalu mawon ngantos tuntas. Anggenipun siaran mangke.
0: Nggih.
4: Kunturipun ngantos-atos. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun Mbak Mos. Nggih. Berikutnya monggo satu lagi. Sugeng sonten monggo kalau mau telepon. Mboten enten nggih, baca pesan aja nggih. Dari Pak Supoyo. Nggih, Pak Supoyo nggih.
5: Suka sami suka. Kula suka jeng Beti. Damayani suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken tugas ing sonten nika. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mulsari, Pak Wawan Haka, Ki Rukun Rejo, Ki Rindang, Ki Tumedi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sargio, Pak Sagio, Ki Tumedi, Mbah Suro, Pak Damaskes, Pak Widodo, Pak Yanto sedaya mawon. Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Anjas, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Pak Ngadiono, Pak Kumbokarno, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem Sedemawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Berikutnya nggih dari Ibu Supriyati Tunggul Timur. Monggo, Bu Supriyati.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Panjenengan suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka Mbak Betty. Kados pundi pawartosipun? Sami ses. Sedayanipun nggih keluarga Ibu kalian Bapak. Kalau sekalipun daerah ingat sampun cuma habis dari saya nggih Mbak Betty. Badi atur salam kagem Mbak Noyo Kolono Wau, Bunda Dwijo, kalian Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Sudarndasilan, Pak Rimbang, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mas Hipul, kalian Bu Wagianti, Dek Sri Supatmi, Bu Sulastris Manu Tengah, Bu Sunartis Manu Gitul, menika remen sangat kalian perempat RRI setiap dinten mirengaken Mbak Betty. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng makarya.
0: Matur nuwun Bu. Berikutnya dari Bu Atun nggih, sugeng sonten suka sami suka. Derek tepangaken Bu Atun saking Jalan Pantai Trisik. Lagunipun Derek kirim kagem Ki Rukun Werdo, salam kenal kagem Ibu sedaya mawon nggih. Kak niki kalih belajar bahasa Jawi, pangapunten yen wonten kelentunipun nggih. Nggih matur nuwun Bu Atun nggih. Berikutnya Pak R. Sigit nggih, suka sami suka saking Pak R. Sigit Panjatan. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Andri Sendowo, Bu Dwijo, Mas Agus Jati, Mas Mamat.

0: Kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, Lek Werjujur, Pak Sudarnasilan, Mbah Kirno, lajeng Mbah Kakung Brebah, Pak Sugeng Riyadi, Pak Rimbang. Maaf ya, ini baru batuk. Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuno Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Budu, Dimas Rian Gemes, Mas Yudi Mas Ipul, Mas Mamade, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Mbak Yani Patuk, lajeng Butarmi, Burubini, Burubianti, lajeng Mamir Sartika Mongah, Bunani Bajuri, Mbak Titut, Mbak Tuti. Prayogi pun kagem sedaya kemawon nggih. Oh nggih, Mbah Ijem. Prayogi kagem sedaya kemawon nggih, Jeng. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, Ibu Wagianti. Nambah lagi ya buat Mbah Yono. Oh nggih, Mbah Yono Wirasaban aja lamis lagune ya. Oh nggih. Matur nuwun Ibu Wagianti wonten ing Wonosari Gunung Kidul nggih. Nggih. Seterusnya budaya berikut ini lagu yang akan kami putarkan nggih menika Lintang Asmara nggih. Sugeng midhangetaken.

0: Soko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Aku tak sangka tambah wae to malah.
1: Halah.
0: Domongnya malah halah piye to iki.
1: Nyapa ngelem-ngelem mesti ana geleme iki.
0: Ya bangga to wae malam Minggu ya kok.
1: Apa? Malam Minggu piye maksud e?
0: Ya banggai to.
1: Ora usah. Aneh-aneh.
0: Titik mek titik asu titik.
1: Enggak usah. Ora wong cangkemmu lho.
0: Ora lek mendem ae Mas. Ora mendino.
1: Ya wis pedot ae neke.
0: Aja.
1: Lah ya aja, aja mendem ya aja mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem-mendem ngono terus bengi-bengi hai-hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora. Wis ora.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresno Budoyo pada sore ini di kawasan RRI Kota Baru di Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 Yogyakarta. Terdapat kegiatan yang sedang berlangsung adalah prosesi jamasan, yaitu merawat warisan, menghidupkan budaya, dan menguatkan jati diri bangsa. Dari prosesi jamasan sudah dimulai sore ini, dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Nunuk Haryanti, kemudian dipimpin oleh Profesor Kasidi selaku dalang, budayawan, dan dosen ISI Yogyakarta. Semoga bagi Sutresno Budoyo yang ingin mirsani jamasan, saged mirsani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Selamat melihat prosesi jamasan, nggih, Sutresno Budoyo yang ingin melihat prosesi jamasan di RRI Yogyakarta. Baik, Sutresno Budoyo, kita lanjutkan suko sami suko berikutnya. Ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Kabagyan dan Kusuma Wijaya. Nggih, sumangga kalau mau telepon saged. Ada yang mau telepon mboten nggih? Sumangga kalau mau telepon. Oh nggih. Sugeng santan, suko sami suko.
1: Sugeng santan, Jeng Betty.
0: Nggih, Bu.
1: Ke Jalan Pleret.
0: Jalan Pleret. Ibu Salimah bukan nggih?
1: Nggih, leres.
0: Oh, nggih, Bu Salimah. Kabar sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, cuacane panas pol.
0: Nggih, sami, Bu, di dekat studio juga panas juga. Banyak minum ini. Ya.
1: Sebenarnya apa nih, Lau?
0: Lagunya Kabagyan sama Kusuma Wijaya, pilih mana, Bu?
1: Kusuma Wijaya.
0: Oh, nggih, monggo, Bu, kakinten salam.
1: Salam Ibu Yayu Kweni, Ibu Yurian Dongkelan, Ibu Sri Kebonagung, Romo Ngadiono Mbayen, Kang Diono Kalasan, Mas Rian Peye Yumudo, Ibu Hendi Padangan, Bidoko Budo, Kang Rung.
0: Terputus nggih. Berikutnya monggo, Bu, di kalau mau telepon lagi bisa dicoba nggih, mungkin jaringannya atau bagaimana nggih. Nggih, sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng santan, suka sami suka. Kula suka Mbak Betty suka, saya sami suka.
0: Nggih, Mbak Yeni bukan?
2: Nggih, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih, Bu. Mbak Yeni sehat?
2: Alhamdulillah, Kak Sakil beripun Mbak Pepi.
0: Nggih. Mau
2: sehat nggih. Kula nomor setunggal lagune Mbak.
0: Oh, nggih, Kabagyan nggih.
2: Ya. Makenten.
0: Monggo.
2: Atem ben Bu Salimah.
0: Nggih, Ibu Salimah.
2: Salimah kok putus kok mboten njaroke lho, Bu.
0: Iya nih.
2: Ya, Bu Salimah monggo ngawet lagi. Ten niku Bu, menggah malih Bu. Kakem Putri Ponagung, Kang Diono Kalasan, Romo Narto Endro Pak Rimbang, Mas Eko Bali, ugi kakem Pak Bapak Soekarno, kakem Basuro, kakem Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Mega, dan kakem Mami Sartika Mati. Niku Mas Rian Kemremes.
0: Nggih.
2: Terus kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Pepi.
0: Nggih.
2: Dengeran iki kok piambakan, Mbak.
0: Iya, sendiri ditemani sama Mbak Yeni to, ini.
2: Di rumah kalau
0: iya. Sendiri. Iya, di kantor ini ada Mas Miskam, Mbak, di sebelah.
2: Oh, nggih, salam kagem Mas Miskam nggih, Mbak.
0: Nggih. Tak kirim
2: Mbak
0: nanti.
2: Terima kasih tugas nggih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun nggih. Berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Nggih.
3: Suka sedaya sami suka. Nggih, lagu ini nomor setunggal.
0: Nomor setunggal. Oh nggih, Kabagyan. Pak sinten iki?
3: Nengan.
0: Pak
3: Suwardi.
0: Oh, Pak Suwardi, nggih. Kakinten salam.
3: Pak Miskam, Mas Semi ini kok?
4: Nggih, sama Mas.
3: Mas Semi.
4: Mas Miskam.
3: Pak Miskam.
4: Mas Seminya cuti, Pak. Nggih.
3: Sugeng sonten, Mas Semi.
4: Nggih. Sugeng sonten katanya, nggih.
3: Nggih, Pak Suwardi nengang nggih. Iki kalau kinten-kinten kagem Bedwijo. Bu Agianti, Bu Sakinem, Bu Narsih, Ajeng Pak Suro, Ajeng Pak Rimban, Ajeng Pak Murjono, Ajeng Pak Sakyo, Ajeng Pak Tono, Ajeng Pak Jati, Ajeng Pak Sawiyo, Pak Tono, Lendi, Bu Yayu, Sudah Bu Yayu.
4: Nggih, terputus lagi nggih. Kenging napa nggih kok terputus terus ya? Mungkin jaringane nggih. Nggih, monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Suka sami suka Mbak Betty.
4: Nggih, sugeng sonten. Ki Rukun Werda?
5: Nggih.
4: Nggih.
5: Pun pinten. Kamu ki ambaan.
4: Nggih, sendirian niki siaranipun.
5: Lagune pun menapa wau?
4: Kabagyan Kusuma Wijaya.
5: Kusuma Wijaya.
4: Nggih. Kakinten salam nggih.
5: Gunane Bajuri, Bu Srutami, Bu Sri Penagung, Bu Adat Noro, Bu Mami ingkang muah-muah. Lajeng kagem Bu Dwija Sagotra. Mbak Wagianti, Mbak Atun, menapa matur nuwun. Bu Supriyati, Bu Sasmito Murti, Yumudu Romo, Mbak Pipit, Mbak Cicut, Mbak Tarni, Kacem Mas Kasiono, Bu Yayu, Cedoyo Yayu, Kacem Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Adi, Mas Rian Kemremes, Si Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Kagem Romo Yuwono, Romo Ngajo, Kang Gilas, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Kumudi, Pak Supa, Pak Sarjo, Kagem Sedoyo Kemawon, Matur Nuwun.
4: Nggih, sami-sami Ki Rukun Werda berikutnya, sugeng sonten suka sami suka. Pak Mariono.
3: Pak Mariono juga mending tadi.
4: Nggih.
3: Iku anu RT-ne niku Pak Prawoto niku tewek niku.
4: Oh nggih.
3: Salah bagi tewek nggih. Nggih. Dibalike seragam.
4: Oh nggih.
3: Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun Pak Mariono nggih. Monggo kalau mau telepon lagi boleh loh. Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Nggih.
6: Kula suka panjenengan suka. Sedaya sami suka.
4: Nggih, sinten niki?
6: Mbah Uti Klaten.
4: Oh, Mbah Uti Klaten.
6: Menawi sedaya suka, manahipun suka. Yasmanipun panjang.
4: Oh, nggih. Amin.
6: Lagunipun menika irama menapa, Mbak?
4: Lagunipun Kabagyan Kusuma Wijaya, pilih mana, Mbak Uti?
6: Niku lagu pop napa lagu campur sari?
4: Lagu campur sari, ana dangdut nggih.
6: Oh.
4: Dangdut niki.
6: Nggih, nomor setunggal mawon.
4: Oh, nggih, Kabagyan nggih.
6: Kula rantau sedaya salamipun.
4: Nggih.
6: Mugi-mugi sedaya mangke Kabagyan.
4: Nggih, amin.
6: Mbak.
4: Nggih, sami-sami Mbak Uti wonten Klaten nggih. Semoga sehat, bahagia. Berikutnya monggo kalau mau telepon lagi. Karena enggak ada ini kirim voice. Oh, nggih, monggo. Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Nggih. Kula suka.
7: Kula suka.
4: Panjenengan suka.
7: Panjenengan suka. Sedaya sami suka.
4: Nggih, niki sinten nggih?
7: Keparingipun nderek tembang menapa?
4: Kabagyan Kusuma Wijaya.
7: Oh nggih, sampun nderek kemawon.
4: Oh nggih. Niki ibu sinten nggih, Bu?
7: Dasendi?
4: Ibu sinten namanya?
7: Mbah Buyut.
4: Oh, Mbah. Oh, nggih, Mbah Buyut nggih. Sehat nggih, nggih.
7: Alhamdulillah nggih. Ngaturi salam.
4: Monggo.
7: Kagem Bu Drijo. Mbah Noyo, Pak Wening. Yang Sas. Bu Mudo. Bu Siru. Lajeng Mbah Noyo, Mbah Trendy. Sanesipun.
4: Nggih.
7: Sedaya kemawon, kula mboten apal. Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, matur nuwun nggih. Mbah Buyut Juru Gentong nggih. Berikutnya monggo kalau mau telepon saged atau kirim voice nggih. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
8: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
4: Nggih.
8: Saking Pak Sudar Dasilan.
4: Pak Sudar nggih, monggo Pak. Nggih,
8: salam nggih.
4: Monggo Pak.
8: Kagem Bu Yani, kagem Bu Walgianti, Bu Saginem, ajeng Pak Wening wonten Wonosari, kagem Ki Joko Budu, kagem Pak Supoyo wonten Klayanu, Klayan Klaten.
4: Nggih.
8: Wonten Mbah Suratrise. Ugi wonten Pak Tumiti wonten ing Galur. Kagem Bapak Ngadiono wonten ing Bayen. Ugi kagem Bapak Rimbang wonten Mendut. Kagem Mas Rian wonten Balangan. Ugi wonten Ibu Nanik Bajuri.
4: Nggih.
8: Sing kagem Bapak Kiresi Seto. Ugi kagem Bapak Tujo Subagio kalian Ibu wonten Bambang Lipuro.
4: Nggih.
8: Ugi kagem Pak Sukapjo ugi wonten Imogiri. Ajeng wonten sedaya krawitan wonten ing Telatah Kabupaten Bantul, Pak Rai kula kenton kabeh saking Pak Sudah Dasilan. Matur nuwun, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam nggih, matur nuwun nggih. Berikutnya ini dari Pak Jono dari Jogja nggih. Sugeng sonten suka sami suka nyuwun lagu Tresno Waranggono nggih. Pak Jono Pakelan Sendang Mulyo Minggir nggih. Salam sehat. Tetap semangat nggih Pak Jono. Nggih, berikutnya kalau mau telepon monggo. Halo, apa ada yang mau telepon lagi? Oh iya. Sutresna Budaya prosesi Jamasan RRI Yogyakarta masih berlangsung nggih di halaman RRI Yogyakarta Jalan Ahmad Zasuli nomor 4 Yogyakarta nggih. Jamasan RRI Yogyakarta merawat warisan menghidupkan budaya menguatkan jati diri bangsa nggih. Baik Sutresna Budaya untuk lagu yang banyak dipilih adalah Kabagian nggih. Sumangga selamat mendengarkan lagu Kabagian.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, berikut ini ada lagu untuk penutup nggih. Sewu siji nyawiji monggo kalau mau telepon setunggal malih 540333 nggih. Ini untuk voice dan pesan WhatsApp sudah kami bacakan semua nggih. Ada telepon lagi monggo. Sugeng santen suka sami suka.
1: Sugeng santen suka sami suka.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Niki sinten, Pak?
1: Lha ngene Pak.
0: Nggih.
1: Oh, Mbak Yen.
0: Oh, Mbak Yen nggih. Pak sinten?
1: Salah, salah, Pak.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih
0: pun.
1: Nih.
0: Oh, nggih. Bapak sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, nggih.
1: Bapak sehat, Pak?
0: Sehat, Pak.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Sewu Siji sama Nyawiji, pilih mana?
1: Ya, Nyawi Siji baik.
0: Oh, nggih, siap. Kak Kinten salam.
1: Kagem sedaya mawon megale bojo. Alah
0: sedih. Nggih.
1: Matur nuwun
0: panjenengan. Oh nggih, matur nuwun sami-sami, Pak. Nggih. Ini penelpon terakhir nggih. Oh nggih. Baik, Sutresno Budaya. Terima kasih sudah telepon, sudah juga kirim pesan, kirim voice, pesan suara nggih. Matur nuwun sangat dan terima kasih juga sudah mendengarkan, melihat YouTube di RRI Jogja Official. Prosesi jamasan di RRI Yogyakarta sehingga berjalan lancar nggih. Dan untuk lagu penutup sudah kami siapkan nggih, yaitu Sewu Siji nggih. Dan habis dari lagu ini kami putarkan, salajengipun pukul 17 jam 5 sore kabar berita nggih. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada tingkah laku yang tidak baik. Saya Betty Damayani mohon maaf nggih. Dan selamat mendengarkan Sewu Siji dan selamat sore.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan makan bergizi gratis yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat makan bergizi gratis merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Beralih ke informasi lain. Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta berkolaborasi dengan Woro-Moro Entertainment melakukan aksi sosial berbagi kasih. Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan santunan disalurkan kepada jemaat dan anak-anak asuh di Panti Asuhan Regenerasi Pelita Kuat Dusun Sinongko Karanganyar. Kepala Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta Tiolina Magdalena mengatakan aksi sosial luar daerah ini didasari atas rasa empati terhadap keterbatasan. Batasan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, sumangga kita pidhangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustadz Nunuk Rijojo Adi kanthi ira-irahan imane wong kang luwe anggumunake. Sugeng midhangetaken.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sumatera seno putu muslimin muslimah sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun. Kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: awek ke sisan kopine Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutrisno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing acara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Rama Nitik perangan pitu. Sutrisno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kita ingin awuningani kita kang wajib nelusup nerajang marang kanan ingin ruwet nyirnake bebaya ingin ana Madukara dina lajeng mawi cara kados pundi pukulun Kakang Rodo penapi di keng wayah badi ulun paring pangriko doyo ulun dandosi monggo mawon kita ndir ulun manjing onong pungkuran ulun dandani nini ngistakan dawu mehrahino semupeng iwang eruno katinek traning

kang wayah pun Bratajaya kakang. Wah. Lho lho ya. Bareng dandan priya kok persis kaya garwane. Sembodro. Nuwun wonten paring pangandika ing adawu. Cara kaya mengkono kita bakal ulun percaya angilangi kliliping jagat ini bakal antrabusa ing kraton Ngamarta sumedya ngrusak marang jejeging negara. Kita senajan to wanita tak baleni melu tanggung jawab ngestoaken dawuh. Saranane kita kudu medhun ana Marcapada. Wektu dina iki kita nindakno tapa ngrami. Lan ulun paring piandel epek-epek kita ulun paring raja. Raja Cis Jaludoro lan Mantram Kalacakra. Matur sembah nuwun kulun tanpa nono nini. Dewa nuntun prangkasang saya.

0: sining jagat mawarni-warni kakang.
1: Nggih.
0: Ing wedal puniki kakang rada urun aturi tansah amrisani kawontenan jagat. Ingkang ngawon ingkang sae dipun gatosna. Awit menika mangke dados tanggel jawabipun para dewa-dewa. Jumadung dawuh saking inggih Maha Kuwas murih paring pidana titah-titah ingin gladak milang sifat mirang kampuji.
1: Nggih.
0: Keparang nyuwun nyuwun pamit
1: medal jari.
0: Monggo kakang,
1: masno penyaren ayo kita metu jebul.
0: Nyuwun pamit, Bu.
1: Nyuwun pamit, Bu.
0: Iya. Mas

mongen tapakno aku bakal topo ngrame. Lah nggih. Suwi kula dereke den panjenengan nglakoni prihatin temenanan. Ya kaya mengkono kanggo pasemon. Prihatinku bebarengan karo Kakang Semar. Mati urip bareng karo kawulaku sebaya mati sebaya urip. Yen pancen nampa kamukten bisa ndrasta kamurkan kepiye carane bakal tak tindak lan tak lakon. Yen pancen lebur bareng karo kawulaku kabeh. Lebur papan tanpa dat. Nggih. Dan tepi wae to, Lek. Nggih, Pak, nggih, Pak. Kocapo ingin belajar saking negari Poncowati. Prisa wonten satriya kang lenggah wonten majari wono. Sigra den perpeki sang Resi Muda. Resi Mayangga Sita. Duh Raden, nyuwun pangapunten kula sepun.

paduka sinten Raden? Kumandang tiyang kabul kanginan tanpa dongko. Aku Sintawaka Resi Badra Kesuma. Yen boten klentu menika rak kilis lurah Semar. Muridku iki. Inggih. Anoman. Inggih. Aduh, Le. Bapak ora tau ketemu. Saiki nggo duit. Iyih beto kan. Wis entuk amplop ya. Sik nakokke duit wae. Ya syukur Gustimu kepiye? Sedaya dipun paringi widodo sae. Sak sampunipun mangki kula badhe matur kaki. Niki wit cilik murid kula sing kula gegulang kawruh. Malah wong kaya niku. Sing do ngerti kawruh Jawa mah wong putih kaya niku. Sing niku mah do ra denger. Ngerti wae mek ora tak duduke ya. Ndak tak jaluk eh. Nanti kaya apa? Lah suwera tau ketemu Sugeng ta? Pangestipun Ki Lurah milujeng sampeyan njeng. Milujeng wae. Mboten kisah-kisah. Lho, jan mboten bayi. Nyambut damel layat. Nah, seminggu loro-loro. Sekecake lenggah mangke gek ngendika sing sae kalih mumungan kula. Oh nggih, badhe perlu menapa? Pesinggihan kula. Dua wilujeng to, Den? Pangestipun kula Petruk wilujeng pian wilujeng ge waras, ora usah suara tau ketemu. Ambanu kethek cilik semono biyen dek dadi senopati ning Alengka ngobong negara Alengka. Wah, melangi. Seneng aku tandangi. Orang muridnya bapak kaya, Pak. Mulai iso ngobong Alengka, aku rame ngobong uwo. Nek ana wong ngampuh ki dangkep murite anggere waktu. Wilujeng. Pangestripun Kira Bagong sampean wilujeng lah kaya ora tuwa-tuwa. Pripun? Ndara Lesmana barang iki wilujeng. Wilujeng pun kagungan garwa derengan padha kalih nggen kula. Sampeyan iki urip ketrin kok ning ngendikane kok telonyar-telonyar. Ini ora apa-apa sepi mboten apa-apa kok. Ayo dampirke mumpung tekan kene wis dadi sedulur. Lah daleme pundi? Ah urung gawe. Urung ge omah kok ngampirke atok teles sepi nggon ngene. Kaki apa? Kula badhe matur. Gusti Klorjan Sinto menika nandang yodi. Nandang yodi mekaten. Wis pirang sasi sampun dang wiwit kundur saking Alengka mboten petawis dang lajeng nandang yodi. Saben-saben namung girap-girap kengetan wujudipun Prabu Rahwana natkala dipun girigodha dasa muka. Wah, suara karu-karuan. Ini nandang yodi siapa, Pak? Bendara Murjan Sintogo. Dipresake engko nek. Lara kene mbebayani ra ya waja degem luweh. Sampun kathah pendhita ingkang ngusadani nanging boten wonten ingkang cocok. Mangendikanipun Raden Wibisara ingin saged ngusadani pendhita Joko. Ingin topong rame Joko tegese Joko dari nanti mondong wanita. Oh iki ini ngerai tau di cali sikil lah ngeromong ya iya wis tau diundang wong ngono lho.

inggih wonten dalu. Aku saguh ya ora selak ya ora. Bakal tak buktekke. Bakal tak buktekke lan semedya tak coba tak usadanan. Nggone nandang ya di Gusti Kurjan Sinto. Aduh Praten matur sembah. Ki Lurah Semar apa? Penyanyi kedah sowan. Aku tak nang jaba wae kok ndak marado tangis-tangisan. Aku ki nek ana kono ki sak ananane. Ki padha tresna welas karo aku le. Luwung mengko nek wis tata tentrem ayem-ayem padha ketemu, padha guyu mesem, padha bungah. Ngono. Nek saiki agek kalimputing mendung kang peteng aku ya minta nderek nang ngono. Monggo Raden kula dheraken. Iya, sepunggung.

ing Panurtyan Sinta den perbeki marang Resi Bratakesma. Saknalika ambuka niktra tempuing sorot manik kekalih bisa ndudut esem kangang jiwat anggambarkan yang to jumbuh penggalistian Panurtyan Sinta marang Raden Sintawaka nuyah nayuh baskoro jawata wis maringi sasmito yen to datan cidro dewa datan luput ing jangka bilih Bambang Sintawaka menika benjang calon swarganipun Retyan Wara Sinta kepaling jawata Retyan Sinta dupi wis ngetingalakan esem kang jiwat ngermaken nektro wangsul kados uwi malih kaya dene wis nampa pralampita Bambang Sintaka munjuk atur Kanjeng Rama kula nggih kula titi periksa kawontenanipun ibu nanging kepara estu bilih istanipun Nyalawati mengaten lajeng kersanipun badhe kula tingali inging sawetawis namung sak derengipun kula matur yen wenten swanten didi swanten wonten tenaga didi tenaga sedaya kemawon pratul kendel mboten kemubah musik menika badhe calon oncat trimalipun ibu oyih Lesmana Wibisana Anuman Kakang Sugriya midhangetake dhewe ingsun mundur pambiyantu gek ndang bisa waras garwaning sun inggih sendika sendika dan usap mawi epek-epek awit pinaran raja cis jaludoro kang man pinaran mantram kolo cokro biar padang kriso yitmane prabu dosa mukau.

lan ibu Jan Sinto girap-girap la wong sing ngliling wonge kaya ngono. Weruh karo aku kuwi. Ora apa-apa dudu aku. Sopo kowe? Sopo jenengmu? Aku Sinto, kok kowe sapa? Rahwana, Ratu Sumbaging Bumi. Aku calone Sinto gagal. Ini senajan aku gagal tetep tak oyak-oyak. Bakal tak jak mukti ono paswargan. Kowe kelakon bakal bareng karo Ibu Sinto. Dene iso mateni karo Bambang Sinto. Wah!

saya ternyuh manah kula. Dene panjenengan ngetok kekiyatan kados mekaten. Kula rak sampun matur. Yen wonten tenaga didi tenaga ampun ngantos kagungan penggalih kaget. Awit menika oncatipun trimanipun ibu. Oh. Dos pundi to, Nggir? Estunipun Ibu Rtian Sinta, Ibu Rtian Sinta dipun gudha kalian yetmanipun dosa muka. Oh, oh. Ups. Paman iki memen urun otak ora. Rak tenan to Dimas. Lajeng dos pundi, Nggir? Ingin sakit berastro kamurkanipun boten wonten malih kejawi penjeningan penjeningan sanes kengabdi pun anuman kepiye senggono. Aduh, kula boten semerep tak sipat peningal.

0: aturaken kenging panuwun nggih panjenengan saged ngusadani kang ibu
1: kula nuwun nggih dawah sami-sami ibu aduh wis bisa waras diajeng sampun sinuwun nggih kula diwaji sak menika pengen badhe ngersakaken menapa ngendika kemawon menapa badhe jumeneng ratu monggo mboten kula mboten remen nampi sih saking panjing romolan ibu namung kula ngajeng-ajeng kula suwun ampun ngantos kesupen rumaketo anggenipun ngaken atmojo dhateng ingkang putra rama oh bocah kok kaya ngono bebudene Kakang Lerpati nun wis krungu sampun iya menikah topong rame benten kan lari-lari ketek-ketek letek-letek wis gulai PTE kejawi saking menikah gandeng kulo dering rampung anggenipun teteki kulo nyuwun tambahing pangestu paduh mugi-mugi dipun paringono sakit putus tapanipun ngatos-atos ngingir minjing yen sampun paripurno kundur Poncowati iya patur sembanun lan kepareng lo badi ngambil praguso pulang ngirincang pun monggo penjangan ngambil sedoyo ngenteng-ngentengi pangan nyun ngambil setunggal kemawon Anuman badhe kula betoyi yen mekaten monggo monggo nggih kepareng nyuwun pamit Raden ngatos-atos nderaken

Dewa Batara. Munyuk putih kowe ngerti karo aku. Ora ngerti apa dudu Anoman. Gelak-gelaing bumi panuk semang jajal anak. Waninggiri gudup kepundenku ngertian Sinto. Ayuh gelem bali gunung Sumawanapura. Ora gelem bali takon dusa. As ora sudi. Bunek nang jeron gunung. Aku gelem bareng onong paswargan kudu karo Sinto. Aku gelem bali onong gunung kudu karo Sinto. Ora iso kelakon jauh karo Sinto. Lebur jagatku lakon mati.

Kowe cuwat-cuwat aku ki lho. Anoman kowe kethek wis tuwelan mutar kapan ya? Aku wedi karo kowe setan. Ayo bali gunung Sumawara. Bali wara. Iyo, iyo tap.

0: angker penyang ngoyak petruk. Anak kula dilarak Bagong. Duh, gek kuat dikapakke bocah. Mongko digo mlebu tengal
1: keparat ora apa-apa.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andaran. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kinerja ekspor daerah. Kawontenan menika nedahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Pawartos salajengipun, desa wisata dados salah setunggaling pilihan papan wisata ing mangsa liburan menika. Boten namung dados objek wisata kemawon, ananging desa wisata ugi paring pengalaman dening para wisatawan supados tepung lan srawung dening para warga masyarakat. Para wisatawan ugi saged mangertosi dos pundi jatosipun tradisi lan ugi nilai-nilai budaya ingkang tasih dipunlestantunaken ing desa wisata menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya sejenak kenangan bersama Skeber, bersama Cak Dikin ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan karya-karya lagu dari Cak Dikin ya. Cak Dikin lahir di Banyuwangi tahun 1964 dari keluarga petani. Kemudian Cak Dikin ini awalnya pada 1985 dia pindah ke Jayapura. Kemudian tahun 1986 Cak Dikin bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan jabatannya adalah di kebudayaan di Kecamatan Sentani. Berikut ini sudah kami siapkan lagu dari Cak Dikin berjudul Bisa Saja Saged Mawon. Sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, pada hari ini terdapat feature yang sudah kami siapkan, yaitu Asta Cita Jadi Motor Penggerak Kuliner Tradisional. Sugeng midhangetaken.
2: Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Asta Cita Jadi Motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini Budi sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, terus gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya terus rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern ya, jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin ya bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya, atau yang diproduksi, atau yang dilakukan, itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.

0: Dan tetaplah kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
1: Dari balik wali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Astacita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih sejenak kenangan bersama Skeber Cak Dikin ya. Pada tahun 1993, Cak Dikin belajar di STSI Surakarta dan Cak Dikin mengambil jurusan tari. Cak Dikin juga bergabung dengan grup Campursari Mantos dan mencoba menulis lagu Campursari. Cak Dikin juga memulai karir di bidang musik Campursari sejak tahun 1990-an. Dan Cak Dikin mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2006. Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah berjudul Sepur Argo Lawu dan Kidung Katresnan. Sugeng Midangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Sutresna Budaya, terima kasih sudah setia di Program 4 RRI Yogyakarta. Dan pada hari ini, semoga karya-karya dari Cak Dikin masih dikenal dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Dan untuk lagu penutup dalam Sejenak Kenangan bersama Skeber, berikut ini lagu penutup adalah Jula Juli dari Cak Dikin, Sugeng Midangetaken.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Terima kasih buat Sutresno Budaya yang sudah mendengarkan giaran dari siang hari tadi hingga malam hari ini. Dan mekaten, saya Betty Damayani pamit undur diri, dan siaran berikutnya ada program siaran Bangun Desa dengan judul Pemanfaatan Lahan Pekarangan. Sugeng midhangetaken Bangun Desa.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan pemanfaatan lahan pekarangan. Bok bilih sak menika kathah keluarga ingkang sami manfaataken lahan pekarangan kangge taneman-taneman ingkang kathah manfaatipun. Kadosta nanem sayuran, taneman obat keluarga lan sanes-sanesipun. Wonten ing kelompok PKK utawi kelompok tani ugi kathah pun ampingi saking praktisi lembaga utawi instansi-instansi lan ugi ingkang kawugan babagan pemanfaatan lahan pekarangan. Semoga kita pidhangetaken mawon rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Insinyur Sri Nurdani ingkang sampun mraktekaken babagan pemanfaatan lahan pekarangan.
1: Sebenarnya pekarangan ini bisa berbagai fungsi. Fungsi ekonomi kalau panjenengan tanamin sebagai warung hidup, bisa ditanami aneka sayur, bisa juga untuk perikanan, bisa juga untuk peternakan, tetapi juga sebagai apotek hidup kalau pekarangan bisa ditanami dengan aneka tanaman obat. Tetapi pekarangan juga bisa berfungsi sosial, karena dengan adanya berbagai tanaman di pekarangan dapat dipergunakan untuk wahana pendidikan bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara tanaman, bagaimana cara memanen, dan juga bisa melatih hidup bermasyarakat dengan saling kirim-mengirim hasil tanaman. Kalau tanamannya banyak, kan bisa dibagi ke tetangga dan saudara gitu.
2: Begitu. Iya. Oke, berarti saat tanam-menanam itu manfaatnya tidak hanya di apa ya, dinikmati diri sendiri gitu. Betul. Ya, Bu ya, tapi bisa dinikmati orang lain. Iya. Tapi sekarang untuk menumbuhkan kembali orang menanam kembali di pekarangan itu kan kadangkala merasa ini ya, Bu Nur, apa merasa aduh saya enggak bisa, enggak bakat deh sebagai petani kayak gitu. Iya. Itu bagaimana cara ini ya, memotivasi mereka untuk menanam kembali seperti apa, Bu?
1: Gini Mbak Titi, sebenarnya kalau bercocok tanam memang sebenarnya hobi ya, kesenangan. Tetapi sebenarnya karena belum paham saja.
2: Oh gitu ya.
1: Tapi kan senang toh dengan bunga toh. Coba kita tanam juga bunga. Tetapi ya jangan hanya nanam bunga saja gitu. Nah, sebenarnya paling gampang itu kalau yang ada dua model, yang lahan sempit sama lahan luas. Kalau pekarangan itu lahannya sempit, ya sudah pakai pot saja. Atau pakai polybag. Atau mungkin itu loh, ada plastik-plastik bekas minyak goreng itu kan kadang pada dibuat untuk polybag juga, yang penting dilubangi.
2: Gitu. Gak usah beli ya, jadinya bisa memanfaatkan ini ya, apa namanya, plastik-plastik ataupun barang-barang yang memang sudah tidak dipakai daripada menjadi sampah, tapi bisa digunakan.
1: Bisa juga begini Mbak Titi, itu bersama-sama di dalam kelompok.
2: Oh gitu, berkelompok gitu ya.
1: Dengan beberapa teman, saya lihat itu di Bau Sastran, waduh bagus sekali itu kampungnya, kampung sayur jadinya. Jadi itu akan bisa saling ketertarikan ya, yang enggak seneng kalau melihat subur, melihat bagus, terus tadi ikut-ikutan
2: gitu. Kalau saya tuh seneng aja lihat, tapi begitu saya menanam saya enggak bisa gitu loh.
1: Iya, karena mungkin belum telaten.
2: Ya,
1: memang tanaman ini harus di kita perhatikan pagi, setiap hari harus dilihat, minimal disiram. Tetapi kalau Mbak Titi nanti sudah menyenangi, mau tindak ke RRI, dilihat dulu pasti tanaman itu.
2: Oh gitu.
1: Dan kalau bunganya itu mekar, penyan pasti akan tersenyum.
2: Aduh, ternyata bisa gitu.
1: Makanya pekarangan juga bisa berfungsi psikologis Mbak Titi.
2: Tapi paling tidak lebih indah kalau kita bersama-sama berbarengan tadi ya Bu Nur.
1: Kelompok. Dalam bentuk kelompok.
2: Kalau kelompok kelompok gitu kan saling memotivasi juga. Betul. Loh, ini punya saya kenapa bisa begini layu kayak bisa. Gitu. Oh, harusnya begini misalnya kayak gitu
3: mungkin
2: ya.
3: Mungkin ada urete ku ya, ayo dibongkar gitu lihat. Oh, gitu. Ini loh dikasih pupuk ini loh nanti furada nanti somati urete. Nah, itu gitu. Interaksinya menjadi bagus sekali.
2: Berarti itu tahapan-tahapan tentang pemanfaatan lahar pekarangan begitu ya, Bu Nur ya.
3: Jadi memang harus dirancang.
2: Seperti itu. Kaitannya dengan sekarang kan banyak lahan ataupun rumah yang sempit ya, tidak ada halaman. Jadi bisa pakai polybag ataupun dengan saya pernah lihat peralon-peralon gitu ya, Bu Nur.
3: Iya, Pak, bisa. Hidroponik itu.
2: Hidroponik
3: tapi
2: ya.
3: Itu perlu biaya yang agak banyak, Mbak Titi.
2: Oh, gitu. Iya, tapi bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan kita tapi dengan harga yang murah gitu ya.
3: Udah pakai polybag aja.
2: Pakai polybag aja.
3: Pakai pot-pot
2: ya.
3: Aja sambil. Kalau pakai pot itu, saya senang pakai pot, Mbak Titi.
2: Oh, kenapa?
3: Lebih indah.
2: Oh, gitu.
3: Jadi
2: ya?
3: Saya menanam tomat juga di pot. Saya menanam kucai di pot.
2: Oh, gitu.
3: Saya taruh di depan rumah. Itu jadi semua tanaman sayur saya sebagian besar saya lebih senang di pot.
2: Iya, tapi paling paling tidak kita
3: sehingga bisa untuk sawangan.
2: Iya, paling tidak kita memanfaatkan pekarangan itu keindahan bisa didapat, tapi hasil juga bisa dinikmati begitu ya.
3: Dan kalau sempit sebenarnya bisa pakai rak itu loh, Mbak Titi.
2: Pakai rak
3: itu di tingkat-tingkat gitu bisa gitu. Pakai bambu. Oh, kalau memang ada sedikit rezeki bisa pakai baja ringan itu awet itu enggak karatan dan enggak lapuk gitu.
2: Iya gitu jadinya paling tidak kalau itu turah gitu ya manfaatnya. Sisa gitu banyak gitu aneka. Tidak bisa dinikmati tidak hanya dinikmati sendiri tapi bisa juga dijual juga ya Bu ya.
3: Betul.
2: Menambah perekonomian keluarga juga ini.
3: Iya dibawa ke warung ditukar.
2: Iya tuker apa tuker beras gitu ya. Punya kangkung.
3: Punya,
2: punya kangkung berapa ikat tapi tuker beras 10 kilo enggak mungkin juga ya.
3: Ditukar yang enggak punya. Karem biasanya yang enggak bisa buat.
2: Oh gitu ya. Dan kadangkala ini Bu Nur kesulitan-kesulitan ibu-ibu rumah tangga itu kadangkala mungkin remaja putri juga kadangkala kepengen juga memanfaatkan pekarangan juga biasanya kalau punya anak-anak perempuan gitu kan kadangkala oh iya nanam ini ikut nanam bunga nanam ini kayak gitu ya. Tapi sebenarnya banyak nggak sih selama ini yang Ibu Nur apa lihat gitu biasanya keluhan-keluhannya itu di mananya nih Bu?
3: Iya, sebenarnya kalau untuk generasi muda dan itu sebenarnya harusnya lewat edukasi.
2: Oh gitu ya.
3: Saya kebetulan dulu sekolah saya itu di SD-nya di Pakem sana ada SD Pancasila itu.
2: Oh gitu.
3: Itu di pertanian, Mbak. Jadi ekstranya itu di pertanian. Jadi kami nanam-menanam sehingga itu akan membekas. Nah, sekarang saya juga memulai untuk ke sekolah-sekolah ya tetapi
2: gitu,
3: memang karena pandemi ya terus jadi tidak ada pembinaan tapi ini setelah pandemi kita akan coba bagaimana anak-anak sekolah itu juga bisa memanfaatkan pekarangannya bisa menanam dengan mudah melalui pot kayak gitu
2: kayak gitu.
3: Nah masalah yang dihadapi di sebagian ibu-ibu setelah saya kembali ke Jogja karena saya lama di luar Jawa
2: di luar Jogja
3: ya Mbak
2: ya
3: itu pekarangan saya itu banyak ayamnya tetangga Bu Nur katanya gitu. Nah ini dia ayam itu memang amat sangat mengganggu tanaman yang ditanam tetangga Mbak Titi.
2: Oh gitu.
3: Nah ini yang harus ada kesepakatan ayam sing dikurung atau tanaman kita yang di burung.
2: Oh gitu ya. Kadangkala itu kadangkala bikin masalah juga ya.
3: Males nanam karena kita nanam pitike tonggone nyekerin gitu.
2: Iya kayak gitu. Kadangkala cari makanan di tempat kita.
3: Jadi ini yang kadang enggak mau pada nanam dengan baik tetap karena alasan itu.
2: Iya, gitu. Tapi harusnya bisa dimusyawarahkan
3: gitu
2: itu ya.
3: Itu perlu musyawarah.
2: Terus kaitannya dengan ibu-ibu yang pengen sekali menanam tanaman ini ya pemanfaatan lahan keluarga gitu, pilih tanaman bagaimana nih cara untuk pemilihan jenis tanaman Bu?
3: Gini, saran saya kalau untuk lahannya pekarangan itu sempit, kita pakai polybag. Ya kan pakai pot polybag.
2: Oh gitu.
3: Kita pilih tanaman yang multifungsi Mbak Titi.
2: Seperti apa multifungsi?
3: Contohnya, kalau kita nanam pepaya, daunnya bisa kita pakai untuk sayur,
2: iya,
3: bisa kita
2: ya
3: pakai untuk obat, ya misalkan satu tanaman aja cukup gitu.
2: Iya.
3: Terus kalau kita nanam bayam, bayam kan gampang Mbak Titi,
2: iya,
3: bisa kita tanam di pot, di polybag, iya, bisa. Bayam kan vitaminnya banyak,
2: iya,
3: gampang nanamnya. Kalau dipotong tumbuh lagi, jangan bayam cabut.
2: Oh, bukan yang dicabut gitu ya, tapi yang dipotong ya.
3: Ada jenisnya.
2: Gitu.
3: Ke tempat saya Mbak Titi banyak.
2: Oke, okay, nanti saya kesana.
3: Terus kita nanam lagi empon-empon ya, misalkan
2: empon-empon
3: yang apotek hidup,
2: iya,
3: serai, jahe, kunyit. Itu bisa untuk pengobatan, tetapi
2: iya,
3: juga bisa untuk bumbu.
2: Oh iya, gak usah beli ya, bumbu pawon itu ya.
3: Kadang kencur gampang kering, tapi kalau kita di pot ada, tinggal dukir aja udah.
2: Gitu ya, tidak usah beli, tidak usah ngeluarin duit, tapi tinggal ambil tempat kita gitu ya.
3: Iya,
2: oke, jadi kalau untuk kangkung gitu kan ada kangkung yang dicabut itu, apa ada yang dipotong gitu Bu?
3: Kangkung itu sebenarnya ada yang bisa dipotong. Kalau kita nanamnya pakai anu aja, gelas plastik itu loh Mbak.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu ya.
3: Terus dimasukin di air. Saya pernah tanam pakai styrofoam aja. Styrofoam itu dilubangi 4 terus dikasih gelas aqua itu bekas, terus tanamannya di situ. Jadi bawahnya kan berair terus.
2: Oh gitu.
3: Itu dipotong nanti tumbuh lagi.
2: Oh,
3: cuman
2: gitu,
3: tumbuhnya itu suka tidak sebagus yang pertama.
2: Oh gitu, gitu.
3: Jadi ada yang bisa tumbuh lagi.
2: Tapi kalau paling misalnya kalau yang dicabut itu kan tinggal tanam lagi bibit lagi gitu ya.
3: Oh bisa juga iya.
2: Oh gitu.
3: Tapi hati-hati loh Mbak Titi.
2: Kenapa?
3: Kangkung itu kurang bagus untuk pencernaan.
2: Oh gitu ya, iya. Kaitannya dengan ini tanaman obat keluarga
3: iya,
2: ini ya. Jadi kangkung jangan
3: mohon,
2: banyak-banyak gitu ya.
3: Mohon untuk dihindari, agak dibatasi saja.
2: Jangan banyak-banyak gitu.
3: Kalau toh kepengen banget
2: baru
3: ambil daun-daunnya aja sehingga, tapi nggak bisa kerkut-kerkut ya.
2: Kan yang enak itu yang ada batangnya itu.
3: Karena agak susah dicerna Mbak Citi.
2: Gitu
3: jadi,
2: ya,
3: hampir semua resep tanaman obat di buku saya itu hindari kangkung.
2: Oh gitu
3: itu. Makanya tadi contoh saya bayam aja. Bayam juga kurang bagus untuk yang asam urat. Tetapi kalau yang sehat monggo aja. Apalagi yang kekurangan vitamin B itu bagus banget.
2: Oh gitu.
3: Kan gampang nature.
2: Iya. Jadi kita pemanfaatan lahan pekarangan itu bisa untuk sayuran, bisa juga untuk tanaman keluarga
3: obat
2: gitu ya.
3: Bisa untuk bunga-bunga.
2: Oke, baik. Bunga-bunga juga bisa
3: iya,
2: ya.
3: Iya. Terus kalau seneng burung kan bisa tuh Mbak Titik di situ.
2: Oh gitu ya.
3: Terus seneng ikan.
2: Ada kolam, iya, ada sayuran. Waduh,
3: kolamnya
2: luar
3: gini
2: biasa
3: Mbak Titik sekarang dengan lahan sempit.
2: Baik, bagaimana?
3: Ada yang pakai ember, lele yang
2: ember.
3: Ini kan di ember, di kita pelihara di
2: gitu
3: ember.
2: Kayak bioflok gitu ya?
3: Ya di tempat saya, saya ada satu ember yang saya isi lele. Gak
2: gitu
3: banyak Mbak Titi, 3 atau 4 saja.
2: Tapi bau enggak itu ya?
3: Oh enggak, gini caranya sayang. Tiap hari airnya kita ambil untuk nyirami tanaman itu.
2: Oh gitu. Nah, jadi biar gak bau itu ya.
3: Iya, air lele itu nitrogennya tinggi, itu pupuk yang tinggi banget.
2: Waduh, kita bisa mencoba ini sahabat budaya. Wah,
3: terus,
2: rugi kalau gak nyoba nih.
3: Itu saya di bawahnya
2: gitu ya.
3: Di atasnya kan ada anggrek saya.
2: Oh,
3: anggrek saya
2: anggrek
3: itu saya sirami pakai air lele itu Mbak Titi bisa 44 kuntum. Bayang Mbak Titi.
2: Waduh, bagus banget itu.
3: Sepanjang itu hanya dengan air lele.
2: Dengan air lele.
3: Iya.
2: Saya itu nanam bunga anggrek. Saya suka anggrek,
3: iya,
2: tapi saya nanam itu selalu mati terus itu.
3: Loh, kurang kasih sayang.
2: Aduh, memang harus sentuhan-sentuhan
3: iya,
2: tangan yang penuh dengan kasih sayang yang bisa menyuburkan tanaman di sekeliling kita gitu ya,
3: lele
2: Bu.
3: Lele aja tiap hari, tapi dipundut, dibeli sore, biasanya kita siram itu sore.
2: Oh, sore.
3: Jadi tanaman
2: ya
3: itu ada
2: cara, ada aturan
3: ada,
2: waktu
3: iya
2: ya. Oh,
3: kalau
2: gitu.
3: Kalau pagi dia kalau enggak sore ya pagi pagi sih, tapi bagusnya sore sehingga pagi dia udah seger,
2: terus
3: dia bisa hidup, bisa memanfaatkan air dan matahari nanti untuk asimilasi untuk hidupnya.
2: Oh, sore berarti. Sore, sore di jam berapa itu, Bu?
3: Kalau bisa setelah asar, Mbak.
2: Setelah asar ya, tapi kalau misalnya kadang-kadang kan aku sempatnya itu setelah maghrib, agak malam-malam gitu.
3: Oh, ya enggak apa-apa, monggo aja. Apa-apa
2: gitu ya.
3: Atau pagi-pagi sebelum jam 9.
2: Oh, nah, gitu.
3: Karena nanti kalau matahari sudah keluar, dia akan fotosintesa.
2: Iya,
3: dia
2: kalau siang-siang
3: air.
2: Oh,
3: untuk
2: gitu.
3: Memproses di daunnya. Ini kompos. Kompos itu sebenarnya kalau yang mau gampang ya mundut saja dibeli di toko pertanian.
2: Oh gitu.
3: Pilih kompos. Bilang kompos gitu. Ya, itu macam-macam, ada dari kotoran kambing, ada kotoran sapi, ada kotoran ayam. Monggo saja, tetapi yang paling bagus memang kotoran kambing.
2: Oh ya, gitu, yang paling
3: kualitas,
2: bagus kotoran kambing ya.
3: Kotoran kambing ya. Tetapi kalau saya di toko pertanian saya minta kompos karena di situ sudah difermentasi dan sudah ada arang sekamnya.
2: Oh gitu.
3: Jadi,
2: sudah ada arang sekamnya.
3: Atau mungkin sekarang sudah ada banyak yang jual media tanam gitu saja, Mbak Christine.
2: Oh
3: ya,
2: gitu.
3: Belinya itu.
2: Okay.
3: Nah, penjenengan tanam saja yang paling gampang itu di pot.
2: Oh, paling gampang di pot
3: di
2: ya.
3: Di pot. Kalau mungkin di Danurjan lahannya kurang luas, bisa di pot ya. Pilihlah misalkan jahe. Sekarang musim mulai hujan jadi mulai semi ini. Tetapi kalau musim kemarau memang tidak berdaun ya. Kunyit, jahe, terus kencur kayak gitu bisa di pot. Tinggal kalau penyen mau nanam temulawak, itu kan nanti rimpangnya besar. Potnya ya yang besar. Polybagnya yang besar gitu. Tapi kaitannya sama kompos, kita bisa buat sendiri dengan limbah dapur. Kita bisa pakai E4 atau bisa. Jadi sampah
2: caranya
3: itu
2: bagaimana?
3: sampah
2: dapur,
3: sampah
2: ya?
3: Sudah kita pisahkan kan antara plastik dan bukan plastik.
2: Yeah.
3: Terus kita masukkan di karung beras kita.
2: Oh gitu, dikasih di karung.
3: Iya, di karung beras kita. Setelah itu masukkan perlapis itu nanti biasanya beberapa hari. Terus nanti dikasih tanah.
2: Oh, kasih tanah juga dicampur
3: tanah,
2: gitu.
3: Ditutup
2: tanah gitu ya.
3: Saja. Terus besok lagi dimasukin lagi kalau sudah cukup ininya. Lapisin tanah lagi. Nah, siramnya sebenarnya pakai apa, Mbak Titi?
2: Apa itu?
3: Leri.
2: Pakai leri. Kita kalau masak nasi ya, cucian beras ya.
3: Itu bisa dipakai, kita fermentasi.
2: Oh,
3: nah,
2: gitu.
3: Dikasih campuri aja sama gula pasir. Tapi sebenarnya yang paling bagus memang kalau senang tanaman, saran saya mbok belilah itu E4 paling enggak
2: E4 gitu ya. Beli itu, yang memang langsung tinggal
3: itu
2: masukkan
3: hanya 25 ribu.
2: Oh, gitu
3: bisa
2: ya.
3: Kita pakai untuk membuat pupuk cair. Berpuluh-puluh liter bisa.
2: Oh, bisa berpuluh-puluh liter gitu.
3: Bisa untuk membuat pupuk kompos ini juga.
2: Paling tidak bisa untuk bagi-bagi teman-temannya yang satu kelompok gitu ya.
3: Kalau menyenangi itu saran saya sebelum buat bisa juga pakai ini. Kita fermentasi juga pakai nanas dan yakult.

0: Sutresno budaya anggenipun manfaataken lahan pekarangan kanyata saged ningkataken kesejahteraan keluarga nanging kedadipun kelola kanthi sae. Pemanfaatan lahan pekarangan ugi saged mbudidayakaken bab taneman buah-buahan, sayur-sayuran ugi taneman herbal kangge jamu.
1: Salah satu cara hanya dengan edukasi. Edukasi itu sebenarnya ini tinggal komitmen dan goodwill ya, iya, dari pemerintah. Kita bisa ekstra-ekstra kurikulernya juga kalau yang di dimanapun, walaupun di perkotaan, juga kaitannya dengan menanam-menanam. Sekali lagi, saya dari kecil, dari selain saya tinggal memang di pedesaan dan iya, saya, SD saya ekstranya seperti itu melekat di saya. Jadi walaupun kakak-kakak saya ini dokter, hobinya ya nanam. Oh, di sekitar gitu, rumahnya ya, masih nanam, dan itu akan membekas sampai tua. Hal yang perlu saya sampaikan di akhir ini, monggo kita jaga kesehatan dengan menanam aneka tanaman untuk keluarga. Minimal manfaatkan tanaman-tanaman obat yang atau ada yang ada di sekitar kita. Buatlah jahe, serai, laos, itu kadang satu jari jahe aja, satu batang serai, satu jari lengkuas, semua dimemarkan, rebus dengan 4 gelas air. Nah, kalau mau manis tambah gula, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di pekarangan. Kalau belum sempat nanam, minimal di dapur pasti ada. Saya ingin semua pemirsa bisa mendengar, bisa sehat, tingkatkan daya tahan tubuh.

0: Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Oleh Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.
1: Dikisahkan, suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: beras sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau lo diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari
1: hati.
0: Uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, eh? Oh, SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau kamu lulus SMA.
1: Walmin, gak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang. Atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, gak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Nduk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu bapak.

0: Assalamualaikum. Gimana Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar. Iya Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras, kok Minah gak tahu?
1: Memang banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opak. Sementara itu, jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Daryadi kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengko nek ngantek krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak
3: menyesal apa lega. Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cep sayangku. Sayangku tuh cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok loh.

0: Kenapa Pak Doku?
1: Sini, tak kasih tahu.
2: Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
0: Merusak mental?
2: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
0: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
2: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur kayak pojok, repot nanti.
3: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggal Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan, baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
4: Alah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
5: Maafkan Akang Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
4: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh, Kang. Jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
5: Enggak kok, Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku, Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
6: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
3: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi, lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara.

Sutresno Budaya yo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran pendopo. Namun saat ini pun caos ningo kiaran pendopo dalam menikah mengucapkan kiaran ulang. Awit kata yang sutresno budaya yang ngeresakan episode menikah gaturaken mali. Semoga saking studio gaturaken sugeng midhangetaken.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursita ingkang dhirekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kabiyarsa. Sutresna Budaya badhe katuraken rajian gending Ramban setunggal. Kabiyarsa gending Sumedang kalajengaken ladrang Kapi Dondong kalajengaken ketawang Pucung Nirbayan laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: cocok lah.
1: Udah tembok kan tak ngombe neh.
2: Wis panas ya teh. Tak ilingke bane. Sithik-sithik bae sik. Matane anget
0: susu le.
3: Selang apa to ya?

0: gender ya wis kuwi cekelane
1: kan nek gure ya ora bener karo
0: berapa nek nyawiji antarane pikir karo gamelan
1: ngoten girong karo sinden ya nyawiji
0: kuwi kudu
1: nganti iso ingel-ingelan
0: nyawiji le nyuwara kok ingel-ingelan ya ora entuk nek sing ndelok bubar kok kaya iki bar dene nanti.

0: bubar ke jam rolas kile mana-mana.
1: Wis yo wis nek kono wae.
0: Tak teruske. Ketan
1: yo gregeten, gregeten yo gregeten ning ngene kono.
0: Nek nyawang kowe kira ora sepira to le?
1: Ya aku ke apa rupa ya ora, rupa ya minim.
0: Ming suaramu kuwi lho.
2: Mangke niku le, nek sampean pun kondur, ibu niku isih ngrasani lho. Ning ngrasani apa?
1: Oh ya sok nek ngrasani apa. Wah,
2: Mbak Mupardi kae tenan kok.
1: Wah, tapi sing gelem urip iki dirasani, ya Allah ya ora apa-apa kok.
0: Ora.
1: Aku wis
0: ngrasani. Ibu nek ngrasani suaramu ki kemedol. Budol ki payu.
1: Dadan ko versa.

0: mampus, wah jan ra patut bocah kuwi. Lawange ki rak ya dikancing. Mau krungu suarane karo di sumringah krungu suarane mbokne turu ketangi to. Lawange dikancing sik.
1: Berampung to bune iki mau.
0: Mbok sekar. Ah,
1: SMS. Nek tak kancinge
0: bola karo. Kardiki lunga ya. Pangan

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Romata dari Inga Leluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrusno Butoyo. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini, saya Jordan Talaksoro. Senang sekali bisa menyapa Anda di pagi hari ini, pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda selama dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program telah kami siapkan juga untuk menemani ragam aktivitas Anda tentunya bersama dengan perempat RRI. Dan di pagi hari ini Sutrisno Budoyo mengawali hari, kami ajak Anda mengikuti program yang pertama, yaitu babakan Niti Kapecian Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Ibu Partini yang akan mengangkat tema karma. Kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Afternoon seterusnya, budaya Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Kali ini akan kami perdengarkan yaitu adalah Gending Siring Laras Pelok Patek Barang Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Kabupaten Bantul menyebut bahwa masih ada sekolah menengah pertama SMP yang kekurangan murid pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Mengatasi fenomena tersebut, Distikpora Bantul telah menyiapkan solusi berupa pemenuhan pagu. Kepala Distikpora Bantul, Nugroho Eko Setianto mengatakan, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis SPMB 2026. Dalam juknis itu dilampirkan aturan-aturan yang akan dilakukan oleh sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terkait sekolah yang kekurangan murid usai proses daftar ulang berakhir. Sebab biasanya ada murid yang tidak melakukan daftar ulang meskipun sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Komuter Indonesia KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang komuter lain Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik mengatakan, jumlah penumpang pada Juni 2026 mencapai 359 ribu orang. Rata-rata berangkat dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Selain komuter lain, ada pula kereta Pramex tujuan Kuto Arjo. Selain komuter lain, ada juga kereta Pramex tujuan Kuto Arjo yang disediakan hingga 10 perjalanan. Purnomo menjelaskan, setidaknya ada 3 stasiun paling padat. Di antaranya adalah Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Palur. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Budoyo. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Gak kerasa sudah hari Selasa lagi ya. Ini tanggal 7. Tanggal 7 bulan 7 2026 ya. Harusnya 2027 nih Sutrisno Budoyo. Tanggal dan bulannya cantik tapi tahunnya gak sama gitu. Karena 2026. Ya gak apa-apa lah, pokoknya di tanggal dan bulan yang cantik ini saya kembali menyapa Anda Jordan Talaksoro dari Selasa ya. Apa kabarnya Sutrisno Budoyo? Semoga sehat, semoga waras ya. Pokoknya sudah jam 6 pagi setiap hari Selasa di 106,6 FM. Ini adalah titik kumpulnya Wong Ruwet-Ruwet ya. Titik kumpulnya pagi hari ini ya. Titik kumpulnya Wong Ruwet-Ruwet sampai nanti jam 7 pagi. Sutrisno Budoyo, Tim Matuk Gatuk. Yuk kita pagi hari ini mau tes logika lagi. Yang menjadikan Matuk Gatuk sebagai ajang untuk olah pikir, ya matur nuwun Sutrisno Budoyo. Karena memang olah pikir itu penting sekali, bagus sekali untuk kita. Nggak melihat usianya muda, sedengan apa, udah matang banget gitu ya. Ya agak diperalus lah bahasanya, nggak enak soalnya ya. Pokoknya yang namanya olah pikir, logika itu bagus untuk membuat ingatan kita jadi nggak gampang lupa Sutrisno Budoyo. Buat yang udah komentar di statusnya Perempat RRI, matur nuwun. Kira-kira gimana nih? Pada bisa ngelihat semua kan statusnya Perempat sekarang? Kalau kemarin masih error, kayaknya masih ada beberapa yang error ya. Tapi semoga hari ini enggak deh, Sutrisno Budoyo. Karena kalau misalnya error, waduh repot ini ya. Gimana lagi, saya juga bingung karena saya bukan yang punya aplikasi WA-nya ini, Sutrisno Budoyo. Ya udah, kalau misalnya enggak bisa lihat di WA, dengerin aja di radio ya. Karena pagi hari ini saya mau ngasih tahu pertanyaannya adalah sederhana. Ini enggak sulit-sulit banget, Sutrisno Budoyo. Ya enggak ada suruh ngitung-ngitung dan lain sebagainya. Cuman butuh dipahamin maksud dari soalnya apa. Oke, dengarkan baik-baik. Jika satu ayam menelurkan satu ayam atau melahirkan satu ayam begitu ya. Nanti diprotes, kok ayam melahirkan? Ya wes, pokoknya bahasanya menelurkan satu ayam. Penting poinnya paham ya. Jika satu ayam menelurkan atau melahirkan satu ayam setiap hari ya, pertanyaannya dalam 7 hari ada berapa jumlah ayamnya, Sutrisno Budoyo ya. Pertanyaannya saya ulang lagi, jika satu ayam melahirkan atau menelurkan satu ayam setiap hari, maka pertanyaan dalam 7 hari ada berapa ayam totalnya di hari ke-7 gitu ya. Monggo, yang bisa menjawab bisa WA 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Kita tunggu, satu, telepon, dua, yuk satu lagi yuk, telepon yuk. Bunyi. Ya, yuk kita angkat. Halo, si Geng Isyak, mari getuk.
1: Ngesuk.
0: Waduh. Selik. Kata Ewes niteni.
1: Mas, Mas Edan.
0: Ya.
1: Tolong anu WA aku nggon status dianoke Mas Laura metu ya, Mas.
0: Lah yang lain pada keluar ini.
1: Ora muncul nggon aku iki.
0: Ini tak lihat di settingannya, tidak ada settingan yang berubah, Mbak Noyo.
1: Tapi kok nggon saya kok enggak ada yang WA ini status iki.
0: Sebelumnya ada.
1: Ada.
0: Nah makanya saya juga bingung ini, wong statusnya settingannya di Perompat tuh aman-aman aja nih. Coba di-update.
1: Gimana Mas? Caranya Mas.
0: Minta tolong cucunya di-update di Play Store. Di-update biasa. Ya saya juga bingung kalau jelasin lewat radio gimana. Yes, nanti minta tolong aja karena yang lain bisa komentar ini, Mbak Noyo.
1: Iya, makanya itu.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Fokus juga. Tapi aku ngono.
0: Kayaknya harus lem biru deh. Heeh,
1: lem biru. Lempar beli yang baru.
0: Nah, gitu.
1: Ah, tambah Siti.
0: Heeh.
1: Barang-barang kuwi.
0: Lah iya, monggo Pak Tony poster.
1: Pak Sipaimin karo Pak Yanto.
0: Iki ngopo to senengane nggodani kancane?
1: Men. Dan aku arep glimpangi wong piro iki.
0: Loh, itu aku sing salah loh nek kene.
1: Ora nyalahke kowe. Kan nyalahke aku. Karo Pak Yanto.
0: Sik tau senengan golek mungsuh iki lho wis. Ayo dijawab berapa?
1: Kepiye iki mukae? Jawab ini anune pertanyaane.
0: Jika satu ayam menelurkan atau melahirkan satu ayam setiap hari dalam 7 hari ada berapa ayamnya?
1: Yo nek logikane yo pitu nek logikane nek
0: random. Udah itu.
1: Ya,
0: oke, siap.
1: Salam sehat sama Perompat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur semanuun. Halo Sugeng Isuk, mari getuk.
2: Sugeng Isuk, getuk.
0: Siapa ini?
2: Pak Patriot.
0: Waduh, nggih sehat Mas Ipul Morama.
2: Alhamdulillah.
0: Kok gasik ya?
2: Langgeng kasih uai utang esok. Yang penting sehat waras.
0: Sehat. Ini persiapan sebelum Morama ya?
2: Wah, mesti. Bulan lo kene perombangi ku pemanasan.
0: Pas kebetulan ya pagi-pagi ya.
2: Iya, pokoknya kita gitu, ini lah kan stretching sih, Mbak.
0: Stretching, stretching pikiran. Heeh.
2: Untuk kayak melalang buana ketemu Magelang.
0: Ah. Monggo Mas Ipul, sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat, mungkin Mas Ipul sampai sehat
0: gitu. Amin, doanya Mas.
2: Nenek jawab. Yo.
0: Berapa?
2: Kita nganu ya Mas, ya 8
0: 8? Heeh. Ya, enggak apa-apa tak catet 8.
2: Mas Mamat mlebu Mas Mamat.
0: Ya dereng wong ini nomor 2 kok yo.
2: Oh, alah, alhamdulillah. Nggih, Mas Mamat mesake burine. Salam sehat
0: saya. Nggih, matur nuwun lestari budayaku. Halo sugeng esuk maru getuk.
2: Halo, sugeng esuk maru getuk.
0: Wah, ketuanya Mas.
2: Wah, kok ketua menai ketua.
0: Mantan ketua. Gimana?
2: Ketua paguyuban kaki 5 memang ya.
0: Oh gitu toh?
2: Iya.
0: Itu beneran apa enggak?
2: Don.
0: Beneran apa enggak itu?
2: Beneran kaki. Wah. 5 gitu, ya pedagang pinggir jalan gitu.
0: Kok bisa disebut kaki 5 ya? Si kile memang loro ya Pak padahal. Ya,
2: aku bisa uang gerobak dorong bongkar pasang kok.
0: Oh gitu makanya kakinya 5.
2: Iya. Ya selamat pagi Nak Jodan.
0: Pagi.
2: Selamat selalu buat keluarga.
0: Inje sehat-sehat ya Pak Rimbang.
2: Ya amin. Alhamdulillah. Aku tak jawab tetap si jiwa Mas.
0: Monggo.
2: Ayo misalnya kita kok melahirkan mau kita itu menetaskan kok.
0: Nah.
2: Aku tak si jiwa.
0: Satu oke. Okay.
2: Satu minggu tetap satu. Ayo salah ya. Yoban.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Monggo. Halo sugeng esuk maduk getuk.
3: Sugeng isok mantuk gaduh.
0: Lo lo lo piye ta iki? Kok le masuk kira tok telat gimana?
3: Biasa to yo.
0: Biasa apa to Bu?
3: Ora ajek, wong ki ora ajek.
0: Lah lah nek iso ki yo digawe ajek ta yo.
3: Kaya sing gawe urip. Ora sing kuasa sing cakal nentokke.
0: Oh gitu. Siapa yang kuasa ya?
3: Mesti Allah.
0: Oh, lah ya bener itu.
3: Sengen yang duur kok.
0: Nah, sengen yang duur ya, siapa ya? Ada gentang ini. Gak
3: ingin orang kesoteng ya.
0: Siapa?
3: Ya, Nak Yordan.
0: Loh, ya saya itu malu kok disoteng.
3: Apa dasarnya orang anu?
0: Hmm?
3: Orang melu aktivitas ini.
0: Loh, ya enggak lah, saya itu malu, Bu.
3: Singaren kok duwe isen.
0: Lah, ket bian.
3: Biasane ora duwe isen anakku.
0: Waduh, jangan gitu toh, Bu. Isin iki lho.
3: Isin iki nggone ngendi?
0: Lah yang nggon kuwi. Mangga.
3: Ora sah suwe-suwe.
0: Ya.
3: Nek tembu beranak. Aku tak sejumlah kurang tahu kerungu eneng.
0: Enggak, ini ini bukan masalah beranak ya, cuman ini aja bertelur wes tak ganti bertelur wes.
3: Diganti bertelur.
0: Iya.
3: Oh neng ono ya 8.
0: 8 ya siap.
3: Matur nuwun ya Nak.
0: Sami-sami.
3: Keluarga semuanya.
0: Inje, salam sehat ugi. Sami-sami sugeng enjang. Lanjut ya halo sugeng esok maru getuk.
4: Esok mangan getuk.
0: Tak pikir wes pindah ya.
4: Indah nanti mau aku ramah-ramah kok.
0: Iya, aku orang ngomong anak, kayak mau ramah kok.
4: Ini tak. Aku ki burung tahu kerungu loh Mas Nek Pitik ki melahirkan.
0: Iya, ngendok, wis.
4: Aku nggak juga makelan nih, Nek Pitik kok melahirkan.
0: Wis, ngendok, tak ganti ngendok, wis.
4: Wah, iya ngendok, wae. Ngendok kayak ngerem, kayak netes.
0: Nah, wis. Nggak diprotes loh, Mas.
4: Aku jawab ya pitu wae, Mas.
0: Pitu ya, Mbak Ase.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Matur nuwun. Halo sugeng esuk matur getuk.
4: Sugeng enjing. Matur gaduh, sugeng enjing ketuane wong bermasalah.
0: Yo, titik kumpul wong ruwet mlebu.
4: Ayo iki ketuane wong ruwet. Bapak le wong ruwet.
0: Pokoke Selasa karo Minggu iki titik kumpul wong ruwet-ruwet.
4: Lah kuwe ra entuk we, ora entuk status iki yo kepiye.
0: Lah ya padha karo Mbah Noyo.
4: Lah ya kuwi sahabat karib paling aku ro jenengan diblokir ya Mbah Noyo ya wong-wong sing paling menyepetkan ngono kuwi lho.
0: Ora banter-banter ndak krungu sak ngalam dunyo.
4: Awabi iki ayo ngeta radio kru kabeh.
0: Ketok e ki sing ra iso komen-komen ki sing wong ruwet-ruwet, Mbak.
4: Ya jan sengaja ngono kuwi kok paling iki sing nyebai-nyebai nek kuwi iki mending ora usah dinei kesempatan pertanyaan wae ben gek kapok ning yo ora kapok kenalane karo pro empat
0: lah
4: empat kancan
0: soto
4: nem semake
0: nah apik banget suarane cocok dodolan bakso iki.
4: Cocok bakul tukang pijet.
0: Ayo Mbak Ana, berapa jawabannya?
4: Jawabannya itu kan berarti menekaskan toh si telur
0: ya,
4: itu.
0: Ya, wis ngendok, menerah dikelerak-kelerak kemeneh iki.
4: Berarti kan kalau 8 yo tetap belum masuk akal kalau menurut saya. 9 kan harus ada bapaknya. Masa dek ora kawin iso melahirkan?
0: Ono lho pitik ora kawin melahirkan.
4: Ora ya ora iso dadi bayi yo bayi.
0: Bayi pitik. Ya, siap.
4: Ibu, si telur 7 menetas semua. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Nalah sugeng esuk matuk gethuk.
5: Sugeng esuk matuk gethuk.
0: Lulululu. Sinta, Rama di mana?
5: Namanya delik iki.
0: Kok senengane delian iki kepiye ta ya?
5: Wis ora ngayem-yemi wae to. Iki sidane ngendok apa melahirkan?
0: Ngendok, ngendok.
5: Ngendok.
0: Wis, angel soalnya iki ndomong kok dipikir piye
5: meneh. Aku nek ngendok dadine akeh iki jawabane.
0: Oke.
5: Pitu peng pitu, swidak papat, ngono wae, semangat pagi.
0: Matur nuwun. Halo sugeng esuk matur gethuk.
6: Juga.
0: Siapa ini?
6: Ejo.
0: Walah, sing Joko Tel Purwomartani tau niki. Gimana kabarnya?
6: Ya, sehat.
0: Sehat.
6: Terwaras lho.
0: Nah. Monggo Kang Gila.
6: Jenengan ya sehat to?
0: Sehat doanya.
6: Alhamdulillah. Aku yo ning kuwi ngendok to?
0: Ngendok.
6: Tadi angkrem lah.
0: Ah.
6: Ano, anu, walu.
0: Walu.
6: Walu.
0: Siap, tak catet.
6: Yo, ngono nggih.
0: Matur. Matur nuwun. Sugeng esuk madu ketuk.
6: Tuh, matuk.
0: Bahasa kramanya angka 6 gimana, Mo? Hah? Basa kramane 6.
6: Angge 6, 5 tambah tunggal.
0: Oh, ya pinter.
6: Tambah setunggal ya to.
0: Nah, 5 tambah setunggal.
6: Nggih.
0: Sip. Nah, sip. Monggo ya. Iki nek kleru tak tembak iki monggo.
6: Oh, sak karepe kok. Iki cukup wis ra ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa aku. Ini oh, ya. Ponakanku piye iki?
6: Aku iki kelu wis sarapan iki.
0: Oh, udah sarapan?
6: Nah, iya ya arep merumput ya.
0: Aja nganti kuru lho ya.
6: Insyaallah ora kok yo. Sepi. Oh, ya pengen temu jenengan kapan lihat ketemu.
0: Ya ke studio aja dah jelas ketemu.
6: Wah, iya nek
0: kuwi. Lah iya bener toh. Ora
6: kita ajak dolan go jenengan.
0: Oh, gitu.
6: Yo. Nggih. Aku melu jawab ndak kesuwen.
0: Apa, Gung?
6: Nek pitike siji, nek pitik rondok 8. Tak karepe penting jenengan sih penting gue ndak karuwet.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, kumpulan wong ruwet-ruwet yo. Halo, sugeng esuk mar gethuk.
6: Nah, iku ora ruwet.
0: Tur.
6: Jari.
0: Ora ruwet, Tur.
6: Tur yo iso ora diuras, kok ora ruwet-ruwet.
0: Wah, syukurlah nek ora ruwet. Nggih.
6: Alhamdulillah.
0: Jenengan nggih sehat to?
6: Sehat. Mm. Pak Noyo nggih sehat. Pak Yono teng pedes nggih sehat.
0: Nggih. Syukur.
6: Itu dingrem netes dadi 8 sak babone.
0: Oke.
6: Matur.
0: Matur nuwun Pak De Kemin. Sugeng esuk madu gethuk.
7: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Waduh, sing dodolan pitik mlebu.
7: Pitik tanggane pun.
0: Nah, iki pitik apa sing dodol ya?
7: Pitik tanggane.
0: Oh, tak pikir pitik kate. Sehat Mbak Siti?
7: Alhamdulillah sehat, Mas Jordan sehat.
0: Sehat dong, waras iki. Aku arep nambani wong ruwet-ruwet piye, Mbak?
7: Ya di nganu kaya apa apa?
0: Dine opo? Mosok meng abang-abang ora ngandel aku. Kurang kuwi.
7: Ibu peke wae.
0: Mangga.
7: Kok ngene kok 5 apa 6?
0: Oh, gitu ya? Wah, tumpur iki nek ngene iki.
7: Wah.
0: Monggo Mbak Siti.
7: Nggih, Mbah Noyo matur nuwun segolane. Pak Paimin gedongane matur nuwun.
0: Oh, elok ampun tenan Mbah Paimin iso gendong iki.
7: Oh, lah nyatane ya tekan rompet digendong ya.
0: Monggo.
7: Berarti menetaskan ya ora melahirkan ya?
0: Iya, menetaskan.
7: Walu.
0: Wong
7: guru mesti ono jagone ya.
0: Kadang
7: jagone tangane warang.
0: Siap. Tak catet. Matur nuwun Mbak Siti. Halo sugeng esuk matuk getuk.
8: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Nah, wes komplit.
8: Ketingi kok lebari Mbak Siti wae.
0: Oh, kenapa ya, Mas?
8: Lah ya dilalah niku kabin ujon.
0: Oh, gitu. Tak pikir ana apa ki lho.
8: Ya, ana wae Mas Yudan.
0: Nah, ana wae.
8: Ana wae Mas Yudan iki.
0: Sehat Mas Mamat?
8: Ngestunipun alhamdulillah rada telat nyium laku-laku e.
0: Mboten apa-apa. Belum jeda. Yo, singet, Mas. Oh, nggih, sehat pokoknya ya.
8: Mas Jodan sak keluarga tancah sehat.
0: Amin.
8: Kru 4 ugi sedaya budaya kru 4 ugi sedaya kami sehat.
0: Amin. Amin. Nggih, matur nuwun infonya.
8: Iku mesti pun mlebu niki.
0: Udah tadi nomor 2 ya.
8: Mboten ketemu.
0: Nomor 2 tadi masuk.
8: Nggih, nomor 2. Oh, Mas Ipul kan jawab pinten wae.
0: Mas Ipul jawabnya 8.
8: Oh, 8. Pitik ketoke mboten melahirkan
0: to. Iya, netes.
8: Lah kula tetep jawab apa sih jawon.
0: Oke.
8: Oh, sing netes ndok pitik mboten melahirkan kok.
0: Siap.
8: Nggih, mawon Mas Dedan, salam sehat alam.
0: Nggih, lestari budayaku. Matur nuwun. Halo sugeng esuk matuk getuk.
9: Sugeng esuk Mas Dedan.
0: Gimana iki Brasil kalah iki Brasil?
9: Wis ora
0: berhasil nanti. Wis ora koyo jenenge Brasil.
9: Gagal
0: ya, kadang-kadang ya sok gagal.
9: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak D. Kemin? Kok Pak D. Kemin? Pak Amin?
9: Sehat, berkah dalam.
0: Nah, gitu Allah dong. Oke.
9: Monggo. Bismillah melun min jangetaken iki, Mas.
0: Siapa?
9: Bismillah Kersan.
0: Bismillah. Oh, yang kemarin tuh.
9: Nggih.
0: Oh, nggih, syukurlah sehat-sehat selalu pokoknya.
9: Amin. Jawabannya ukah ya, Mas
0: niki? Lah monggo.
9: Tipe Alsepa.
0: Artinya
9: 128.
0: Oke, siap Mas, baik.
9: Nggih, ngoten mawon, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Pak Amin. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk matur getuk.
10: Sugeng matur gaduk Mas Jabang ganteng.
0: Nggih, benjang malih.
10: Nggih, mami rapi kan masuk.
0: Injih.
10: Kasih sayang dulu buat semua saja. Muah, muah, muah.
0: Monga.
10: Ya, pendengarnya sehat, penyiarnya sehat.
0: Jee, mami, monggo.
10: Eh, kulot Pak Melun jawab setunggal anak ayam mawon.
0: Setunggal anak ayam.
10: Jee, maturnuwun, salam saking Mbak Eni sikit. Lihat anak kulot pun sikit.
0: Sami-sami, salam buat semuanya. Monggo yeah. Dilanjut sarapan. Maturnuwun, mami. Sugeng esok matur getuk.
11: Sugeng esok matur getuk.
0: Gee, ngersak ke pitik mboten, Pak.
11: Aisyah ndel-ndel ya piro regane nak
0: kaya ngene piro niki 23.000
11: ayo ra payu dolane ndi ra payu
0: lho sekilo niku
11: oh sekilo
0: nggih
11: ya
0: gimana kabarnya ini
11: alhamdulillah warga sehat walafiat Mas
0: alhamdulillah sinten meleh
11: Mbah Noyo pun lebu dereng.
0: Sampun lah.
11: Jono Mbah Noyo sinten mani ini ku.
0: Aduh, kok senengane iki godani to ya.
11: Godani ora maton godani rondo.
0: Yo ngalah. Mangga Pak Dirja.
11: Kuwi siji babone tok Mas nak pitung dino ki rung netes, le netes syukur dino.
0: Yo.
11: Ya meng babon tok meng siabon tok karo
0: ya
11: tok pitu mau
0: ya wes ra popo
11: terus nak pitung dina wis
0: ya oke boleh
11: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng esuk matur getuk
12: sugeng enjang matur sarta imo kirim lebe
0: inje sinten nggih
12: Mulsari
0: oh Pak Bloko Suto sehat Pak Bloko
12: alhamdulillah,
0: seger waras. Monggo Pak Bloko sudah dihitung belum pitiknya ada berapa?
12: Nah, ayamnya itu cuma sayang yang bertelur.
0: Mm-mm.
12: Nah itu, kalau telur itu bukan ayam tapi yang ayam hanya satu.
0: Oke, siap, baik. Matur nuwun, Pak Bloko Suto, sugeng esuk matur gethuk.
13: Oke, mantuk, mantuk. Ush,
0: akhirnya ajar omong masuk.
13: Akhirnya, yes.
0: Yes. Akhirnya orang gedruk dino iki ya.
13: Nututi Mas Mamat mau, karo Mas Ibul mau.
0: Oh, ya. Oh, lengentani ngantuk seminggu luar melebu iki.
13: Bersama-sama sekolah.

0: dalam 7 hari.
1: Ada berapa pitiknya? Setiap hari ngendok satu ayam.
0: Ya. Mesti ngendok satu ming ayamnya ming satu ya, Mas.
1: Oh, sih satu tok jawabannya?
0: Iya, ming ayam satu jeng telur arpa seminggu kae ming ayam iki dikuwi mingen.
1: Oke.
0: Nggih, ngaten mawon. Alhamdulillah.
1: Matur nuwun. Halo sugeng esuk madu gethuk.
2: Sugeng injang madu gethuk.
1: Injih, Popo Semar kabar pripun?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yurgen Talaksono.
1: Injih. Kula mboten Talaksono, mo.
2: Napa?
1: Kula kapten apa namanya iku sing ketoprake?
2: Lasaro.
1: Lasaro. Kapten Lasaro. Aduh, monggo niki pemedal dereng, mo.
2: Sinten nglebet?
1: Oh, plebet pundi?
2: Terus.
1: Jawabannya berapa, mo?
2: Setunggal wong liyane ndok kemlekeren mboten sasiye.
1: Oke, siap baik. Sami-sami, mo. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk maro gethuk. Halo. Halo.
3: Mantul.
1: Aduh, enggak ada suaranya. Udah, nanti lagi ya. Dadah. Oke, ya. Langsung ditekani aku gila.
3: Mas Jerdan.
1: Ya.
3: Melorot bolak-balik kok dia kayak
1: gitu. Sik melorot apa nih? Kacamata. Melorot napa dipelorotke, Pak?
3: Iya, dipelorot. Leres paling Mas Mamat di bundang ini di pelorotnya ya.
1: Nah. Gih, monggo jawabannya berapa Pak Sumar?
3: Sehat ya Mas Jadian.
1: Sehat. Saya ke dari pun panjenengan gih, saya sedanten tuh Pak.
3: Iya, sehat tuh. Oke, jawab.
1: Monggo.
3: Ngaming setunggal.
1: Setunggal, siap. Kulo catet.
3: Matur nuwun, Mas Jurgen.
1: Sami-sami, matur nuwun, Pak Sumar. Sugeng esuk madu gethuk. Wis toh, gak usah dibikin-bikin suaranya. Senengane bikin-bikin biar apa? Nah, wis panganane bendino sego. Sego apa sega?
3: Sega.
1: Sega. Ayo tetangganya disapa dulu yang suka enggak seneng itu.
3: Oh iya. Ora sah ora wayahe nyegol-nyegol. Ora nang gawe, Pak. Sehat, Gus?
1: Sehat. Jenengan nggih sehat to, Ki?
3: Tetap ngene, Gus, kula tetep sehat.
1: Nggih, pokoke tahan pukul ya, Ki?
3: Tuwa tahan pukul.
1: Tahan pepanas.
3: Tahan pukul. Ora tahan pukul gunung kembar lho.
1: Oh. Ora lho. Iya, ora. Gusti Allah.
3: Gus, maaf Selasa kemarin itu mah baca film ya aku.
1: Enggak apa-apa.
3: Wah, gelo aku. Tangin. Singet ora aku. Kowe kok ora mlebu malam Selasa ini.
1: Selasa apa?
3: Selasa kemarin dulu.
1: Heeh. Kenapa Selasa kemarin?
3: Ketiduran.
1: Iya, enggak apa-apa. Monggo jawabannya berapa? Ya,
3: jawabannya nggih setunggil mawon.
1: Setunggil. Yes. Siap tak catet. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ki Joko Bodo. Oke, kita jeda dulu ya seterusnya Buten. Nanti kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matur Gatuh.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda iki sing sat-sat
2: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Matur nuwun Sutresna Budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ngirimkan jawaban lewat WA. Ramai juga ternyata ya yang gabung ini. Buat yang enggak bisa baca WA-nya ya cobalah dicek-cek lagi HP-nya ya. Karena kan saya enggak pegang HP-nya jadi enggak bisa ngasih tahu nih HP-nya beda-beda. Yang jelas kalau statusnya di perempat RRI itu netral, kalau tidak ada settingan yang berubah, sudah dicek berulang-ulang kali ya. Berarti kendalanya ada di tempat HP-nya panjenengan. Ini tadi Mbak Ana ya bilang statusnya enggak ada. Ini udah bisa muncul lagi. Nggih, matur nuwun Mbak Ana. Tadi udah gabung ke telepon juga. Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan. Pertanyaannya, saya ulangi lagi ya, Sutresna Buto. Ini cukup dipahami pertanyaannya supaya bisa tahu jawabannya. Jika satu ayam ngendok satu ayam setiap hari, netes gitu ya. Dalam 7 hari ada berapa ayam totalnya, Sutresna Buto? Yuk kita cek dulu. Ada Bu Mulyatse, absen aja. Mas Teo jawabannya 1. Pak Sunaryono jawabannya tidak melahirkan. Ya, tak ganti ngendok, wis. Mas Adi Gamelan, ayam bertelur tidak melahirkan. Wes tak ganti ngedok, wes. Ada Pak Sutarno jawabannya 8, Pak Frans jawabannya 8, Bu Susmi jawabannya 7, Bu Widyaningsih jawabannya 7, Pak Gading 8, Mas Pri di plan jawabannya 1, Mbak Anggun 1, Pak Barno jawabannya 1, Mas Jordan. Ada Pak Yanto Seken tersudah, Mbah Mus jawabannya ada 14, Mas Jordan. Ada Pak Untung Rarjo jawabannya 8, Pak D. Paimen sampun, Bu Esti Kulon Progo 14, Bu Mami 128. Ada Pak Tejo jawabannya 8, Pak Agus Prastowo jawabannya 8, Pak Yuwono absen saja, Mas Enget jawabannya 8, Pak Kartiman jawabannya apa nih jawaban kula 7. Ada siapa ini, Sugeng Enjang Matuk Gatuk, salam sehat walafiat. Ada 7 butir ekor dari Pak Sanyoto Bakti Wijoyo di Bantul. Nggih, matur nuwun. Pak Dimas ditempel jawabannya 128. Pak Trimuyadi dikerecek jawabannya 7. Iki juaranya jawabannya 8. Buning Siwonosari jawabannya 7. Bu Atun jawabannya 6. Yurati jawabannya 8. Bu Im jawabannya 8, Mbak Mulyo Nogotirto 49, Mbak Cindy jawabannya 8, Mas Arief juga 8, Uminarti jawabannya 8, Pak Efek Suwondo jawabannya mustahil, Mas, wong ayam niku ngendok. Iya Pak, tak ganti ngendok. Ibu Sarmiatun jawabannya 8, Bu Sutini jawabannya 28, Pak Damaskes jawabannya ayamipun katah ya. Pak Sudarmono jawabannya 8, Pak Wiono jawabannya 8. Ada Kang Min jawabannya aku rasih tunjuk, Mas, mulak-mulak pertanyaannya tak hapus katanya. Loh kenapa? Mas Said Ahmad jawabannya dari Klaten Kalikotes jawabannya 7, Bu Partina jawabannya 8, Bu Radmini jawabannya tetap 1, Pak Joko Kadilopo apa nih? Aku rame lonjak mau ngajak Mas Jordan di tanggal dan bulan Januari melu tradisi bebitan ning Kadilopo. Oh nggih, matur nuwun tawarannya Pak Joko yang ada di Kadilopo. Moga lancar ya acara wiwitan dan panen padi. Bu Pipit jawabannya 8. Yuk kita cek dulu voice note ya Sutresna Budaya. Ada Bu Sugiyarti.
4: Sugeng Enjang Gatuk, Mas Jordan. Sama sekali tidak ada, karena ayam tidak ada yang melahirkan.
3: Okay.
4: Ayam bertelur dan menetas.
3: Inji.
4: Begitu, Mas.
3: Matur nuwun.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Terima kasih
3: juga Pak Kasiono.
5: Matuk gatuk Sugeng Enjing Mas Jordan.
3: Kula
5: Pak Kasiono mulawen telaga ati ngaturaken jawaban.
3: Monggo Pak.
5: Ayamipun wonten satu ayam Mas Jordan. Maturun sugeng injing.
3: Sami-sami matur nuwun, lanjut lagi Pak Tupar.
6: Sugeng injing matuk ketuk, sugeng injing Mas Jordan talak seru, lo tak derek jawab Mas. Ya nek secara logika ono 7 Mas, ning nek karo mbokne dadi 8 ngoten mawon Mas Jordan
3: matur. Oke, siap. Matur nuwun.
6: Aku ora melu murah-murah lho iki Mas.
3: Ya enggak apa-apa. Ada Mbah Ima.
7: Assalamualaikum Mas.
3: Waalaikumsalam.
7: Dan iki Mbah Ima. Metik kulon toko jawab 8 wae Mas.
3: Nggih, kok pakai metik barang toh? Ada Mbah Glendi.
8: Lho, sugeng iso.
3: Sudah.
8: Minggu. Niki celep siaran.
3: Sama.
8: Kulo aku jawab. Mm-hmm. Jawabane nggih namu wonten 7.
3: Oke.
8: Okay. Ale tiap hari ini setunggal. Mm-hmm. 7 dino niku lah. Dadi ini wonten 7 ayam anak. Matur nuwun Mas Judan.
3: Sami-sami.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bu Agianti tumben iki.
9: Assalamualaikum sugeng injing matur kaduri Masku ganteng. Nderek jawab melahirkan satu saja. Mm-hmm. Begitu ya, ini baru ada agak repot dikit.
3: Siap.
9: Matur nuwun.
3: Sami-sami. Budhe lancar ya, Pak Supoyo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan.
3: Amin.
10: Lan tansah mangke rejeki sugeng nindakake tugas ing pro sekawan ngayuja kato.
3: Inggih.
10: Kula mengguyu kemekel wong pitik kok. Nglairke kudune ngendhog to Mas nika jawaban kula nggih. Pitu mawon Mas lepat njenengan guyu ora tuku keplo ora tombo. Sing bagus seneng atine tetep guys nggih Mas. Mm-mm. Semanten maturun.
3: Sami-sami, lanjut Mas Kloriju.
11: Pagi Mas Jordan.
3: Pagi.
11: Dite dadi 8 ngono ya Mas. Pendengar Morami ora Morama. Monitor radio misteri Gunung Merapi. Serak pakem Mas Jordan.
3: Nggih, siap.
11: Lanjut jalan pagi niki.
3: Oh nggih. Mantap. Selamat ini ya jogging bersama dengan kekasih. Waduh mantap. Mami Sartika tadi sudah Bu Yanwase.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
12: Mas Jordan.
3: Injil.
12: Saya dari Bandung mau derek jalan.
3: Belum pulang toh ini.
12: Tetap cuma satu induknya Mas kalau 7. Telur itu kalau belum 21 hari belum bisa lahir ataupun besok belum bisa netes.
3: Siap.
12: Jadi jawabannya cuma satu.
3: Okay.
12: Karena harus nunggu 21 hari.
3: Siap.
12: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
12: Wabarakatuh.
3: Lanjut lagi. Siapa ini? Bu Supriyati 125cc.
13: Sugeng enjang matok gaduh Mas Jordan kados menika martosipun sami-sami pun adik cantik ibu saya selalu bahagia selalu berkatnya melimpah terus dumateng keluarganipun Mas Jordan kula badhe jawab setunggal katon kemawon nih Mas Jordan matur nuwun sugeng enjang
3: matur nuwun Pak Suryo.
14: Madu gaduk, madu ketam masuk Mas Jordan. Jawabannya ya satu ayam Mas Jordan.
3: Siap.
14: Tetap siasman ki. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Matur sembahun. Seterusnya budaya yang sudah bergabung ya di pagi hari ini lewat WA. Nanti saya bacain lagi, saya putar lagi voice note-nya ya. Tak ulangin pertanyaannya ben jelas ya. Jika satu ayam ngendok netas satu ayam setiap harinya, wis makin tak jelasin banget ini. Nah, dalam 7 hari ada berapa total ayamnya seterusnya budaya. Yuk kita buka teleponnya dulu atau kita jeda dulu ya. 0274540333 sugeng esuk maruh getuk.
15: Sugeng esuk maruh getuk.
3: Ya.
15: Absen saja.
3: Lho kok absen aja ki piye?
15: Baru masuk tadi Allah baru ini.
3: Oh ya jawab jawab dulu no.
15: Eh sini jawab ya satu aja.
3: Satu ya habis ini mau Morama monggo. Nggih. Matur nuwun Pak Puji lanjut Morama sugeng esuk maruh getuk.
16: mantuk-mantuk.
3: Lo, kok kenapa teleponnya baru masuk?
16: Udah 15 kali ini.
3: Hmm. Baru bangun tidur. Oke, siap, baik. Jawabannya berapa, Pak?
16: Kita ikut yang lain aja. Cuma satu.
3: Oke, siap. Matur nuwun. Sugeng esuk matur gethuk.
17: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waduh. Rubikin masuk ya.
17: Wah, dibuka naikan.
3: Ora Rubikon. Nah, kalau Rubikon lanang nek iki Rubikin. Kabarnya gimana, Yusi Rubikin?
17: Bagus,
3: sehat. Alhamdulillah.
17: Adik Olivia sama ibunya.
3: Sehat semua.
17: Oh iya, sama-sama. Sama sehat.
3: Inje, monggo.
17: Jawab nih. Nek jarengi selikur dino niku ya wing siji. Itu aja. Kula anu sekuat Gus.
3: Apa?
17: Gedang kluthuk.
3: Hah? Gedang kluthuk? Emah. Ojo, rapik kuwi. Ya, siap. Nanti tak cari lagunya dulu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk, matuk gethuk.
16: Mantuk.
3: Aduh, aduh wis pait uripku.
16: Apa pait?
3: Iki siapa ta?
16: Adimin.
3: Oh, kancane Pak Ijem. Monggo Pak Bandono. Apa tak nek jeneng
16: kabinet?
3: Nggih, niki rencange Pak Pletuk nggih.
16: Ora muni jenenge iki ra petuk.
3: Ora napa?
16: Anu Padil Mas Dirjantil.
3: Oh, ada Padil to. Padil, kabarmu gimana to, Le?
18: Halo.
3: Kabarmu piye?
18: Baik.
3: Baik. Lagi ngapain nih, libur ya?
18: Mm-mm.
3: Ayo main bola yuk.
18: Enggak.
3: Lo kenapa?
18: Enggak mau.
3: Mancing?
18: Enggak.
3: Maunya apa?
18: Enggak mau apa-apa.
3: Duit mau duit?
18: Mau.
3: Ah, katanya enggak mau apa-apa tadi. Is minta kakung duit sana yang banyak. Minta kakung duit yang banyak bilang.
18: Oke.
3: Okay. Ya, Dil, jawabannya berapa Dil? Ayamnya ada berapa?
18: Pertanyaannya ada apa?
3: Pertanyaannya gini, kalau ada satu ayam ngendok netas satu ayam setiap hari, kalau dalam 7 hari ayamnya ada berapa?
18: 8.
3: 8. Oke, Om Jaran catat ya. Matur ya. Nuwun tole. Oke. Udah ya, Mbah, cukup yo.
16: Okay.
3: Yo, dah. Ala sik ngesok matur gethuk. Sabar.
19: Sabar.
3: Ya wis jamnya to jeda to, Bu.
19: Iya. Makanya kan yo bilang sabar.
3: Lah iyalah harus sabar.
19: Bro 4 itu latihan sabar. Kemudian kan telepon ki wae udah ini Bu monggo anak sekarang dijeda yo sabar.
3: Sabar banget sampai piye Bu loro atine.
19: Iya, loro. Saiki aku nang perempat iki ajar sabar.
3: Nah gitu dong. Pinter tenan.
19: Iya, sabar terus engko guyu terus kaya penyiar.
3: Nah.
19: Di Pro 4 itu Mas Jordan sehat sekali karena satu jam tuh guyu terus.
3: Oh, oh ya, kok iso ya?
19: Iya. Kan daya apa di dalam tubuh itu meningkat.
3: Iya, ora normal soal ini. Monggo Bu, jawabannya berapa?
19: Jawabannya nek aku ya 1.
3: Oke.
19: Oke, memang 7 tapi kan nunggu 21 hari agek
3: netes. Siap.
19: Engko nek ayam melahirkan nek rumah sakit kebak kabeh.
3: Lah iya makane.
19: Yo pinter iki sing gawe sok. Dijebak soalnya sukanya akan menjebak.
3: Oke, siap. Oke. Matur nuwun Bu Sriwi.
19: Sugeng enjing.
3: Nggih, sugeng enjing ugi. Sugeng esuk matur gethuk.
16: Sugeng esuk matur gethuk.
3: Lho. Jarene arep ning Maguwoharjo.
16: Wedo Martani kemarin.
3: Oh, Wedo Martani yo mencerak to tanggane.
16: Ya.
3: Tanggane Wedo Martani Maguwoharjo.
16: Ah iya, betul itu.
3: Kabare gimana Pak Mur yang bisa makan bakso?
16: lah kok makan bakso.
3: Lah, mur-mur apa yang bisa makan bakso?
16: Iya.
3: Sehat toh, Pak?
16: Sehat, maksudnya sehat ya.
3: Sehat doanya. Kok do seneng digarapi ngopo ya, Pak ya?
16: Hah?
3: Kok do seneng digarapi ki kepiye?
16: Ayo. Denano ku, ben tambah akrab.
3: Oh, gitu. Ya, yes, monggo jawabannya berapa?
16: Satu saja.
3: Siap. Matur nuwun sami-sami. Lanjut lagi halo sugeng esuk maru gethuk.
16: Sugeng esuk maru gethuk.
3: Ini korek-korek. Pak guru akhirnya gimana? Ya,
16: baik kabarnya, mudah-mudahan baik.
3: Alhamdulillah.
16: Amin, sehat di sana.
3: Amin.
16: Tetap sehat dan semangat ya.
3: Mm-mm.
16: Dan singkat cerita, saya mau menjawab. Saya memperhatikan sekali ngendikannya Panjenengan bahwa tidak perlu menghitung, tidak cukup mencermati saja.
3: Mm-hmm.
16: Saya sudah tanggap insaf mito.
3: Wah, tanggap insaf.
16: Maka dari itu kan bisa kita lihat dari kata-katanya, dari premisnya yang keluar adalah ayam bukan telur. Jadi di situ ditanya berapa ekor ayam. Jadi ayamnya ya tetap satu ekor. Ditunjuk dari sisi biologi juga tetap apa dari bertelur ovipannya menetas sampai 21 hari. Jadi jawabannya mudah sekali, simple. Satu ekor ayam, nol telur.
3: Oke, siap.
16: Yang baik hati.
3: Dadah, matur nuwun Mas Aldi. Pokoknya warna-warni ya jawabannya ya. Monggo yang mau telepon lagi masih ada waktu nih seterusnya Butoyo. Atau tak cukupin ya teleponnya monggo 0274540333. Ini WA-nya juga masih banyak ini ya. Oke, kita ke WA aja deh, takutnya gak kebaca ya, waktunya mepet. Ada Pak Untung jawabannya 1, Mbak Jio jawabannya 7, Pak Toding luar jawabannya 64, Bu Ayu apa nih? Tadi salah sebut 64 itu 8 ke 8 bukan 7 kali 7. Oh ya. Ada Pak Klik jawabannya 1. Bukiran jawabannya 8. Ada Bu Aida di luar jawabannya 1. Utidiah jawabannya apa nih? 1. Ada Pak siapa lagi nih? Mbah Lan. Bu Atik dulu ya. Ayam kan bertelur, Mas, enggak melahirkan, tetap 1 ekor. Oke, Mbah Lan jawabannya 7. Pak Badai Tirtomo jawabannya akeh nganti kemeruyuk. Pak Jiono jawabannya apa nih? Ngikut Kang Mas penyiar aja mumet. Alamat Perlanaan Simalungun Sumut. Dari Sumatera Utara tuh ini. Dari Simalungun, jauh loh Simalungun ini. Gih matur nuwun udah dengerin ya Pak Mut Mujiono dari Simalungun. Ada Pak Irwan jawabannya tetap 1 ayam. Yusirup tadi udah. Bu Hartini jawabannya apa nih? Tetap 1. Mbak Suro ayam gak melahirkan. Dibeleh katanya, malah dibeleh wingi sore. Mas Klorijo dari Aklas, Pak Mardianto, ayam tidak melahirkan tapi bertelur, jadi tetap 1. Lengerem wae 21 hari ya, durung netes nek kalau 7 hari Pak Tino. Oke, siap. Bu Dewi Budia jawabannya 1. Pak Giring jawabannya pripun nggih? Derek Maun Kang Jordan siap. Bahwa Kiran jawabannya untuk melengketkan saja, ini bukan soal yang salah, berarti jawaban ini kurang masuk akal. Udah tak ganti ngendok Mbah, ngendok ngendok wes aja dipikir mumet-mumet banget ya. Pak Muladi oke ngirimin voice note.
20: Halo, selamat pagi Mas Jordan. Jalan Bantul Pak Muladi. Oke, gimana ini cuaca?
3: Cuacanya begini.
20: Tempatku cerah sekali. Matahari bersinar. Aku ya jawab, setiap hari ayam itu bertelur menetas itu.
3: Menetas.
20: Menanu ya. Menetas ya. Jawabannya ya 8.
3: Siap.
20: Mekanten Mas Jordan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawabannya seterusnya butuh ya. Soalnya adalah jika satu ayam bertelur satu ayam setiap harinya, ya berarti kan sampai netes tuh. Dalam 7 hari ada berapa ayamnya? Nah, ini banyak tadi pertanyaan apa jawabannya beda-beda gitu. Enggak apa-apa, itu menunjukkan bagaimana cara kita berpikir ya. Tapi kalau yang dimaksud dari soal ini adalah jawaban yang benar itu langsung aja tak kasih tahu 8 seterusnya butuh ya. Gampang kan? 8 ayamnya. Ya, kenapa kok bisa 8? Kalau secara biologi ya memang ayam itu enggak melahirkan seterusnya, kan udah saya ralat ya, bertelur dan netas gitu. Nah, kalau secara matematikanya kalau diasumsikan melahirkan atau bertelur itu maksudnya bertambah, ada bertambah, berarti ada 8 ayam. Kenapa 8? Ya 1 ayam di awal, 7 ayam baru. Yang bertelur itu tadi kan termasuk dihitung. Kan pertanyaan ada berapa ayam, bukan berapa telur ya. Jadi jawabannya benar adalah 8. Sesimpel itu Saudara Snobito ya. Tak kasih yang mudah, mikirnya berat-berat. Tak kasih yang berat, kok jawabannya terlalu mudah ya. Besok saya kasih soal-soal lagi yang model bahasa Indonesia, coba bisa jawab nggak ya? Tapi tungguin hari dan tanggal mainnya. Pastinya hanya di Perempat RRI, ngeleluri Budejo, Isora Budaya Jogja. Oke, cukup ya seterusnya Budejo. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Wes, nggak usah dipikirin terlalu berat-berat. Ini cuma hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya yang belum bisa gabung lewat WA dan telepon. Di lain kesempatan ya. Selamat beraktivitas. Ditemani Perempat RRI, ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, kelompok PKK RW 11 Kelurahan Bosasran Kemantren Danurejan Kota Jogja berhasil mengubah limbah dapur menjadi lebih dari 60 liter sabun cair multifungsi. Sabun ini diolah dari ekoenzim selama periode April hingga Mei lalu. Program ini efektif mengurangi sampah organik rumah tangga sekaligus menekan pengeluaran keluarga. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, produk sabun cair ini juga dijadikan souvenir dalam berbagai kegiatan warga seperti pertemuan PKK dan kelompok lansia di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul resmi menurunkan tarif retribusi wisata pantai sisi barat per 1 Juli 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2026.